0: puncak keteladanan. Dan puncak keteladanan itu ada pada akhlak beliau SAW. Akhlak beliau, akhlak Nabi SAW itu bahwa akhlaknya sangat mulia, itu disepakati oleh semua sahabat beliau. Baik itu keluarga, istri, anak-anak, kemudian kerabat, teman, murid, dan semuanya. Bayangkan ada orang yang semua orang sepakat bahwa dia orang akhlaknya mulia, masih orang baik. Kalau di kita ini kan kadang kita dibilang baik, kadang dibilang nggak baik.
1: Masa sih?
0: Kadang kita bicara itu sebagian orang bilang itu baik, dia orang baik. Tapi sebagian lain mengatakan ah enggak sih orangnya
1: masyarakat kita.
0: Tapi ini ada manusia. Ada manusia yang disepakati kebaikan dan akhlaknya mulia. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini disaksikan. Disaksikan betul. Bahkan ketika saya ingin mulai dari kalimat seorang anak muda. Ini Masya Allah. Anak muda yang menempel betul ke Nabi SAW. Nempel ke Nabi. Jadi anak muda ini hari-harinya bersamai Nabi SAW. Dari umur 10 tahun bersamai Nabi, diserahkan oleh ibunya sampai beliau wafat. Rasulullah SAW wafat umur 20 tahun. Umurnya anak muda ini 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan khadamtun Nabi SAW 10 sinin. Saya itu
1: melayani
0: Nabi itu 10 tahun namanya. Jadi yang membawakan sendal, yang membawakan air minum Nabi, yang mengambilkan air wudhu Nabi SAW, itu Anas bin Malik. Yang disuruh-suruh Nabi ke pasar, itu Anas. Anas mengatakan 10 tahun saya bersama beliau sampai Rasul wafat. Kata Anas, Nabi SAW tidak pernah berkata uf pada saya, sekalipun. Jadi nggak pernah tuh Nabi membentak kata kasar tuh, sekalipun tidak pernah, kata Anas betul. Bahkan kata Anas, Nabi tidak pernah memarahi saya ketika saya tidak melakukan sesuatu. Nabi nggak pernah memarahi, kenapa kamu tidak lakukan ini? Atau sebaliknya, ketika saya melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah marah dan mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kata Anas sangat terkesan dengan akhlak Nabi SAW. Kemudian Anas sampai mengatakan, Nabi itu orang yang akhlaknya paling baik. Satu, tidak ada sutra. Kain sutra itu kan halus sekali. Tidak ada kain sutra itu. Sehalus kain sutra itu. Tapi tidak ada yang halusnya melebihi telapak tangan Nabi SAW.
1: Masya Allah.
0: Lembut. Nabi. Dia megang pedang.
1: Ya.
0: Kalau jihad. Tetapi lembut. Bahkan Anas mengatakan, tidak ada misk ataupun parfum aroma wangi apapun yang aromanya melebihi wanginya keringat Rasulullah SAW.
1: Ya,
0: ini orang sempurna penciptaannya dan akhlaknya. Itu kata Anas bin Malik, anak muda yang membersamai Nabi sampai 10 tahun lamanya. Ya. Hal yang sama disampaikan anak muda yang lain, tapi usianya di atas Anas bin Malik. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalimat yang ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Kata Abdullah bin Umar, Nabi itu lam yakun fahishan wala mutafahishan. Jadi Nabi itu orangnya tidak kasar lisan, tidak kotor lisan. Jadi Nabi itu orang yang lisannya itu lisannya sangat baik, akhlaknya mulia. Salah satu wujud akhlak mulia itu pada lisan. Nampaknya kita sering mulai kata lisan dari sejak kemarin. Episode 1 ya.
1: Betul, gitu.
0: Karena memang nampaknya karena sangat tercermin akhlak pada lisan.
1: Apakah itu termasuk kenapa Rasul mengatakan bagian dari keselamatan itu amsik alaika lisanak?
0: Betul, tepat sekali. Artinya lisanmu itu akan, kalau bahasa Indonesia apa?
1: Mulutmu harimau.
0: Mulutmu harimau. Mulutmu harimau. Itu akan menerkam dirimu. Jadi kalau mau selamat, kata Nabi, amsik alika lisanat. Kata Nabi, tahan lisanmu. Ini kita ada di zaman yang menahan lisan sulitnya luar biasa.
1: Masya Allah. Ya.
0: Jadi Anas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu sampai mengatakan, Nabi itu lisannya enggak pernah kasar. Tidak pernah lisannya itu kotor, jorok, tidak ada. Itu Nabi tidak pernah punya lisan seperti itu. Nabi SAW sejafar itu beliau punya akhlak mulia itu bukan hanya kepada para sahabat laki-laki atau kepada murid-murid yang belajar kepada beliau setiap saat. Bukan hanya kepada mereka. Ada kisah Nabi SAW itu Nabi punya akhlak pada semua. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, bahkan bukan manusia.
1: Maksudnya dengan hewan?
0: Hewan, tumbuhan, itu. Suatu saat Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan. Kalau dalam sebuah riwayat, dikatakan, fi aqliha syai'. Jadi perempuan itu, bahasa nyamannya apa ya, punya kurang akal. Jadi dalam keadaan apa ya namanya, dia bukan perempuan yang sempurna akalnya lah, yang punya masalah, ya tidak sehat lah akalnya itu. Agak-agak lah gitu bahasanya. Fi aqliha syai'. Suatu saat datang ke Rasulullah SAW. Ya, pemimpin besar, seorang nabi, rasul, guru besar, biasa berhadapannya dengan orang-orang hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ya. Tiba-tiba datang perempuan seperti itu, datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, saya ini punya hajat padamu. Saya punya ingin sesuatu darimu. Ingin bicara. Nabi subhanallah, Nabi dengan akhlaknya mengatakan, ibu, cari salah satu pojokan jalan, dimanapun jalan, nanti ibu ke situ, saya akan datang ke ibu. Gitu. Itu tempat lalu-lalang orang, sebenarnya orang lewat situ, kemudian perempuan itu duduk di sebuah pinggir, sebuah gang lah gitu, sebuah jalan, tempat lalu-lalang orang itu, kemudian Nabi datangi, kemudian perempuan itu bicara, menyampaikan keinginannya, sampai tuntas, didengar dengan baik oleh Nabi SAW.
1: Ya.
0: Itu sebegitu akhlak Nabi SAW tentang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka dari itu Ustaz Ja'far, kalau masalah kesaksian akhlak Nabi, ya kesaksian para sahabat terhadap akhlak Nabi itu banyak yang luar biasa. Ini cuma sebagian contoh. Tapi yang lebih ajaib pada Ustaz Ja'far.
1: Bagaimana
0: Ustaz? Kalau teman, murid, ya kan? Apalagi saudara, kerabat, keluarga, kalau mereka bersaksi bahwa kita orang baik tuh kadang-kadang kita masih agak tertuduh. Lah iyalah keluarganya
1: orang dalam,
0: orang ya kan? Nah, gitu. Tapi bagaimana kalau yang bersaksi bahwa akhlak itu mulia adalah musuh beliau?
1: Oh, iya iya ya. Apa mungkin yang disampaikan di dalam surat Al-An'am
0: ayat mana saja?
1: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
0: Tepat. Ini surat Al-An'am ya. Al-An'am. Allah berfirman, kami tahu kaum Muhammad sedih gara-gara ucapan mereka. Mereka, pembicaraan mereka itu membuat kamu sedih. Tapi kata Allah, pujian untuk menghibur Nabi, kata Allah, fa'innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka tidak mendustakan dirimu. Tapi orang-orang zalim itu, mereka mendustakan ayat Allah.
1: Masya Allah.
0: Lihat ya. Jadi orang-orang kafir itu tidak mau menerima Islam bukan karena mencacat pribadi Nabi SAW.
1: Allahu Akbar.
0: Kamu tetap mulia Muhammad.
1: Allah.
0: Akhlakmu tetap tinggi. Allah. Hanya mereka menolak ayat Allah. Ayat ini saja Far. Ayat ini disebutkan ada sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat itu Abu Jahal. Tidak tahu Abu Jahal ya? Atau Fir'aun hadil ummah itu kata Nabi. itu Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal itu pernah ditanya, dan ini nanti ditanya berkali-kali di kesempatan berbeda-beda, membuktikan bahwa Abu Jahal itu bicaranya jujur. Ini musuh Islam tapi jujur tentang Nabi. Abu Jahal mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah dusta. Nah, Muhammad tidak pernah bohong. Maka turun ayat ini. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidak pernah mendustakan dirimu wahai Muhammad.
1: Masyaallah.
0: Sampai Abu Jahal, Abu Jahal, Firaunnya umat ini itu memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Abu Jahal itu punya ponakan, jadi anak ponakan ya, sepupu. Karena dia ibnul khalah, jadi sepupu. Namanya Miswar bin Makhramah,
1: Al-Makhzumi juga,
0: Al-Makhzumi. Nanti Miswar. Ya, Miswar bin Makhramah nanti jadi sahabat nanti. Tapi waktu itu dia nanya ke Abu Jahal, paman. Tanya tuh, paman, sebenarnya bagaimana pendapat tentang Muhammad itu? Abu Jahal mengatakan, saya itu tidak mendustakan Muhammad. Muhammad itu selalu jujur.
1: Masya Allah,
0: itu kalimat. Muhammad itu selalu jujur. Jadi itu berulang kali. Di kecamuknya perang Badar. Perang Badar, betul-betul mau perang. Abu Jahal kan hadir situ kan? Hari kematian dia kan?
1: Betul.
0: Ditanya oleh teman-temannya di Quraisy, namanya Akhnas bin Syuraik.
1: Akhnas
0: ditanya oleh Akhnas. Abu Jahal. Akhnas tahu bahwa ini nampaknya rahasia, jadi dia bilang, Abu Jahal. Manggil Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Ini Abu Jahal maksudnya. Namanya Abul Hakam. Abul Hakam. Di sini enggak ada orang lain kecuali kita berdua. Coba jujur bicara. Muhammad orangnya bagaimana? Itu dari perang Badar. Kata Abu Jahal mengatakan Muhammad tidak pernah dusta.
1: Masyaallah.
0: Akhlak Nabi itu, bahwa Nabi tidak berbohong, Nabi tidak pernah dusta. Itu disaksikan oleh musuh-musuh Islam.
1: Masyaallah.
0: Itu orang jujur. Kalau Nabi cerita dengan sepupunya tadi, Miswar bin Makhramah itu, Abu Jahal menjelaskan, kenapa saya akhirnya memusuhi Muhammad. Itu bukan karena dia bohong tentang pengakuannya, tapi persaingan keluarga besar. Antara Bani Makhzum dan Bani Hashim. Persaingan. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Gitu kan? Kalau kata Abu Jahal itu, kami punya kehebatan memberi makan, mereka juga memberi makan orang lain. Kami memberi minum orang lain, mereka juga memberi minum orang lain. Jadi kami bersaing luar biasa, sampai kami itu seperti dua kuda taruhan yang bersaing itu. Sampai tapi ketika suatu hari orang-orang Bani, keluarga Bani Hashim bilang kami punya Nabi, nah itu yang kita bingung.
1: Masa kami punya iblis?
0: Itu jadi sebabnya itu yang disampaikan. Termasuk Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, Abu Sufyan pernah ketemu Kaisar Romawi kan? Nah, dalam Sahih Bukhari disampaikan, ketemu Kaisar Romawi, Heraklius. Dan Heraklius orang cerdas ketika ingin mengetahui siapa Muhammad ini. Yang isunya sampai ke sana. Apalagi ada surat sampai ke Heraklius, surat dakwah. Ke Heraklius dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan satu dagang ditanya tentang ini siapa nih orang ngaku dari kotamu mengaku jadi Nabi. Ditanya semua data detailnya termasuk pertanyaannya. Pernah tidak sebelum dia ngaku jadi Nabi kalian jumpai dia pembohong? Kata Abu Sufyan tidak pernah dia bohong. Pernah tidak dia berkhianat? Kata Heraklius. Kata Abu Sufyan tidak pernah berkhianat. Ini masya Allah, akhlak Nabi SAW. Waktu Nabi ke Madinah, ada seorang ahli ilmu terhitung, ini ahli ilmu paling tinggi, Yahudi. Ahli kitab Taurat itu ahli betul. Nanti masuk Islam juga, namanya Abdullah bin Salam. Abdul Salam ya. Abdul Salam itu Yahudi.
1: Yahudi.
0: Yahudi dan tokoh besar di Yahudi, pemimpin besar sekaligus ahli paling ahli agama Yahudi. Abdul Salam begitu Nabi Muhammad baru datang masuk Madinah itu penasaran ingin lihat. Dia belum masuk Islam. Karena ilmu, dia punya mata ilmu. Dia cuma ingin melihat wajah pertama kali. Kalau bahasa orang sekarang first impression ya. Yeah. Lihat kesimpulannya. Lihat kalimatnya. Saya tidak melihat wajah pembohong di orang ini. Itu kalimat Abdul Musa. Kemudian itu kalimat dia. Saya tidak melihat ada wajah kebohongan di orang ini. Dan yang pertama saya dengar kata Abdul Musa adalah kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas afshus salam wasilul arham wat'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya Allah, itu kalimat Nabi baru masuk Madinah kan? Itu kalimat ibadah termasuk peran-peran sosial untuk bisa masuk surga. Wahai manusia, sebarkan salam, sambung rahim kalian, silaturahim, beri makan orang yang tidak mampu makan, dan sholatlah di malam hari saat orang-orang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat.
1: Masya Allah.
0: Maka Abdul Salam terkesan nanti masuk Islam.
1: Dua hal yang ditebalkan tadi di tema lisan lagi. Pertama tentang Abdul Salam melihat, aku tidak melihat kebohongan. Bohong itu amalan lisan.
0: Yes, ya.
1: Kemudian urutan ajakan Nabi Afsus Salam juga.
0: Lisan. Banyak lisan. Nanti kita bahas tentang akhlak Nabi itu, tentang lisan. Tapi kalau Abdul bin Salam itu yang dilihat cuma wajah, karena dia tidak belum bicara, belum dialog sama Nabi, tapi dari wajahnya memang pintar. Ahli ilmu itu lihat wajah pun tahu, ya kan? Dan wajahnya bukan wajah pendusta. Saya tidak tahu wajah pembohong itu kayak apa modelnya, tapi karena ini alim besar Abdul bin Salam itu, radhiyallahu anhu, dia tahu bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Jadi Ustaz Ja'far, sampai hari ini pun, sangat banyak para peneliti yang sebenarnya non-muslim, tapi mengakui kehebatan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW.
2: Demikian tadi, Butiran Ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Haji Asmuala ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis ke-33 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah.
2: Wajibnya bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi yang dituduh.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yata an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini.

RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mereka kau penjahat. Padahal sebenarnya engkau bukan penjahat. Ayah, mengapa mereka jauhkan aku darimu? Mereka menangkapmu tanpa memberi kesempatan untuk menciumku meskipun hanya sekali, atau mengusap air mata ibu. Ibu, aku melihat air mata di kelopak matamu setiap pagi. Apakah Palestina tidak berhak diberi pengorbanan? Setiap hari aku bertanya kepada matahari. Ibu, apakah ayah akan kembali pada suatu hari? Ataukah dia akan pergi selamanya sampai hari kiamat? Atau dia akan mengusap air mata ibu yang terus menetes setiap hari? Wahai ayah, dimanakah kau? Oh, bayi-bayi yang dijajah. Kini telah datang hari raya baru setelah hari raya tahun lalu. Dan bayi baru pun terlahir sesudah bayi yang itu. Dan para syuhada berguguran setelah gugurnya syahid yang lalu. Sedang ayah masih disembunyikan di balik jeruji besi dalam sel mengerikan yang tidak layak dihuni manusia. Mana hari kemenangan dan kehancuran penjara-penjara besi itu? Aku ingin ayah pulang. Aku ingin ayah pulang. Aku ingin ayah pulang.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adi Al-Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sunnah Nabi itu kalau sudah sahih itu kan kebenaran mutlak yang datangnya dari manusia.
3: Semua sunnah Nabi, semua hadis Nabi kalau itu sahih pasti benar. Jadi kalau ada hasil penelitian itu kemudian berbeda dengan hadis Nabi, maka sehebat apapun hasil penelitian dan tulisan itu ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena tidak dituntun oleh wahyu. Tetapi kalau hadis Nabi itu tidak mungkin salah. Kenapa? Karena hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh para sahabat itu selalu dikontrol oleh wahyu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang mengetahui dikontrol wahyu itu bukan hanya Rasulullah, tetapi sekian banyak para sahabat itu tahu. Bahkan musuh-musuh Rasulullah juga tahu. Jadi tidak satu dua orang yang tahu. Jadi kalau ada pemikiran hasil produk akal tentangan dengan hadis, ya maka harus kita tinggalkan. Jangan sekali-kali meragukan hadis lalu mengatakan hadis itu salah. Itu yang akan menjadi rusak nanti keimanan kita.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ad-Dukhan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Ad-Dukhan.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang menengah. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi. Jadi menambah suatu atas suatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suatu yang berlebihan.

kita akan menjadi saksi semua di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala atau melanggar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

0: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama menjelaskan bahwa man kharaja min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah qila lahu hudita wa kufita wa uqit. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia membaca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dia melafadzkan tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang itu yang membaca doa ini penuh dengan makna-maknanya, memahami makna-maknanya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya, hudita, kamu telah mendapatkan petunjuk. Wakufita, kamu telah mendapatkan kecukupan. Wawukita, kamu telah mendapatkan pemeliharaan. Allahu Akbar. Mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan kecukupan dari Allah. Mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Hanya karena menggerakkan lisannya ketika keluar dari rumahnya. Membaca zikir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ini dengan memahami makna-maknanya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jangan

0: Saya Eko Bukti Setia Adi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan adik ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamia dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelajari ilmu tauhid itu supaya kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya lewat ilmu. Imannya orang ikut-ikutan, tauhidnya orang ikut-ikutan, itu insyaallah sahih. Akan tapi yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jikalau dia tidak belajar tentang ilmu tauhid, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tauhid, hati-hati, imannya kepada Allah ini bisa berkurang dan berkurang dan berkurang. Jikalau imannya kurang, maka mudah baginya untuk bermaksiat. Jikalau maksiat, bisa mengantarkan kepada ar-riddah, bisa mengeluarkannya dari dalam agama al-Islam, ada bahayanya. Akan tapi jikalau ia pelajari, ia kenali Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tauhid, lewat ilmu akidah, maka imannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah terus. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan imannya sedang bertambah, mudah baginya mendapatkan taufik dari Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada saat-saat sakaratul maut.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasiban

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ada maksiat, ada kesalahan, ada dosa, jangan diomongin. Haram hukumnya, hadirin yang dirahmati Allah. Antum mengetahui kesian fulan itu. Meninggal dunia masih memikul dosa itu, masih memikul maksiat ini, masih memikul maksiat itu. Ya akhi, doakan. Doakan. Dengan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Itu manhaj Rasulullah seperti itu. Bukan dalam arti si fulan itu meninggal dunia, anak tahu dia itu belum sempat taubat. Wong kemarin masih begini dan begitu, gak taunya mati. Belum sempat taubat. Ya rasa sudah. Siapa yang sudah? Ada apa ngomong seperti ini? Atau fulan bin fulan sudah berapa tahun meninggal dunia? Yang diungkit-ungkit kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Manhaj Rasulullah tidak seperti itu. Akan tapi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah selalu meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimina dan muslimin.
2: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ahqaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah, mau dia menampakkan perhiasannya, enggak mau menampakkan perhiasannya, mau menampakkan kecantikannya atau tidak di hadapan orang lain, ana enggak tahu urusan. Ini suami yang dayus. Terus si istri itu mau sholat tepat waktu, enggak mau sholat tepat waktu, mau bangun sholat subuh, enggak mau bangun sholat subuh, enggak tahu urusan. Suami yang seperti ini tinggal menunggu saja. Pada suatu hari antum bakal dikhianatin sama istri antum, bakal bermaksiat kepada antum sendiri. Jikalau si wanita itu qanita, selalu taat kepada Allah dengan arahan antum, wahai suami, maka ketika antum ada atau tidak ada, antum tenang. Insya Allah istri antum itu akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan selalu setia kepada antum. Jadi kuncinya ini di suami. Makanya luangkan waktu, luangkan waktu. Bagi yang sudah berkeluarga ini, luangkan waktu untuk selalu talabul ilm. Apa modalnya untuk dia mengarahkan istrinya dan anak-anaknya ke jalan yang benar? Modalnya itu apa? Apa modalnya? Ilmu agama itu modalnya.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamia demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-ikhlasu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu orang ini ikhlas atau tidak, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah yang bersangkutan. Maka segala hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Apabila ikhlas, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ikhlas, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan pernah berbalas.

0: Karena itu keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam beramal, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa ikhlas dengan apa yang kita infakkan? Kita melatih diri kita. Keikhlasan patut untuk kita latih. Ketika kita berat untuk melaksanakan atau berinfak di jalan Allah, maka kita paksa saat itu juga kita keluarkan. Kemudian kita juga mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita infakkan, dan lebih lagi masyarakat muslimin, kita tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita lakukan, tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan. Ini cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara melatih diri kita, kita paksa untuk mengeluarkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, dan tidak menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tapi karena kemudian masyarakat muslimin, keikhlasan ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Mintalah kepada Allah al-ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita.
1: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-34 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah.
4: Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' fa bi qalbihi, وذلك اضعف الايمان رواه مسلم.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Muhammad.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 59.
2: Ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin

0: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Bukan hanya untuk Nabi dan anaknya, tapi untuk semua orang yang beriman, kaum muslimat, kaum mukminat. Apa yang diperintahkan oleh Allah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, jilbab yang syar'i. Kenapa demikian? Dalika adana ayyurafna fala yu'dain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia berbuat salah wajar, yang tidak wajar adalah terus-menerus berbuat salah, tidak mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersabda, ini hadis riwayat Muslim, "Man 'ala jariyataini," kata Rasulullah, "man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati wa ana ma'hu." Artinya, barang siapa yang bersabar mendidik, menyantuni, membiayai, menyantuni, membiayai kehidupan dua wanita, dua putri, sampai dia balik, kata Rasulullah, maka orang tersebut nanti di akhirat bersama saya seperti ini. Ibaratnya antara jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda ini. Ya, itu ada kejadiannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, suatu ketika didatangi oleh seorang ibu dengan menggendong dua putri sekaligus yang masih kecil. Seorang ibu ini minta sesuatu mungkin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saat itu beliau tidak punya apa-apa kecuali satu biji kurma. Satu biji kurma. Satu biji kurma. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyerahkanlah biji kurma itu kepada sang ibu. Kemudian sang ibu membelah dua biji kurma pemberian Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sang ibu membagi belahan biji kurma tadi kepada dua putrinya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menceritakan peristiwa itu. Rasulullah SAW menjawab, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Wahai Aisyah, jadi mungkin bunda kita Aisyah ini apa namanya, mungkin merendahkan, artinya biji kurma apalah artinya, hanya sebiji kurma apalah artinya. Tapi Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah engkau rendahkan sedekah itu meskipun hanya sedikit. Ittaqun nar, peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya biji sebiji kurma." Dalam kisah yang lain, ya, hampir sama dengan kisah di atas. Seorang bunda juga membawa putrinya dua, menggendong. Tapi waktu itu Aisyah radhiyallahu anha memberinya tiga biji kurma sekaligus, karena itu yang ada. Tiga biji kurma diberikan kepada si bunda. Kemudian sang bunda membagi satu, dua. Sisa satu. Ternyata yang satu ini pun diambil tapi dibelah, bukan dimakan oleh dia. Dibelah dua kemudian dikasihkan lagi. Jadi masing-masing dapat satu setengah. Satu setengah biji kurma. Langsung Aisyah radhiyallahu anha takjub, ya. Sangat takjub dengan apa yang dia saksikan ini. Luar biasa bunda ini, luar biasa ini. Dia merelakan dirinya tidak makan demi putrinya, ya. Setelah beberapa saat Rasulullah SAW datang, lalu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian yang dia saksikan. Dia merasa sangat takjub dengan pengorbanan si wanita ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, malu betul ya bihadihi, barang siapa yang diuji kesabarannya, kata Rasulullah, dengan mendidik putrinya, malu betul ya bihadihi, kana laha kana biha sitran yaumal qiyamah. Jika dia bersabar, kata Rasulullah SAW, telah mendidik dua putrinya ini sampai besar, maka insya Allah itu akan menjadi penghalang dia masuk neraka. Allahu Akbar.

0: 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Fatih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riba itu secara bahasa artinya mutlaqu ziyadah, tambahan. Ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, orang yang menyaksikan transaksi riba. Tapi sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 36, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa yang datang kepada kalian berupa riba, di mana kalian menginginkan berkembang harta melalui riba itu, fala yarbu indallah, sesungguhnya itu bukan berkembang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Justru yang dikatakan berkembang hartanya itu adalah mereka yang menunaikan zakat, membayarkan zakat seikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Logikanya cat logika lagi. Dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau di Islam enggak, wa yurbis shadaqah kata Allah. Wa yurbis shadaqah. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah akan musnahkan riba.
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba.
1: Aja orang gara-gara makan riba duit numpuk penyakit ada aja baru-baru. Makan daging kambing lah stroke. Nabi dari dulu nyontoin daging paling enak kambing. Makan jeruk kena penyakit mah padahal vitamin C dehidrasi bisa hilang. Ini kan udah hilang berkah. Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah enggak benerin ya. Kangkung jatuh si asam urat. Masyaallah. Subhanallah, difitnah tuh sayur-sayuran. Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita enggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
0: Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.
1: Allah akan musnahkan riba.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Bang Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat yang benar-benar

0: tubu ilallah taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
0: Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia.
2: Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah?
0: Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
3: Sesaat lagi akan anda simak Al-Quran Surat Al-Hujurat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hujurat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لعلكم ترحمون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada sebuah perkataan Al-Auza'i, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya akan dikatakan kepada seorang hamba pada hari kiamat, bangkitlah kamu, ambillah hakmu dari si fulan. Maka orang ini bertanya, saya tidak memiliki hak dari sisinya. Maka dikatakan kepadanya, bahkan kau memiliki hak darinya, karena dia menyebut-nyebut kejelekan pada hari ini dan ini dengan ghibah ini dan ini. Jadi nanti ya, pada hari kiamat orang ini dibangkitkan sama Allah, dikatakan cukupun pahalamu, teko wong iku wong dulu hakmu, ningiku si A, si Pulan, si B, si C, dan terus ya Allah, saya gak merasa punya hak di dia, saya gak punya untuk apa saya akan mengambilnya. Kata Allah pun mengatakan, dulu si A, si B, si C, si Fulan, Fulana, dan seterusnya dulu pernah ghibahi kamu, dulu pernah fitnah kamu, saya cukupun pahalai. Sehingga ketika di hari kiamat ada seorang hamba Allah yang kaget dengan pahalanya kok akeh, ternyata di saat yang sama dia sedang dinodai kehormatannya, dihibai, dibunuh karakternya, difitnah, masya Allah ya. Alhamdulillah kalau ada yang memfitnah kita, berarti Allah sedang mengirim apa? Pahala untuk kita. Jadi jangan sampai kita mati masih punya tanggungan. Nanti daripada kita menjadi orang yang muflis ya, kata Nabi SAW, kita akan menjadi orang muflis, orang yang sudah datang dengan sholatnya, puasanya, zakatnya ya, dia juga dalam masa yang sama ngerasani orang, fitnah orang, bunuh karakter orang, utang rambayar, masya Allah ya, lalu diberi segala amal-amalnya kepada orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia, habis pahalanya, masya Allah. Makanya jangan terlalu ujub bagi kita yang sudah puasa sunnah, sudah tahajud, ojo-ojo pahala-pahala yang amal soleh yang kita lakukan itu, kita lagi mengumpulkan pahala untuk siapa? Orang yang kita zolim.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
1: Maka wanita muslimah seharusnya menjadi wanita-wanita yang siap meninggalkan dunianya demi menjaga agamanya, menjaga akidahnya. Tapi kita gak sampai ke situ kok. Gak sampai harus meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan cukup kesenangan-kesenangan yang melanggar aturan Allah. Itu saja. Tidak sampai harus meninggalkan rumah seperti para sahabat. Selain Sumayyah yang terbunuh, wanita-wanita zaman Nabi, mereka harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ibu sekalian, hijrah di masa lalu itu mudah atau susah? Ya. Insya Allah sebagian sudah umroh ya. Pernah lihat padang pasir? Sekali-kali turun di padang pasir jalan. Hijrahnya mereka melewati padang pasir. Tidak ada pesawat yang menampung. Tidak ada kapal laut yang membawa mereka. Apalagi bis ber-AC. Mereka hijrah demi apa? Cari apa di Madinah? Di situ ada kekayaan? Tidak. Cari aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan orang-orang musyrik yang mengusik akidah mereka. Sekali lagi, mereka mengamankan akidah walaupun demi meninggalkan dunia. Berangkat, berhijrah. Dan itu hijrah yang paling berat, Bu. Setelah hijrah dari kekufuran menuju keimanan, Allah uji untuk berhijrah dari rumah tempat tinggal mereka menuju tempat yang asing bagi mereka. Allahu Akbar. Berat apa tidak ujiannya? Berat. Kita gak sampai, Bu. Alhamdulillah, hijrah kita itu cuma dari rumah ke masjid. Ya, hijrah itu artinya apa? At-tarku, meninggalkan. Hijrah kita itu dari rumah ke masjid. Iku pun sik malas. Ya haula wala quwata illa billah. Ya. Ono pengajian malas ya. Padahal tinggal berjalan. Apalagi sekarang ada kendaraan ya. Tidak dengan anu ya. Saya tidak mengatakan pengajian apa? Mar'ah Sakinah ya. Iya. Kalau ini insyaallah tidak ada yang malas. Saya ngomong di luar sana. Saya tidak ngomong di sini. Itu hijrah kita. Hijrah kita itu apa sih? Meninggalkan kemaksiatan. Hijrah kita itu meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Hijrah kita itu meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat-tempat ilmu. Itu hijrah sekarang ini. Dan itu tidak terlalu berat. Asal mau. Dan pertama memaksa diri. Tidak sampai hijrah kita, Bu, sampai hijrah dari negeri satu ke negeri yang lain. Karena apa? Allah memberikan kita tempat yang aman. Alhamdulillah. Maka nikmat keamanan seperti ini kita syukuri. Nikmat kita bisa aman, nyaman, beragama itu kita syukuri.
0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.

0: Perjagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masya Allah di Indonesia, termasuk di Kota Malang, sudah terjamin stabilitas keamanan. Ini nikmat yang sangat besar. Mari kita pertahankan ini nikmat apa? Stabilitas keamanan. Jangan mau diadu domba. Jangan mau kita diajak untuk ngaco di Indonesia. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat Indonesia ini aman. Walaupun kita berbeda-beda, beragam, tapi kita bisa apa? Bisa bersatu dalam keragaman. Nikmat, mari kita jaga. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diajak memberontak. Pemberontakan model apapun, jangan pernah mau. Itu hanya ngaco saja. Nikmat keamanan ini mahal. Seseorang tidak akan pernah tahu betapa besarnya nikmat keamanan kecuali kalau sudah dicabut nikmat keamanan itu. Ada contohnya banyak sekarang, Suriah, Yaman, Irak, Libya, dan seterusnya. Nang dindi wedi, ndek omahe wedi, serba wedi. Jadi ini stabilitas keamanan ini nikmat yang luar biasa.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Qaf.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Giriya Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh.
1: Di antara lagi cara mengingatkan, sering tak sampaikan, cara mengingatkan itu cocok ke susu, Mas. Kalau kita bertadarus di masjid, terus ada kawan kita baca salah, yang berhak membenarkan satu orang. Kayak imam ya, jahr, ada yang salah, yang ingatkan yang mana, yang berhak ingatkan? Yang di belakang, imam. Jangan semua. Kadang-kadang konco purik gara-gara iku, Mas. Salah kabeh-kabeh ngiling, no. Akhirnya tersinggung. Benar aku moco nyala-nyalano bolot. Gunang polsek. Nah. Yang susah lagi ini, belum salah sudah disalahkan. Itu saya pernah pengalaman tuh. Ngimami, saya waktu itu baca Al-Ghosiyah. Ya hal ataka hadithul ghosiyah. Ambaan aku sih, ujuhu, ujuhu. Oh, wakilau ya. Sampai saya ini saya pegelau. Ya maksudnya kan gak oleh gitu, Pak. Orang itu kadang-kadang kan ada masih noto nafas, ada masih dengarkan dulu aja.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya itu berapa banyak orang tua yang sampai tua itu maaf belum bisa baca Quran. Banyak orang yang ingin umurnya panjang. Tapi apa gunanya umur panjang tapi tidak bisa baca Al-Quran? Seperti saya mengenal seorang yang sampai sekarang masih hidup, nenek-nenek 100 tahun lebih. Tiap hari cuma duduk di beranda rumahnya itu duduk gitu aja sudah. Dari pagi sampai sore nunggu anaknya pulang kerja. Apa gunanya umur sampai 100 tahun lebih sementara dia bahkan untuk sholat saja ternyata masih tidak benar sholat, terus untuk apa kayak gitu? Makanya kita harus sadari anak kita harus disiapkan sedari dini supaya tidak kayak kita. Kita dulu ya sempat gelut, sempat tawuran, sempat ini
2: nakal itu, ya,
1: sempat nakal. Jangan sampai anak-anak kita kemudian hanya mengulangi kesalahan kita.
3: Hadis ke-35 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Larangan saling mendengki.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
7: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
6: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
8: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
9: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
6: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
10: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
12: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
2: Dikhawatirkan mereka masih membawa perilaku jahiliyah yang suka meratap. Ketika keimanan sudah tertanam kuat, keimanan sudah dilihat oleh Nabi, itu sudah betul-betul tertanam di dalam jiwa para sahabatnya, Nabi mengatakan ziarahlah. Tapi Nabi tetap mengingatkan, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang berziarah kubur tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik serta menahan lisannya dari ucapan buruk. Kata-kata hajar di sini, kata-kata yang tidak baik itu ya kata-kata yang ya seperti apa namanya mengungkapkan apa protes terhadap Allah, terhadap takdir Allah, ya, atau dia menyumpahi dirinya. Kenapa kok tidak saya? Saya seharusnya mati, bla bla bla bla, dan kata-kata yang tidak pantas. Poin yang ke-9, hendaknya kaum wanita menghindari ziarah kubur. Ijtinabun nisa li ziaratil kubur. Ziarah kubur ini, ikhwani fillah, bagi kaum wanita tidak dianjurkan, tidak seperti laki-laki. Ya. Dan ada khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait hukum ziarah kubur bagi wanita. Maka banyak ulama mengatakan tidak dianjurkan wanita untuk ziarah kubur. Lianna dha'fahunna wa inkisarahun, ya, karena wanita ini lemah, mudah inkisar, ya, patah hati, bukan patah hati ya, ya lemah, jiwanya lemah, sehingga dikhawatirkan ketika mereka datang ke kuburan melihat makam ayahnya, suaminya, anaknya, mereka tidak mampu menahan diri untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik. Dan juga mereka dikhawatirkan tidak mampu menahan al-jazak, sikap tidak sabarnya. Ini yang dikhawatirkan. Sebagaimana juga keluarnya mereka untuk ziarah kubur dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Walihada fassawat, maka itulah yang benar. Ya, ini afwan, yang pegang buku terjemahan agak kurang tepat atau agak ada sedikit perbedaan. Ya, kalau begitu di dalam teks Arabnya, lihada fassawat. Yang benar, fasawab yang benar, wanita hendaknya menghindari ziarah kubur. Kalau di sini, maka itulah selayaknya kaum wanita yang menghindari. Kata-kata fasawab yang benar ini penting. Kenapa? Ini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Ya. Karena sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tidak sering. Mereka-mereka yang memperbolehkan wanita ziarah kubur berdasarkan beberapa dalil.

0: antaranya hadis tentang doa ziarah kubur itu salah satunya diajarkan Nabi kepada Aisyah. Ini yang pertama. Kemudian hadis di dalam Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang wanita di makam di kuburan, yang kemudian ketika itu Nabi mengingatkannya untuk bersabar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini di makam, Nabi menyuruh untuk bersabar. Lalu kata wanita ini apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibah ya kama qal. Minggiro kalau bahasa kasarnya. Ilaika anni, pergi. Karena kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ketika wanita ini mengusir mengatakan ilaika anni, pergilah engkau. Dia tidak tahu itu Rasulullah SAW. Ya, karena dia menghadap kuburan. Lalu diberitahu orang datang. Eh, kamu tahu tadi yang menyampaikan? Tidak tahu. Rasulullah kaget dia. Ya, kaget akhirnya dia mengikuti Nabi mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta maaf. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang saya sabar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabr 'inda sadmatil ula," sesungguhnya kesabaran itu ketika awal mula terjadinya musibah. Ya. Ini diantara dalil yang dipakai oleh ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur dengan catatan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan haram berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. La'anallah zawaratil kubur. Ya. Allah melaknat para wanita yang biasa berziarah kubur. Ini menjadikan dalil. Namun dalil ini ada catatan di dalam sanadnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini ikhwani fillah, juga mereka yang membolehkan itu mengatakan hadis ini melaknat zuwar. Zuwar itu yang sering, yang mondar-mandir, bukan yang datang sesekali. Ala kulli hal sebaiknya dihindari. Ya. Tapi kalaupun ada wanita yang ziarah, maka mereka punya landasan. Punya landasan. Dengan catatan tidak membuka aurat, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu mengontrol dirinya. Mampu menjaga dirinya. Tapi seperti kata Syekh Fassawab, ya, sebaiknya dihindari, dan Syekh lebih menguatkan pendapat yang tidak sebaiknya wanita untuk menghindar dari ziarah kubur. Kemudian tidak mendirikan masjid di atas kubur, ini jelas, ya, sangat gamblang hadis-hadisnya. Tidak mendirikan masjid di atas kuburan. Jadi kalau ada kubur, jangan dibangun masjid. Jangan memasukkan kuburan di dalam masjid. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana kata Syekh, kama yahduth fi kathiri minal buldan al-islamiyah, sebagaimana yang kita jumpai di kebanyakan negeri Islam, mereka membangun masjid-masjid dan kubah-kubah di atas kubur orang-orang saleh. Perbuatan ini merupakan jalan menuju syirik. Ya. Jalan menuju syirik. Ya, ini bukan kesyirikan. Kecuali kalau kemudian diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang syirik. Tapi jalan menuju syirik adalah perbuatan membangun kubur. Dibangun kuburan. Orang-orang ikhwani fillah yang awam melihat seperti itu, mereka menganggap orang ini punya keistimewaan. Akhirnya apa yang terjadi? Berdoa minta kepada si mayit. Ngalap berkah di kuburannya, ngusap-ngusap. Allahu Akbar. Yang tidak pernah diturunkan syariatnya oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan ini min akhtar dara'i syirk, jalan kesyirikan yang paling berbahaya. Yang kemudian mereka mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah selain kepada Allah, dan menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal sebagai perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'an wa ma'ana ma'anna hadza min asyirik. Kalau sudah minta kepada mayit, kalau sudah minta hajatnya kepada mayit, maka ini bukan lagi jalan menuju syirik, tapi sudah termasuk kesyirikan. Ya. Ketika seorang memohon rezekinya, memohon ampunan, memohon keberkahan hidup, memohon keselamatan, bukan kepada manusia, tapi memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Maka jangan pernah, ikhwani fillah, jangan pernah berdoa dengan memanggil nama selain Allah. Ya. Demi Allah, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan manusia-manusia mengajarkan doa kepada selain Allah, apapun alasannya. Antum bisa baca Quran. Di dalam Quran itu isinya, di antara isinya apa? Di antara isinya apa? Doa. Bagaimana Allah mengajarkan doa kepada kita?
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamia Kota Malang.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Antum bisa baca Quran. Di dalam Quran itu isinya, di antara isinya apa? Di antara isinya apa? Doa. Bagaimana Allah mengajarkan doa kepada kita? Allah ajarkan kepada kita manggil siapa? Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Buka buku-buku hadis, kumpulan doa silakan. Bagaimana Nabi mengajarkan doa kepada kita? Allahu Akbar. Kemudian muncul manusia-manusia. Anda panggil, dan apa itu maksudnya ketika Anda manggil tokoh itu? Maksudnya Anda berdoa kepada Allah. Ya rajul, kenapa Anda palingkan dari apa yang diajarkan oleh Nabi? Quran ini sudah sangat jelas. Dan bagaimana Quran mengajarkan? Rabbana Allahumma, ditambah-tambahkan. Lalu ketika kita mengajarkan seperti Nabi Wahabi, oh jahat Anda ini, jahat Anda ini. Anda ingin mengajarkan orang untuk ke kuburan daripada ke masjid. Punya hajat ke masjid, sholat, sujud, minta sama Allah, taubat. Jangan akhirnya sekarang yang terlihat apa? Wallahi ikhwan, kalau ada acara di kuburan lebih ramai daripada di masjid. Wallahi, apakah itu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya akhi, wadih. Apakah ilmu tidak lebih mulia? Anda melihat itu. Kalau sudah acara-acara dikumpul, wow, full. Tapi orang kadang-kadang malah ke masjid. Allahumma ya akhi. Akibat dari apa? Menyisih sunnah Rasulullah SAW. Kuburan dibangun, diagung-agungkan. Akhirnya muncul. Karena ini fulus juga. Makam-makam palsu. Duit pak. Ikut duit itu. Fulus. Ya akhi. Dekatkan manusia. Dekatkan manusia kepada Allah. Agungkan Allah. Wajib na'am menghormati, memuliakan orang saleh. Tapi bukan kemudian minta kepada mereka, menggantungkan hati kepada mereka. Sampai yang lebih kejam, salat di depannya foto orang saleh. Loh, dahsyat itu. Ya itu mulai. Ya. Nabi ketika salat itu ada gambar, disuruh minggir. Ini malah taruh di depannya dia. Dari mana? Fitnatul kubur. Jadi ini yang kemudian kita ingatkan. Ziarah kubur silahkan pak, dianjurkan. Bahkan lebih baik Anda ziarah kubur daripada tempat-tempat maksiat. Anda ingat mati. Ya. Tapi ingat, jangan kemudian ziarah kubur lalu kita merasa bahwa kalau di kuburan doa saya ini lebih dikabulkan. Ya Allah. Akhirnya apa? Dan itu keyakinan pak yang banyak diyakini. Akhirnya apa? Wallahi ikhwan, apa dampaknya pak? Orang lebih banyak ke kubur daripada ke masjid. Padahal Nabi yang mengatakan apa? Ahabbul biqa. Nabi yang mengatakan sebaik-baik tempat masjid. Tapi mereka katakan sebaik-baik tempat kuburannya para wali. Ya. Nanti dibantah. Oh, ada kitabnya. Ya, okay. Coba dikaji. Saya katakan seperti saya ulang. Kalau setiap ucapan, kalau kita mau mencari ucapan orang yang membolehkan, yo ono, saya katakan yang nikah tanpa wali pun ada ulama yang mengatakan kalau mau cari-cari. Tapi kan perlu dikaji. Apakah ini pendapat mayoritas? Apakah ini pendapat dari ulama yang mewakili dari satu mazhab? Berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Jadi ajarkan keluarga kita. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajarkan kepada kita doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Abaikan semua ajaran yang memalingkan kita untuk menyebut nama Allah. Agama kita bukan seperti agama di luar Islam yang menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ikhwani fillah izzallahu iyyakum, maka mendirikan kuburan, masjid di atas kuburan, ya. Dan masjid sama kuburan itu terpisah. Dampaknya seperti yang kita lihat, kalau sudah dimasukkan di kubur, orang-orang apalagi yang tidak berilmu itu luar biasa, sangat gampang, sangat gampang terfitnah, sangat gampang terfitnah. Mereka menganggap, wah iki wong hebat iki, lek wong hebat. Ya akhi, coba antum lihat, kadang-kadang akhi, orang bisa lebih lama duduk di kuburan daripada duduk di masjid, Pak. Antum lihat orang-orang itu, Pak. Lebih lama duduk di kubur, di masjid tak petah, hilang. Ya, kecuali nunggu jajan, baru nunggu. Ya, nunggu jajan, nunggu suwi. Kalau jajan cepat, tapi di kuburan, Pak. Antum bisa lihat ya akhi, antum bisa lihat. Ya. Bahkan lebih khusyuk. Takut, Pak. Wallahi ana syahadtu. Kita lihat sendiri, Pak, di salah satu tempat. Ya. Orang masuk ke kubur itu sampai drone berangkat. Ya, berangkat. Dan ketika keluar mereka enggak berani membelakangi gini. Mundur, enggak berani mundur gini, Pak. Gini. Wallahi ana syahadtu. Bukan berkata. Dari mana? Dari seperti ini, Pak. Dari mulai cerita-cerita, kemudian dibangun, dibuatkan kubah. Orang-orang awam ya, Rifa. Perbuatan yang tidak mereka lakukan ketika masuk masjid. Walaupun masuk masjid tidak perlu berangkat, tapi kekhusyuannya lebih khusyuk di sana daripada di rumah Allah. Hilang pengagungan kepada Allah itu sudah mulai pudar. Tidak sadar. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak perlu, yang harus kita ingatkan. Ya. Kemudian tidak boleh sholat dengan menghadap kubur. Ya. Tidak boleh sholat menghadap kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal kubur, wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadap kubur. Kecuali ada pembatas, ya. Tidak melihat kuburannya maka diperbolehkan, tapi langsung sholat menghadap kubur tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan darurat, kata Syekh. Ya, keadaan darurat katanya keadaan di mana tidak ada tempat lagi. Kemudian tidak duduk di atas kubur, menyemen dan mendirikan bangunan di atasnya. Ini semua termasuk perkara yang dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duduk di atas kubur dapat menyakiti jenazah. Sedangkan menyemen serta mendirikan bangunan di atasnya dapat menjadi pintu bagi sikap ghulu. Maka itu tidak boleh melakukan perkara-perkara telah disebutkan. Dan ini nasnya ada. Naha sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yubna alaihi wa yuqat alaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Naha, Nabi melarang kuburan disemen, kuburan dibangun, dan dilarang juga untuk menduduki kuburan. Namun sangat disayangkan fenomena seperti ini banyak kita jumpai di kebanyakan negeri Islam. Yang membuat kita sedih itu, Pak, tokoh-tokoh orang-orang yang justru mendorong orang untuk menyelisih ini, Pak. Ketika nas sudah jelas dilarang, walaupun hukumnya kita juga harus tahu hukumnya, walaupun ulama mengatakan makruh, ya, mengatakan makruh, tetap makruh itu dilarang, ditinggalkan, bukan makruh, dipromosikan. Dipromosikan, bukan malah dihiasi seolah-olah itu yang terbaik. Ini akhlak. Dan kenapa banyak orang ikut? Karena mohon maaf, masyarakat kita ini masyarakat yang masih
6: primitif.
0: Lah, aja primitif. Ya. Masyarakat yang ada istilahnya, jadi mereka memegang teguh kalau ada orang yang ditokohkan, ya sudah, itu seperti Nabi sudah. katanya taklid, mukallid, taklid, taklidnya taklid sudah, dan yang ditokohkan sudah, memanfaatkan sudah, memanfaatkan. Nabi SAW melarang, Nabi SAW melarang. Kemudian tidak menulis sesuatu pada kubur, ini makruh, tidak sampai pada derajat haram, tidak menulis sesuatu. Maka ya ikhwata fillah, kuburan yang terbaik kuburan yang kosong.
6: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
9: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
8: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
10: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
11: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
8: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
12: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
13: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Kemudian, tidak menulis sesuatu pada kubur, ini makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Tidak menulis sesuatu. Maka ya ikhwata fillah, kuburan yang terbaik kuburan yang kosong. Kosong dalam pengertian hanya diberi gato nisan, kemudian disunahkan, dianjurkan untuk diangkat tanahnya. Ya, artinya dibuat punuk. Dibuat punuk untuk mengetahui itu kuburan. Tidak boleh menulis sesuatu pada kubur seperti nama orang meninggal, almarhum fulan dan lain sebagainya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menulis sesuatu pada kubur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Ibnu Majah, dan para ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, dibenci perbuatan yang jika ditinggalkan itu lebih baik, lebih utama. Kemudian berhati-hati agar tidak menginjak kubur. Berhati-hati agar tidak menginjak kubur. Ikhwan fillah, kita melihat Pak, ada orang setelah ziarah kemudian duduk di atas kuburan orang. Duduk. Ya. Ada menginjak. Ini termasuk hal yang dilarang. Wajib atas para pengiring jenazah atau orang yang berziarah kubur untuk berhati-hati agar tidak menginjak kuburan. Sebab hal itu termasuk perkara yang dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ala jamra aw sayfin aw akhsif na'li birijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslim. Aku berjalan di atas bara atau berjalan di atas pedang yang tajam, atau aku harus mengikat sandal di kakiku, itu lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Maka jangan injak di atas kuburannya. Nabi SAW juga bersabda, seorang dari kalian duduk di atas bara hingga terbakar pakaiannya lalu menjarar ke kulitnya, lebih baik daripada ia duduk, dalam riwayat yang lain, menginjak di atas kuburan. Maka hati-hati ikhwani fillah, ketika kita mengantar jenazah, ketika kita mendoakan, ketika kita ziarah kubur, maka jangan menginjak-injak kuburan. Itulah mengapa tempat makam yang terbaik itu adalah makam yang memang menyisihkan jalan. Ada jalan untuk orang berjalan. Kecuali memang tidak mungkin, kecuali harus menginjak, maka ini yang disebut dengan ya kondisi yang terpaksa. Umpamanya orang bawa jenazah, dia tidak mungkin mau lompat, mau menghindar, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, kuburannya sudah penuh umpamanya, dia harus menginjak, maka boleh menginjak. Tapi ketika tidak ada keterpaksaan, ada jalan tanpa menginjak kuburan, maka wajib kita menghindar. Ini jangan diremehkan, karena kita tahu bagaimana Nabi SAW mengatakan, seseorang dari kalian duduk di atas bara hingga terbakar itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan atau menginjak-injak. Kemudian nah, memberi kabar duka, tafsirul kafir bin nar, ya, tafsir itu memberi kabar gembira kepada orang kafir dengan neraka. Kapan? Jika seorang muslim melewati kuburan orang kafir seperti Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, ya, hendaknya yubashiruhu, dia memberi kabar gembira dengan neraka. Jadi kalau diterjemahkan kabar duka lah, tafsir itu kabar gembira. Tapi kata-kata kabar gembira di sini sebagai bukan untuk betul-betul kata-kata yang menunjukkan kegembiraan lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haitsuma mararta biqabrin kafir fabashirhu binnar." Jika engkau melewati kubur orang kafir, maka sampaikan kabar gembira dengan neraka. Yani dengan mengucapkan apa? Abshir bin nar ya kafir. Abshir bin nar ya kafir. Ya. Untuk apa ikhwani fillah kata-kata itu? Hah? Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, Pak. Lekon seperti wong kafir neraka kok. Jadi bukan untuk guyonan atau apalah. Untuk mengingatkan kita. Maka jangan kufur kepada Allah. Sebagaimana kalau kita ziarah kubur orang muslim, kita mendoakan dia untuk mengingatkan kita akan akhirat, untuk mendoakan saudara-saudara kita. Maka perkataan ini pun jangan dibuat ejekan. Umpamanya lewat kuburan orang kafir, ayo ngambil kata-kata absir benar lah. Kata-kata benar itu juga peringatan. Jangan sampai kita kufur seperti mereka kufur kepada Allah. Dan ketika kita mengatakan absyir binar, itu juga kita ingatkan betapa mahalnya hidayah. Coba seandainya kita tidak diberi hidayah iman Islam oleh Allah, mati dalam seperti mereka, apa yang terjadi? Ya. Jadi ikhwan, masuk ke kuburan itu jangan dibuat softoh, jangan dibuat kuyo. Dan memang sayang sekali lagi, wallahi ikhwan, hati kita ini sudah keras, Pak. Walaupun tidak kerasnya seperti orang kafir, tidak. Buktinya apa? Tidak bisa kita menangis masuk kuburan Yesus. Pakai softo, guyonan. Softo, guyonan. Dan kadang-kadang guyonannya guyoni mau mati, gila. Orang mati loh, di softoi. Iki mau ngini-ngini, yo iki rojali ini, wah. Nama kita sudah tercatat di mana? Di surga Firdos. Dorong rasa takuti. Itu yang saya katakan, hati kita ini agak kebal. Ya. Tidak ada kematian itu. Kalau dulu kata Imam Hasan Basri, kita ini kalau menggiring orang mati, satu sampai yang lain tidak saling mengenal, karena masing-masing memikirkan. Jadi berpikir, merenung, ya opol, kalau saya yang saat ini sedang ditandu. Kemudian, nah kita tuntaskan, seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Maka tidak boleh seorang wanita berkabung atas kematian ihdadul mar'ah fawqa thalath kecuali suaminya. Kalau yang lain dia boleh 3 hari, kerabatnya, anaknya. Tapi kalau kematian kecuali siapa? Suaminya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi selama 4 bulan 10 hari yang namanya ihdad, diterjemahkan berkabung ihdad, melaksanakan ihdad itu dia tidak boleh tinggal di luar rumah suaminya. Artinya kalau dia menetap bermalam, dia wajib bermalam di tempat suaminya. Tidak boleh pindah, Pak. Kecuali ada kondisi yang memaksa dia memindah. Umpamanya apa? Keluarga suaminya mengusir dia atau bertengkar dan selain boleh. Tapi tidak, ketika tidak ada alasan, tidak boleh. Alasan sumpek, KB mau mati sumpek. Ya. Demi Allah, ikuti sunnahnya Nabi. Tidak usah cari alasan, Pak. Kadang orang bilang, saya kalau di sini sumpek. Loh, yun iki namanya ujian. Ledak sumpek, yun bojo murid. Mati. Kecuali hal-hal yang memaksa. Tinggal. Bolehkah wanita keluar? Boleh di siang hari kalau ada hajat. Hajat itu kebutuhan, bukan keterpaksaan. Kebutuhan. Ya. Diperbolehkan. Dia ke rumah sakit, dia kontrol, dia ke sana. Atau ada yang kasus, dia harus ke sekolah anaknya karena tidak ada yang membantu, dia harus, tidak diperbolehkan. Tapi tetap tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan pakaian yang menarik perhatian. Yang terpenting, yang paling wajib, dia bermalam di rumah suaminya, tidak boleh bermalam di tempat yang lain. Itu ihdan. Dan itu hanya boleh bagi suami 4 bulan 10 hari, di luar suami jangan. Artinya kalau anak kemudian dia berkabung sampai seminggu tidak diperbolehkan. Kalau dia mau berkabung cukup 3 hari. Yang terakhir, boleh mengeluarkan jenazah dari kuburnya. Diperbolehkan mengeluarkan jenazah setelah dikuburkan jika hal tersebut membawa maslahat. Seperti menjaga jasad dari binatang buas, hewan melata dan yang lainnya. Dalilnya adalah kisah Jabir ketika ia mengeluarkan jasad ayahnya dari kuburnya yang dikuburkan bersama jenazah yang lain. Kemudian ia menguburkannya di tempat lain. Jabir bercerita tentang ayahnya, kami pun berangkat ke medan jihad, lalu ayahku menjadi orang yang pertama terbunuh. Setelah itu dikuburkan bersamanya jenazah yang lain di dalam kuburnya. Kemudian jiwaku merasa tidak tenang membiarkan bersama jenazah lain dalam kuburnya. Oleh sebab itu aku pun mengeluarkan jenazahnya setelah 6 bulan. Dalam lafaz lain disebutkan, maka aku memindahkannya ke kubur yang lain. Hanya ini tentu dibatasi dengan adanya maslahat yang jelas yang mengharuskan dikeluarkannya jenazah dari kuburnya. Ya. Misalnya keraguan tentang sebab kematian jenazah, kesamaran atas sebuah tindak kriminal dan lain sebagainya. Maka kemudian sebagai penutup, hendaknya seorang muslim perlu mengamalkan setiap perkara yang kami sebutkan dalam pasal ini serta menjauhi segala bentuk penyimpangan dan perbuatan bid'ah. Wallahul musta'an. Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamnya RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh
2: dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Nuh.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Nuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Jin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Muzzammil.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
3: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang, pokoknya jangan ke bawah. Di bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
4: Ya, poinnya segini lihat buat gua ya. Memang ini bahayanya penasaran.
5: Penasaran.
4: Gini,

0: membuat kita bergerak jadi ingin mendekati apapun. Ya kan, itu kan kalau acaranya outdoor, tapi kalau di mesra kan juga saat ya kan
1: acaraan juga.
0: Ini apaan nih? Gua klik
2: dia klik.
0: Kan klik atau gua inilah.
2: Betul.
0: Masuklah kita.
2: Masuk.
0: Lah gitu.
2: Awalnya sih agak-agak gitu
0: ya.
2: Lama-lama
0: asik. Asik ya, gitu.
2: Lama-lama kan kecanduan.
0: Betul. Ya. Itu kan bagian dari strateginya iblis.
2: Strategi iblis.
0: Lu buat oke enggak apa-apa. Lu ngeliat di pertama, tapi lu ikut lihat dulu. Lu ikutin dulu.
2: Iya, hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
0: Iya,
2: betul. Awalnya penasaran.
0: Betul.
2: Oke. Okay. Atau awalnya pengen coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya, akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan?
1: Kita boltnya di situ ya.
2: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan, ya namanya anak. Itu namanya anak-anak muda sedang mencari identitas. Iya. Nah, masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka tidak punya pegangan, mereka ibarat kuda itu nggak ada tali kekangnya, jadi nggak bisa ditarik tuh kuda.
1: Meski diingatkan bahwa jangan kesana, ternyata karena tanpa iman bisa begitu, ya teh.
2: Betul.
1: Begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini, karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran, Seth.
2: Ya.
1: Itu selalu gitu, ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat itu sampai penasaran, ya, baru dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab. Gitu. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong saat.
2: Betul.
1: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu. Betul. Atau juga salah satunya ya kita kan nggak, kalau zaman hari ini saat kita nggak luput dari dosa kesalahan itu. Berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu. Berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat. Kembali untuk taubatannya itu harus kuat atau gimana saat itu?
2: Iya, iya. Makanya tadi kan kenapa kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat.
1: Oke.
2: Ya kan? Nah, kenapa wahyu itu ketika Sith maunya mengajarkan suhuf yang dia pegang itu kan siapapun yang belajarnya serius kemudian mendapatkan hidayah Allah itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah, pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh. Karena dia juga sudah mengingatkan itu bahwa kalau di bawah sana itu kemaksiatan, lu jangan ke sana. Nah, itu kalau buat orang-orang beriman cukup sudah peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran lihat dulu lah. Apa sih gitu. Kita juga paling enggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan kita, itu bahaya. Jadi orang seperti kalimat ya singkat saya kalimat Umar bin Abdul Aziz ya rahimallahu umroan alima qadra nafsi. Allah itu menyayangi, merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
1: Ini menarik justru kalimat ini, Seth.
2: Kadar diri.
1: Justru kalimat ini menarik, Seth. Jadi bayangan Anda, Seth, ketika sudah jelas ada hak dan batil, sudah jelas bahwa batil akan diperbesar dulu. Berarti memang yang di sini, yang hak itu, Seth, dia harus punya kemampuan terus menganalisa kadar dia itu seperti apa, sehingga kalau dia harus membangkitkan rasa penasarannya sambil diukur rasa kadarnya dia, Seth. Kalau tanpa itu ya nanti penasaran itu malah membuat dia menjadi terjerembab. Dan itu harus punya pegangan hidup itu.
2: Betul. Kan kalau sekarang gini kan itu yang sis dan anak turunnya yang baik kan harus mendakwai dong.
1: Benar.
2: Ya, gak boleh tinggal diam tuh kan. Cuma masalahnya orang mendakwai itu kan juga harus sadar diri.
1: Iya.
2: Dia harus tahu kadar diri tadi itu. Jangan sampai ente niatnya ingin mendekat
1: malah ke bawah.
2: Iya,
1: benar.
2: Itu. Kalau gini semuanya dakwah harus berdakwah tuh. Ini harus diperbaiki sistem yang ada ternyata ke bawah sistem.
1: Iya.
2: Ini kalau kita tidak masuk, ini korupsi negara luar biasa ikut korupsi.
1: Betul.
2: Kan gitu kan? Jadi orang rahimallahu imra'an 'alima qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
1: Iya.
3: Makanya ada istilahnya tuh saat tuh dulu tuh ada pada dengar
2: itu
3: berbaur bukan melebur gitu. Ya berbaur tapi jangan melebur, jadi pakai dia dong gitu.
1: Karena hari ini kan model mencoba masuk ke dalam ruang-ruang begitu dalam rangka niat dakwah gitu. Kalau dalam keadaan kesendirian ya agak rentan itu bayangannya, suasananya jadi rentan.

0: gitu. Walaupun ya itu hari ini menjadi salah satu konsep orang dakwah, Zat. Dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip, mungkin tanda kutip dianggap rusak.
1: Tahukah dari dia yang penting? Tahukah dari dirinya? Tau gitu
2: aja.
1: Jadi bukan cuma gini. Ini kalau bukan kita, betul. Cuma Anda tahu nggak diri Anda sendiri? Ya, betul. Jangan-jangan begitu Anda masuk, Anda apa? Membaur.
2: Lebur.
1: Malah melebur. Kalau di bahasa Arab tuh disebutnya sebagai yakhtalitun walakin yatamayazun, gitu Jang. Yakhtalitun tapi wayatamayazun. Okay. Jadi dia membaur, tapi dia tetap punya karakter sendiri.
3: Oke. Okay. Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Muddathir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Ketika ada musibah, bala, ini murni ujian atau tidak? Lihat dari dosa maksiat. Kalau terkait dengan dosa maksiat yang dilakukan sebelum terjadi musibah itu, maka teguran dan azab dari Allah. Karena kalau kemudian setiap musibah, bencana, sakit misalnya, Rasulullah dan para sahabat, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah juga diuji dengan berbagai macam ujian. Beliau tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi ujian sakitnya misalnya jauh lebih berat dibandingkan dengan umatnya. Nabi Ayub seperti apa? Sakitnya. Apakah beliau berbuat salah dosa? Tidak. Dan ini murni ujian dari Allah tadi dalam rangka untuk Allah mencintai beliau. Kalau yang seperti itu, maka jangan sedih, jangan merasa bersalah, jangan galau ketika ada ujian berupa musibah, bencana. Kalau tidak ada kaitannya dengan dosa dan maksiat, itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang sudah terbiasa puasa, ketika seseorang sudah terbiasa sholat malam, lalu kemudian Allah memberikan ujian berupa sakit yang akhirnya tidak bisa puasa, yang akhirnya tidak bisa sholat malam, maka dalam hadis itu seseorang tercatat telah melakukan ibadah puasa, telah melakukan sholat malam, karena yang bersangkutan sudah terbiasa melakukan itu setiap hari. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa.

Di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa, as-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Jikalau ada dua kelompok daripada umat Islam, jikalau ada dua jamaah daripada umat Islam, jikalau ada dua ormas daripada umat Islam, atau lebih daripada itu, mereka ribut, siapa yang menang? Tidak ada yang menang, yang ada semuanya rugi. Semakin lemah umat Islam itu, tidak memiliki kekuatan umat Islam itu, dicerai beraikan oleh musuh-musuhnya. Nah, di sini harus sadar, harus sadar.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Insan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Insan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Mursalat.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-40 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, hiduplah seakan-akan sebagai orang asing atau musafir.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melanjutkan, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu hingga pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk sakitmu, dan waktu hidupmu untuk waktu matimu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.
4: قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

majlis ilmu semacam ini, dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri supaya kita ditambah lagi oleh Allah Ta'ala terus dalam keadaan baik dan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kedengaran ya suaranya ya? Ah ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita masuk pada bulan Dzulhijjah dan anjuran amal soleh sangat banyak. Sehingga kalaupun kita harus menikmati bulan ini, maka tidak ada perkara lain kecuali yaitu kita memperbanyak ibadah. Jenis ibadahnya macam-macam. Namun ada perkara yang tidak boleh kita lupakan, supaya hari-hari ini berlalu dalam kebaikan, supaya hari-hari ini sampai selesai nanti 10 hari ini adalah hari yang bisa kita isi dengan baik, maka kita harus tahu beberapa hal. Yaitu tentang bagaimana tipu daya musuh kita. Siapa musuh kita yang pasti? Nah, syaitan. Supaya kita enggak terganggu, supaya kita tidak terhambat untuk melaksanakan kebaikan di hari yang terbatas ini. Sebagaimana terbatasnya hari di 10 malam terakhir Ramadan, malam-malamnya kita juga terbatas waktunya. Tadi sudah disebutkan, sudah terlewat dua hari. Maka caranya adalah kita menyadari musuh kita jangan sampai mengganggu kita. Bagaimana caranya? Ya ditutup pintu-pintunya. Untuk bisa nutup pintu masuknya syaitan, kita harus belajar dulu apa? Harus belajar dulu pintu mana yang perlu ditutup. Kan begitu. Atau kalau bahasa mudahnya, dari mana syaitan itu masuk, kita harus menutup. Di sini kita akan sampaikan beberapa perkara berkaitan dengan masalah ini, yaitu apa? Yaitu pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati. Madakhil syaitan ilal qalb. Jadi pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati. Mungkin ada sekitar 5 pintunya, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, untuk kita tutup. Karena kadang biasanya begini, Bapak Ibu. Orang itu punya rumah bagus, ada pintu-pintu utama sudah ditutup. Tapi justru malah, mohon maaf ya, semoga Allah jaga rumah tangga kita, rumah kita semuanya. Ternyata pencuri itu masuk melalui pintu yang gak pernah dipikirkan orang. Betul apa enggak? Setan juga sama. Kadang ada pintu masuknya setan yang kita gak berpikir bahwa dia akan masuk mengganggu kita melalui pintu itu. Apa itu? Yang pertama, yaitu apa? Di antara abu-abu al-azimah, di antara pintu yang paling agung dan paling besar masuknya setan, yaitu apa? Al-ghadab wa syahwah. Al-ghadab wa syahwah. Marah dan hawa nafsu. Ini pintu terbesar jamaah rahimakumullah. Maka siapa saja yang bisa memahami hakikat ini, maka dia akan betul-betul waspada. Jangan sampai terpancing untuk marah. Orang itu kadang dimudahkan untuk melakukan ibadah ketika dia mampu mengendalikan marahnya. Tapi begitu kemudian dia tipe orang yang sangat mudah marah, kalau bahasa sekarang sumbu pendek, maka apa yang terjadi? Setan itu mudah masuk. Untuk melihat hal kecil saja, wah marah. Melihat hal ini, marah. Ini apa ini? Orang Islam itu tidak begitu jamaah. Orang Islam itu tenang luar biasa, tenang, berusaha tenang. Kenapa? Allah yang menghadirkan ketenangan itu. Kenapa? Karena mereka mengaitkan hatinya kepada Allah. Nah pintu masuknya setan, biasanya ahli ibadah itu kalau disuruh zina langsung, wah angel lagi. Disuruh minum khamr langsung, angel. Tapi lihat digaya marah, gampang. Kenapa? Pancing aja sedikit marah, emosi terpancing, akhirnya dia masuk setan di situ. Makanya Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, orang ini mengulang pertanyaannya, ausini ya Rasulullah, la taghdab, ojo ngamuk. Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, tolong jelaskan kepadaku tentang akhlak yang baik itu apa? Imam Ahmad gak mengatakan, oh kamu harus baik sama ibumu, sama bapakmu, enggak. Tapi yang dikatakan oleh Imam Ahmad apa? Yaitu kendalikan marah. Akhlak yang baik itu apa? Kemampuan untuk tidak mudah marah. La taghdab, jangan kamu marah. Persis seperti hadis Nabi. La taghdab. Maka orang yang mampu mengendalikan marah dan syahwatnya adalah orang yang paling beruntung. Sebab orang itu dia dikalahkan oleh syaitan gara-gara syahwatnya selalu diikuti. Ini pintu pertama. Ustaz, kalau ada yang lolos dari pintu ini, setan masuk melalui pintu yang kedua. Apa itu? Nah ini yang buahnya orang kepleset juga.

0: Di antara pintu yang kedua yaitu apa? Al-hasad wal hirs. Hasad dan tamak. Hasad jamaah. Ini penyakit yang luar biasa. Penyakit pertama setelah kesombongan itu adalah al-hasad. Iri hati dengki. Nabi Allah Adam alaihissalam itu kemudian iblis tidak mau sujud kepadanya. Itu gara-gara apa? Salah satu kesombongan dan juga apa? Hasad. Apa hasadnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah. Kenapa aku harus sujud sama Adam? Iblis lupa bahwa sujud ini perintahnya siapa?
1: Allah.
0: Allah. Lu lewes Allah sudah perintahkan kita untuk sujud. Mau sujud di hadapan siapapun, kalau itu perintahnya langsung dari Allah, harus manut, kudu manut. Nah, iblis ini enggak paham, iblis ini enggak paham tentang hakikat itu. Dia enggak paham bahwa ternyata yang memerintahkan adalah Allah dan itu hakikatnya ubudiyah. Itu hakikatnya adalah peribadatan kepada Allah. Bukan berarti disuruh nyembah Nabi Allah Adam, tapi untuk apa? Menunjukkan kamu taat enggak dengan perintahku. Karena orang mukmin itu selalu taat. Nah, setan masuk melalui pintu ini, hasad jemaah. Dan hasad ini yang paling dahsyat jeleknya yaitu hasadnya ahli ilmu dengan ahli ilmu. Biasanya sak profesi, Pak. Jarang ada dokter hasad sama tukang becak itu jarang. Ono apa ndak? Ndak ono, Pak. Aku pegel mbek tukang becak iki. Apa? Dek kok laris gak ono. Mesti pegelin mbek padha-padha, Dok. Dokter, kok iku doktere laris aku kok enggak. Nah itu. Dan yang paling buruk adalah hasadnya, mohon maaf, orang yang berilmu ahli ilmu dengan ahli ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena dia bisa pakai dalil untuk menjatuhkan ahli ilmu lain. Nah itu lebih berbahaya. Lole hasadnya pedagang, Pak. Mek iren-irenan tok, Pak. Ojo tuku ndek kono apa? Buah-buahane bosok kabeh. Mek ngono tok, Pak. Ya padha-padha dosane, cuman apa? Tidak lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan apa? Orang yang ngerti agama dia hasad. Makanya Rasul mengatakan begini, jamaah rahimakumullah. Hasad dan tamak ya. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, ini indah hadis ya. Madhibani arsila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala mal wasyarafi lidinih. Kata Rasulullah SAW, madhibani, dua serigala yang dilepas di gerombolan kambing, di gerombolan domba, itu kerusakannya tidak lebih buruk. Jadi efek kerusakan yang disebabkan oleh dua serigala tadi kepada domba tadi itu tidak lebih buruk efeknya, kerusakannya, dibandingkan dengan siapa? Min hirsil mar'i ala mal wasyarafi lidini. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan tamaknya seseorang dengan harta dan kedudukan agama. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Itu sih lebih pada asal. Saya coba bedah sedikit. Rasul mengatakan madzibani ja'iani, dua serigala lapar. Kenapa kok Nabi mengatakan dua serigala lapar? Kenapa kok contohnya serigala kok bukan singa? Karena begini Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Cara makan singa dengan cara makannya serigala itu berbeda. Serigala, kalau singa lapar diterkam dimakan, sisanya dibuang, itu singa. Tapi serigala itu sebelum dimakan dicabe-cabe dulu itu. Jadi kalau dia mau makan kambing, maka dicabe-cabe dulu sampai kambing itu mati dan terpecah-pecah semuanya, sudah menjadi potongan-potongan kecil, baru dia makan. Makanya Nabi ingin tunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh dua serigala lapar tadi itu kepada kambing tadi itu, kepada domba tadi, sampai hancur berantakan itu tidak lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh dua orang manusia ini. Yang satu hirs, manusia itu yang tamak kepada harta, dan juga rakus akan kedudukan, rakus akan jabatan. Nah ini yang paling ditakuti jamaah sekarang. Dan biasanya masuk di situ, Pak. Ada orang rajin sholat tahajud, gak iso dikongkong zina. Caranya apa? Dibuat dia hasad dengan temannya. Atau kemudian dia dibuat ambisi berlebihan kepada apa? Harta. Harta berlebihan. Tamak dengan harta. Jamaah, bukan berarti gak boleh kita kaya, Pak. Tapi kalau tamak itu mesti elek. Hirs, tamak itu mesti jelek. Kalau orang punya cita-cita, saya ingin punya rumah yang indah, yang layak, boleh, tidak ada.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: mereka.
1: Ini
2: bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Mulatawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
4: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
3: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
4: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
3: Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
4: Dan pastinya ampunan Allah.
3: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
4: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
3: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustaz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Jalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwarko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tersimpan rapi di balik senyuman, diam dan kata aku baik saja, ya. Nah, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan ketika seseorang kesulitan mengelola emosi, terkadang muncul perilaku yang tidak dipahami orang. Salah satunya adalah self-harm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RI. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami, bukan menghakimi. Mendengar, bukan sekedar menilai, ya. Saya Zulkifli hadir kembali di program Ngopi, Ngobrol Pintar di Udara, Ngopi on the Air. Di edisi hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026 atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dengan tema yang sangat menarik sekali, self-harm dan regulasi emosi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan telah hadir bersama saya di studio narasumber kita hari ini. Saya nggak tahu enaknya manggilnya Mbak atau Ibu, ya. Kayaknya lebih baik dipanggil Mbak, ya, karena terasa lebih mudah dan lebih akrab kalau dipanggil Mbak. Mbak Aulia Rahma, sarjana psikologi, magister psikologi. Ini psikolog anak dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Nah, ini menarik nih, Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ternyata ada layanan baru nih sepertinya. Nanti saya akan tanya ke sana, ya, di akhir-akhir acara. Tapi yang jelas, siang hari ini kita akan ngobrol tema kita tentang self-harm ini. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda ingin berkonsultasi, ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554. Atau kalau Anda sedang menyaksikan lewat channel YouTube ataupun Facebook dan Instagram, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Mbak Aulia. Dan ada hadiah untuk penanya yang beruntung, nanti akan ada untuk dua orang pemenang yang berhak untuk mendapatkan souvenir dari RSI Aisyah Malang. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Siapa tahu Anda yang jadi yang beruntung, ya, dapat souvenir, ya, sambil juga dapat pengetahuan yang tentang self harm ini, karena kayaknya ini penting banget nih self harm ini. Nah, tapi pasti juga banyak yang nggak tahu apa sih self-harm ini, ya. Baik, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, nggak kesasar, ya, kesini tadi, ya.
3: Ya, lumayan.
2: Lumayan. Untung ada Mas Fahmi, ya, penunjuk jalannya ini. Betul. Nah, Mbak Aulia, ini senang sekali siang hari ini kami bisa ketemu di program Ngopi on the Air ini. Nah, temanya ini menarik nih, self-harm dan regulasi emosi. Apa sebenarnya yang terjadi, ya? Nah, ini pasti banyak yang nggak tahu nih, Mbak. Apa sih sebenarnya self-harm ini, ya? Atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan apa, ya, self-harm? Nah, ini apa sebenarnya, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini gambaran self-harm ini apa?
3: Oke, ya. Ini topik yang menarik gitu, ya, Pak, ya, untuk tentang self-harm ini. Karena memang banyak sebenarnya dilakukan oleh khususnya remaja dan usia-usia dewasa awal sekitar usia 20-an gitu, ya, terkait self-harm ini gitu. Hanya saja memang banyak yang tidak terlalu membahas gitu, ya, karena mungkin dirasa ini apa tindakan yang seperti biasa aja gitu, atau tindakan yang kayaknya nggak terlalu berat untuk dibahas gitu ya, tapi sedangkan ini hal yang krusial gitu. Jadi self harm sendiri atau dalam bahasa Indonesia gitu ya, kita menyebutnya adalah perilaku menyakiti diri.
2: Menyakiti diri sendiri.
3: Sebenarnya ada dua ya istilahnya dalam psikologi gitu. Ada yang namanya non-suicidal self-injury. Jadi ini term psikologisnya, NSSI kita singkatnya gitu. Tapi lebih awamnya orang-orang biasanya bilang dengan self-harm gitu. Jadi apa sih sebenarnya NSSI atau self-harm ini? Adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang intensinya itu tidak untuk bunuh diri.
2: Jadi menyakiti diri sendiri tapi tidak mengarah ke bunuh diri ya.
3: Tidak mengarah ke bunuh diri. Ada kan mungkin tindakan-tindakan menyakiti diri yang intensinya itu atau niatnya adalah untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup gitu ya. Tapi kalau untuk self harm ini diawali dengan tidak adanya niatan bunuh diri. Dan contoh-contoh perilakunya ini misalnya seperti cutting gitu ya, atau
2: cutting itu kan tukang cukur ya, cutting.
3: Itu kan rambut yang dipotong ya Pak ya. Kalau ini cuttingnya itu di bagian kulit gitu.
2: Ke tubuhnya sendiri.
3: Menggoreskan misalnya benda tajam ke tubuh, atau menusuk bisa pakai jarum. Wah, seperti itu. Yang kadang kala kita tidak lihat, oh ini kayaknya self harm atau bukan ya, misalnya kayak menjedotkan kepala ke tembok, itu juga termasuk bentuk self harm. Intinya adalah tindakan yang menyakiti jaringan tubuh dengan sengaja tapi tanpa intensi bunuh diri.
2: Gitu. Jadi kadang-kadang ada juga yang suka ya memukuli dirinya sendiri. Kalau lagi apakah termasuk juga misalnya orang lagi kesel terus mukuli dirinya sendiri, itu juga masuk dalam kategori self harm juga ya?
3: Iya, bisa jadi itu masuk dalam kategori self harm.
2: Ya. Nah, kenapa ada seseorang itu bisa melakukan tindakan self harm ini sebenarnya?
3: Jadi self harm ini ada beberapa fungsi gitu ya. Yang pertama adalah sebagai fungsi bahwa kadang-kala kan kalau ada tekanan psikologis atau kita merasa stres, itu kan suatu hal yang tidak terlihat gitu ya Pak ya. Jadi kadang motivasi seseorang ini melakukan self harm itu adalah untuk mengalihkan rasa sakit yang tidak terlihat itu ke sesuatu hal yang lebih nyata. Gitu. Jadi kalau kita melakukan self harm itu, oh iya, ini ada bentuk sakitnya seperti ini, ada lukanya yang bisa dilihat oleh mata gitu. Atau tadi sebagai pengalihan rasa sakit dari hal yang tidak terlihat ke hal yang terlihat. Kemudian biasanya ketika sudah tidak tertahankan lagi rasa sakit emosionalnya ini, dialihkannya dengan self-harm. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga sebagai bentuk penghindaran atas hukuman. Jadi misalnya dibandingkan saya mendapatkan misalnya cemoohan atau saya mendapatkan hal hukuman dan sebagainya, saya self harm aja deh gitu supaya tidak diberikan hukuman lebih berat, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir sebenarnya sebagai bentuk sinyal minta tolong gitu, atau bentuk kita minta perhatian ke orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya self harm kan biasanya orang-orang akan bertanya kamu kenapa atau apa yang bisa dibantu gitu. Jadi itu sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk minta tolong sebenarnya gitu.
2: Jadi artinya tidak berkaitan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup itu tadi ya, sebenarnya lebih ke arah yang tidak kesana ya.
3: Iya, jadi perlu dibedakan antara percobaan bunuh diri dan tindakan perilaku menyakiti diri. Ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Kalau tindakan percobaan bunuh diri biasanya dilakukan dalam satu kali percobaan dan intensitasnya lebih besar atau tindakannya itu lebih ekstrim gitu. Sedangkan berbeda dengan self-harm ini atau tindakan perilaku menyakiti diri yang biasanya itu tindakannya sepertinya kecil tapi terus berulang. Catatannya kalau misalnya ini tidak ditangani ya lama-kelamaan mungkin akan mengarah ke percobaan bunuh diri.
2: Oh, bisa sampai ke situ gitu juga ya, ujung-ujungnya kalau tidak segera dicari jalan keluarnya ya. Nah, sahabat tadi, menarik ini ya perbincangan kita. Jadi ternyata yang disebutkan tadi self-harm ini sesuatu yang mungkin barangkali bisa jadi di antara kita ada yang biasa melakukan seperti itu, atau orang di sekitar kita, anak kita, atau mungkin teman kita, sahabat kita, teman kerja kita. Nah, ini menarik nih. Kalau ada di antara Anda yang ingin bertanya, Anda ingin tahu lebih lanjut, silahkan Anda terus gabung di program ini sampai nanti jam 2 siang. Atau kalau Anda ingin juga berkonsultasi atau ingin bertanya, silahkan bisa langsung hubungi nomor WhatsApp kami di 081-334-183-554 ya. Sekali lagi di 081-334-183-554. Atau juga bisa kalau yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, Facebook, dan juga Instagram, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana. Dan jangan lupa bisa dibagikan, Anda share juga barangkali ke WhatsApp grup ya, WhatsApp grup keluarga, atau mungkin di status Anda sendiri, sehingga lebih banyak lagi yang bisa mengetahui tentang program ini, lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat ya. Nah, kalau melihat yang tadi dijelaskan oleh Mbak Aulia ya, siapa sih sebenarnya yang paling rentan ini mengalami self-harm ini, Mbak?
3: Oke, pertanyaan menarik ini Bapak gitu ya. Jadi siapa yang paling rentan gitu ya, kelompok usia mana gitu ya. Berdasarkan penelitian gitu, memang kebanyakan yang melakukan tindakan menyakiti diri ini sayangnya adalah para anak-anak kita, remaja khususnya gitu. Jadi dari usia 12 tahun sampai yang paling rentan itu juga orang-orang yang berada di kelompok usia dewasa muda, sekitar 20-an. Itu yang menjadi kelompok rentan. Jadi sekitar usia 15 sampai 25 itu kurang lebih banyak kelompok yang melakukan tindakan menyakiti diri.
2: Berarti ini terkait juga dengan kemampuan untuk mengatur emosi atau apa istilahnya tadi, di judul kita kan regulasi emosi.
3: Betul.
2: Apakah itu terkait dengan itu secara langsung ini?
3: Ya, sebenarnya tindakan menyakiti diri ini adalah bentuk dari ketidakmampuan seseorang dalam mengelola emosinya secara sehat dan adaptif. Gitu.
2: Jadi bisa juga karena ini ya Mbak, karena apakah dia ide itu muncul karena dia melihat ada contoh seperti entah dia mungkin melihat di film, di sinetron, atau mungkin di TikTok ya. Atau memang kecenderungan itu bisa muncul di setiap orang tanpa mungkin pernah melihat contoh dari sekitarnya itu.
3: Iya, ini pertanyaan menarik sekali ya gitu. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi tindakan menyakiti diri ini gitu ya Bapak? Kalau yang bisa kita lihat ini, kita bisa bedakan menjadi dua hal gitu ya. Faktornya ada faktor interpersonal, artinya yang terkait dengan hubungan diri kita dengan orang lain, dan faktor intrapersonal, artinya yang terkait dari dalam diri kita sendiri gitu. Kalau tadi Bapak bertanya apakah konten-konten gitu ya, itu turut mempengaruhi, iya gitu. Karena biasanya dari situ mereka mendapatkan ide atau mendapatkan inspirasi bagaimana sih cara mengelola emosi yang tadi sayangnya kurang adaptif gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu, tapi bisa juga dari diri sendiri. Jadi memang adanya ketidakmampuan pengelolaan emosi dari dalam diri kita gitu ya, yang mungkin kurang terasah atau misalnya belum tahu bagaimana cara melakukan coping strategi yang sehat, ini juga bisa mempengaruhi tindakan perilaku menyakiti diri tadi.
2: Gitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Aulia. Sahabat RRI, kita masih punya waktu cukup panjang untuk program Ngopi on the Air siang hari ini. Kita topik kita menarik ini, self-harm dan regulasi emosi. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang merupakan kerjasama Radio Dawah Islamiyah RRI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan narasumber kita di siang hari ini ada Mbak Aulia Rahma, psikolog dari RSI Aisyah Malang. Jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah
6: dengan nomor rekening 0533 0-nya 4 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
8: ini
7: mereka.
8: Ini bukan sifat orang yang beriman.
7: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
9: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
10: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
9: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'riful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita kembali lanjutkan program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, yang diadakan setiap hari Selasa ya, dari jam 1 sampai jam 2 siang. Untuk Anda yang sekarang sedang melakukan aktivitas, barangkali Anda sedang menyimak acara ini di jalan ataupun di tempat kerja, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu aktivitas Anda, tapi tetap bisa memberikan banyak manfaat ya. Kalaupun misalnya Anda nggak bisa menonton atau tidak bisa mendengarkan sampai tuntas, jangan khawatir, Anda bisa saksikan rekamannya di channel YouTube RDI FM Malang, karena acara ini saat ini juga disiarkan secara live lewat channel YouTube RDI FM Malang maupun di Facebook dan Instagram ya. TikToknya masih belum bisa, rotok kereng TikTok ini. Jadi masih di-ban sama TikTok. Kita belum bisa live, nggak tahu nih kenapa ya. Oke, Kita masih bersama Mbak Aulia Rahma, psikolog dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malak, yang siang hari ini membahas tentang self-harm dan regulasi emosi. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, Mbak Aulia, ini kan pasti ya kalau kita ngomongin self-harm ini, karena sesuatu yang harus bisa diketahui nih, orang yang seperti kayak gini nih, kan kita harus tahu nih, ciri-cirinya seperti apa sih, atau tanda-tanda awal ya, yang perlu diperhatikan oleh keluarga atau bahkan oleh orang terdekatnya ini. Gimana sih tanda-tanda awalnya biasanya?
3: Oke, mungkin ini agak sulit sedikit ya mengetahui tanda-tandanya gitu ya. Karena kan biasanya orang yang mengalami self-harm ini cenderung tidak mau menunjukkan gitu Pak. Kalau mereka melakukan self-harm, kecuali tadi untuk, kalau fungsinya untuk misalnya mencari perhatian atau mereka ingin itu sebagai tanda untuk minta tolong, biasanya akan ditunjukkan. Tapi kalau untuk tadi pengalihan rasa sakit secara emosional, kemudian mereka ingin rasa sakit emosionalnya ini menjadi lebih nyata, itu biasanya cenderung tidak terlihat. Tapi biasanya yang perlu orang tua mungkin ya untuk sadari gitu, atau mungkin perlu lebih memperhatikan adalah ketika, oh kalau misalnya anak remaja ini atau mungkin orang di sekitar kita mulai misalnya menyendiri atau menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya, itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang dinotis gitu. Atau kita bisa melihat kok kayaknya ada bekas-bekas luka di bagian tangan seperti itu juga bisa jadi salah satu tanda gitu.
2: Nah, tadi kan berarti ada yang memang menyembunyikan ya, ada juga yang dia sengaja karena untuk meminta tolong ya. Nah, ini berarti ada dua faktor ini kan berbeda ya. Satunya ingin justru karena dia ingin ini sebagai sinyal untuk menunjukkan bahwa saya ini lagi butuh pertolongan, tapi ada yang juga menyembunyikan ya. Apa ini faktor apa yang kok bisa ada yang tipe yang seperti yang dia sebetulnya minta tolong dan yang satunya lagi memang secara justru diam-diam enggak ingin ditunjukkan malahan ke orang lain.
3: Itu tadi lebih ke fungsi dari tindakan menyakiti diri. Ada beberapa macam atau motivasi dari seseorang melakukan tindakan menyakiti diri ini, ada beberapa macam. Salah satunya mungkin dia ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin orang-orang semua tahu. Tapi ada lagi tipe yang enggak, ini bukan untuk sesuatu mencari perhatian, tapi lebih kepada bagaimana cara saya gitu ya mengelola rasa emosi yang intens gitu. Jadi ini adalah sebuah motivasi sih Pak, lebih tepatnya gitu.
2: Nah, ini tadi yang terkait dengan regulasi emosi tadi ya. Kenapa ada orang yang memang sulit ya untuk mengatur atau mengelola emosi negatifnya nih? Sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan seperti itu?
3: Oke, banyak sekali ya faktor-faktornya gitu ya. Di antaranya biasanya kalau kita bicara terkait dengan remaja gitu ya, remaja itu secara perkembangan kapasitas perkembangan otaknya itu mungkin otak rasionalnya itu lebih cepat dibandingkan otak emosinya. Otak emosinya masih di tahap perkembangan gitu ya Pak. Jadi ada ketimpangan, kematangan di situ. Nah, biasanya ini yang menjadi salah satu. Mungkin kalau dulu kita masih remaja kan, kayak kalau lagi masa pubertas itu lagi mood-moodnya gitu ya, moodian dan sebagainya. Itu jadi salah satu faktor kenapa kebanyakan anak remaja itu sulit mengelola emosi gitu. Kemudian faktor-faktor lainnya ya juga, mereka tidak memiliki alternatif coping strategi yang sehat misalnya, tidak mencoba untuk misalnya mencari tahu apa sih yang harus dilakukan ketika mengalami stres gitu ya. Atau juga faktor-faktor eksternal lain, misalnya ada tekanan psikologis dari lingkungannya, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana cara seseorang mengelola emosi.
2: Kalau terkait dengan masa lalu ya, trauma masa kecil, apakah itu juga menjadi faktor yang bisa menyebabkan orang akhirnya melakukan self-harm itu, Mbak Aulia?
3: Iya, bisa jadi. Jadi pengalaman negatif, khususnya terkait dengan pengasuhan, ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang memicu adanya NSSI.
2: Misalnya seperti apa? Kalau trauma masa kecil yang bisa akhirnya muncul di usia remajanya atau ketika dia mulai dewasa muda tadi itu, yang biasanya dilakukan apa sih yang sepengetahuan pengalaman dari Mbak Aulia ini?
3: Oke, biasanya adalah kalau yang terkait dengan pengalaman masa lalu gitu ya Pak ya, kebanyakan adalah mengalami pola asuh yang negatif gitu, mm-hmm. atau negative parenting kita sebutnya. Mm-hmm. Jadi pada ketika masih kecil gitu ya, misalnya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang tua, atau tidak mendapatkan hubungan yang hangat di keluarga gitu, atau mendapatkan banyak kritikan dari lingkungan sekitarnya, ini yang mempengaruhi bagaimana seseorang ini akhirnya mempersepsikan tekanan-tekanan psikologis tadi, dan berujung kepada ketidakmampuan dia dalam mengelola emosi gitu.
2: Nah, ini berarti juga tidak bisa disepelekan ya tadi kalau trauma masa kecil ini. Apalagi sekarang kan kalau saya melihat ya banyak kejadian-kejadian yang dialami seseorang, apalagi ketika dia masih kecil ya. Entah itu kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian juga oleh teman-temannya. Itu kok bisa sih hal-hal yang seperti itu justru membuat dia di usia remajanya itu melakukan self-harm ini gimana sih itu sebenarnya, Mbak? Artinya kan dia sudah merasakan nih sakit nih digituin. Kenapa ketika dia di usianya yang itu kenapa dia malah nyakitin juga, kan harusnya juga menikmati ya. Saya sudah bisa hidup ini, ngapain saya menyakiti lagi diri saya yang pernah saya alami di masa muda gitu.
3: Itu tadi terkait dengan kemampuan regulasi emosi.
2: Nah, itu regulasi emosi. Betul. Itu tadi ya.
3: Jadi kemampuan regulasi emosi itu bukan hanya bagaimana nih caranya ketika kita ada tekanan psikologis, pengelolaannya seperti apa? Ada tahap-tahapannya. Mm-hmm. Jadi yang pertama adalah kita bisa nggak mengenal apa sih sebenarnya emosi yang kita rasakan gitu. Nah, ini yang masih menjadi banyak PR gitu ya, bagi tidak hanya mungkin remaja, tapi juga orang dewasa. Kadangkala kita itu sulit gitu mengungkapkan apa sih sebenarnya emosi yang kita rasakan. Jadi pengenalan terhadap emosi, setelah kita kenal, step selanjutnya adalah penerimaan terkait emosi itu sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang kadang kurang nyaman nih kalau dirinya itu merasakan sedih, ngapain sih kok gini aja aku sedih misalnya, seperti itu. Berarti kan belum ada penerimaan terhadap emosi itu. Ketika kita sudah bisa mengenali emosi, bisa menerima emosi, kemudian langkah selanjutnya, langkah apa nih yang bisa kita lakukan untuk lebih mengelola emosi yang dirasakan tadi. Nah, ini kita masuk ke cara-cara coping strategi, misalnya dengan curhat, atau misalnya dengan mengalihkannya ke olahraga, atau misalnya ibadah dan sebagainya gitu. Jadi kadangkala orang itu terlalu fokus kepada solusinya apa untuk mengatasi tekanan emosinya, tapi lupa untuk mengenali sebenarnya emosi yang dirasakan itu apa sih gitu.
2: Oke, ini ada pertanyaan sudah masuk ini, Mbak Ulia. Saya coba bacakan dulu ya. Ini dari Ibu Elok nih, yang masuk lewat WhatsApp di 081334183554 ya. Oh ya, buat yang lain silakan ya. Kami juga tunggu untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Mbak Aulia, psikolog dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan Anda bisa tuliskan di WhatsApp 081334183554, atau yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube di kolom komentar, kemudian juga di Instagram maupun di Facebook. Dari Ibu Elok ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jadikan story, Pak Zul. Apa maksudnya, acara kita ini udah di-share mungkin ya. Tapi yang jelas ini, katanya izin bertanya ini Mbak Aulia, self-harm pada anak autis, apakah bisa berhenti ketika anaknya sudah usia 25 tahun ke atas? Biasanya ada anak autis yang tidak bisa bicara, jika keinginannya tidak difahami, dia memukul-mukul dirinya sendiri sampai lebam anggota tubuhnya yang biasa dia pukuli. Terima kasih, barakallahu fihum, fikum, jazakumullah khairan.
3: Oke. Terima kasih. Jadi, Bu Elok, mungkin mau menyapa dulu ya.
2: Jadi apakah bisa itu berhenti ketika ini sudah usia 25 tahun ke atas ini?
3: Kalau dengan anak autis, ini kasus yang berbeda gitu ya. Jadi memang salah satu karakteristik dari anak autisme ini ada kesulitan dalam pengelolaan emosi yang biasanya dikompensasi dengan melakukan tindakan-tindakan repetitif atau berulang. Kadangkala seperti salah satunya mungkin memukul diri sendiri. Tapi kalau dalam anak autis itu bukan termasuk NSSI tadi, atau self harm yang intensitasnya bukan untuk menyakiti diri, untuk bunuh diri, bukan itu. Tapi lebih kepada ketidakmampuan anak autis untuk meregulasi emosinya ketika misalnya lingkungannya ini terlalu membuat dia kewalahan, atau kita sebutnya meltdown gitu. gitu. Jadi perlu ya mungkin diidentifikasi gitu ketika anak dengan autis ini mengalami meltdown yang ditunjukkan dengan tadi caranya menyakiti diri sendiri salah satunya, itu kita perlu lihat lingkungannya apakah terlalu membuat dia kewalahan atau overwhelmed. Misalnya anak autis ini kan punya karakteristik cenderung sensitif ya sama lingkungan sekitar, misalnya suara yang terlalu kencang mungkin, atau misalnya lingkungan yang terlalu secara visual terlalu ramai, itu juga salah satu hal yang bisa membuat anak dengan autis ini mengalami meltdown gitu. Jadi perlu diidentifikasi gitu penyebabnya apa sebetulnya.
2: Gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Elok ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi ini yang juga sudah masuk ini Mbak Aulia. Dari siapa ini? Enggak ada namanya, dari 0813 sekian-sekian 2725. Assalamualaikum, untuk anak yang mengalami isu attachment, itu sebaiknya kita sembuhkan dalam keluarga atau kita pondokkan? Wah ini, ya saya ingat ini dulu itu biasanya orang tua itu kalau anaknya nakal gitu ya, wes dipondok noai. Nah, jadi pikiran saya nih, orang-orang berarti yang dipondokin anak nakal semua kan? Padahal kan harusnya untuk sekolah itu juga supaya anaknya pintar sesuai dengan keinginannya, ingin belajar apa ya. Tapi ya terlepas dari itu semua, nah ini gimana nih kalau ini yang dimaksud dengan isu attachment itu gimana? Apakah memang disembuhkan atau ke psikolog atau keluarga keluarga sendiri ya tadi yang menyembuhkan, atau ya itu tadi dipondokkan itu tadi?
3: Mungkin ini lebih diperjelas lagi ya isu attachment yang dimaksud seperti apa gitu ya. Karena isu attachment ini kan berarti hubungan kelekatan antara orang tua dengan anak gitu. Nah ini yang dimaksud bermasalah yang bagian mana. Mungkin lebih lanjutnya mungkin bisa konsultasi ke psikolog supaya bisa mendapatkan penanganan yang lebih terarah gitu ya. Untuk kasus-kasus seperti ini gitu. Karena ini by context sekali sih gitu ya.
2: Ya mungkin kalau juga mau diperjelas ya, ini maksud isu attachment-nya yang seperti apa sih, bisa di dijelaskan agak panjang sedikit gitu, nggak apa-apa ya. Oke, balik lagi nih. Jadi termasuk tadi sempat disinggung ya, media sosial itu juga bisa menjadi penekan atau menjadi pemicu ya tekanan emosional pada anak-anak atau remaja ini ya. Dari yang dilihat nih, pengalaman dari Mbak Ulia nih selama ini yang dihadapi, apakah memang sekarang ini media sosial itu begitu mempengaruhi sekali bagi kesehatan mental atau emosi anak-anak sekarang ini, Pak Ulia?
3: Iya, tentu jawabannya sangat mempengaruhi gitu ya. Karena apalagi di anak-anak muda zaman sekarang, media sosial ini kan menjadi tempat untuk menunjukkan gitu ya, menunjukkan banyak hal, mungkin pencapaiannya mereka, atau mungkin ada juga mungkin yang bercerita tentang kesenangannya mereka gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, mungkin berbeda mungkin dengan zaman sebelum teknologi ini berkembang gitu ya, orang-orang nggak terlalu terpengaruh. Oh iya, mungkin dia punya sesuatu ABC atau mendapatkan ABC gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan semuanya terpampang di media sosial, dan ini bisa membuat anak atau orang-orang itu merasa kok saya tidak bisa seperti itu ya, ada perbandingan diri gitu ya, ada semakin banyak tekanan lagi yang masuk. Nah ini yang akhirnya mempengaruhi bagaimana dinamika pengelolaan emosinya ketika melihat orang lain yang bisa mendapatkan sesuatu sedangkan dia tidak bisa, itu kan cukup mempengaruhi kondisi mental kita ya gitu. Jadi sangat-sangat mempengaruhi sih media sosial saat ini.
2: Kalau dikaitkan dengan self harm sendiri, kasus-kasus yang dari media sosial kemudian orang mengalami self-harm itu seperti apa misalnya Mbak Aulia? Ada nggak? Dia dapat contoh dari situ kemudian dia lakukan itu?
3: Biasanya kalau terkait dengan media sosial ini dijadikan sebagai suatu source atau sumber gitu Pak, untuk mencari tahu metodenya yang seperti apa gitu. Atau biasanya kalau di remaja ini yang saya temukan, misalnya mereka melakukan self-harm terus dibikin status, nanti itu jadi temennya FOMO. Gitu, ikut-ikutan. Sebenarnya kayak itu ngapain ya, itu keren ya gitu. Itu banyak yang seperti itu. Nah mungkin kalau orang tua pernah dengar anaknya ngomong barcode gitu. Nah, itu lagi ngebarcode. Si ini lagi ngebarcode. Itu adalah kata yang keren gitu ya di kalangan anak-anak remaja bahwa melakukan tindakan menyakiti diri itu namanya barcode.
2: Biasanya apa itu? Yang barcode yang mereka lakukan apa biasanya?
3: Menyayat pakai misalnya silet atau pisau atau benda tajam.
2: Ya. Saya punya teman seperti itu dulu. Maksudnya saya nggak tahu itu kenapa sih. Oh ternyata itu pasti karena self harm ya. Di masa itu masa lalunya kelihatannya sih karena bekasnya udah lama gitu ya. Itu karena self harm ya biasanya kalau menyayat misalnya pakai di tangannya gitu. Ya.
3: Kita lihat lagi gitu ya motivasinya apa dan itu tadi fungsinya apa. Kalau memang motivasinya tadi karena ingin mengalihkan rasa sakit ya, itu namanya self harm. Tapi kalau misalnya kegores karena nggak sengaja ya beda gitu.
2: Iya. Wah ini media sosial memang juga menjadi salah satu yang apa ya concern orang tua ya untuk melihat nih anak-anaknya seperti apa. Karena kan walaupun sekarang sudah ada pembatasan usia, tapi ya tetap saja mereka bisa mengakses bahkan sejak usia masih SD sudah bisa membuka.
3: Jangankan SD Pak,
2: TK sekarang ya.
3: Di bawah usia 5 tahun juga sudah banyak yang terpapar dengan gadget gitu.
2: Iya, orang tua ngasih HP-nya ke dia supaya dia nggak ngerepot.
3: Anaknya diam.
2: Wah, iya benar juga sih. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Ulia, sahabat RI, silakan buat Anda yang ingin bertanya, Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Mbak Aulia Rahma, sarjana psikologi, psikolog dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Sekali lagi di 081334183554 atau bisa juga kalau Anda sedang menyaksikan lewat channel YouTube karena kita juga disiarkan secara live di channel YouTube RDFM Malang. Anda juga bisa tuliskan pertanyaan di sana. Oh ya, silakan juga yang sedang menyaksikan di channel YouTube, Anda tulis di kolom komentar ya. Anda bisa tuliskan Anda sekarang menyimak di kota mana atau di daerah mana. Tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan pilih ini dari penanya ataupun dari yang berkomentar di channel YouTube RDFM Malang ataupun yang di WhatsApp untuk mendapatkan hadiah souvenir dari RSI Aisyah Malang. Jadi silakan kalau yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube ataupun juga di Instagram, Anda tuliskan Anda sekarang sedang menonton acara ini di mana, di kota mana atau mungkin di daerah mana. Dan nanti saya di akhir acara akan pilihkan dua orang yang beruntung, satu dari penanya, satu dari yang ikut berkomentar di situ. Dan silahkan juga Anda bagikan, Anda share supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu dari program kita Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sahabat RDI, Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
14: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
13: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
14: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
13: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
14: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
13: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
15: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
13: dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang. Insya Allah, Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
16: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
17: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
13: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
18: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Pak Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi ngobrol pintar di udara, Ngopi on the Air bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, dan ada ada Mbak Aulia Rahma, SPSI, MPSI, psikolog dari RSI Aisyah Malang ya. Dan silakan buat yang ingin bertanya, Anda ingin berkomentar, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554. Dan juga yang sedang menyaksikan acara ini lewat channel YouTube ataupun lewat Facebook dan Instagram, Anda juga bisa tuliskan Anda sekarang sedang menyaksikan di mana, di kota mana, atau kalau Anda yang di Malang, di Malangnya itu di mana gitu. Malang itu kan luas ya. Nah, bisa dituliskan, oh misalnya di Kedung Kandang, wah misalnya, atau di Embong Arab, berarti sekitar sini aja dekatnya RDI ini. Ya, ini terima kasih buat yang sudah menyapa-nyapa ini lewat channel YouTube. Ada akun Rahmawati Aminingrum, terima kasih. Katanya komentarnya bagus ya. Yang bagus apanya ini, yang mana dulu ini? Yang jelas topik kita memang menarik ini, bagus sekali untuk kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Atau barangkali untuk kita sendiri biar bisa melakukan apa sih yang tepat ya bisa dilakukan untuk orang-orang yang mungkin tahanan kita, sahabat kita, teman kita yang sering melakukan self-harm ini. Ada juga Rosia AMR, terima kasih. Novita Suryandari 2702, terima kasih juga sudah berkomentar atau sudah memberikan infonya. Kemudian juga Ibu Luluk Khoiriah, menyimak dari kota Bondowoso. Wah, ini kayaknya dari kota yang sama asalnya Mbak Aulia ini ya. Kayaknya kenal ini tadi katanya. Baik, oh ini pertanyaan ada yang masuk ini lewat channel YouTube ini Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Zul dan Mbak Aulia. Saya Rina. Tadi Mbak Aul bilang tentang tahap pertama regulasi emosi itu pengenalan emosi. Nah, gimana sih cara mengenal jenis-jenis emosi itu?
3: Pertanyaannya menarik gitu ya. Bagaimana sih cara kita mengenal jenis-jenis emosi? Sebenarnya sederhana gitu. Kita bisa melihat dari, kita cari saja di internet misalnya, namanya emotion wheel. Jadi di situ kita bisa tahu bahwa emosi, kalau yang Pak Zul tahu emosi ada apa saja nih Pak?
2: Ya marah, sedih, gembira. Ya itulah. Masih banyak ya sebenarnya?
3: Banyak sebenarnya banyak, ya? Gitu ya. Itu yang tadi Bapak sebutkan adalah masih emosi dasar. Tapi sebenarnya emosi itu banyak sekali.
2: Misalnya
3: gitu.
2: Apa yang lain ini?
3: Misalnya jijik. Itu juga termasuk emosi gitu. Atau excited, itu juga emosi gitu. Jadi
2: benci
3: atau misalnya cemas, itu juga suatu bentuk emosi gitu ya. Nah, langkah awal adalah kita mengenal nih nama-nama emosi itu apa saja dan ada banyak bentuknya gitu. Dengan tadi bisa melihat namanya emotion wheel. Itu bisa kok diakses di internet. Gitu. Jadi cara-cara mengenalkannya seperti itu. Kalau itu case-nya mungkin untuk kita ya orang dewasa ya. Tapi kalau untuk anak-anak misalnya bisa dikenalkan lewat sekarang banyak flashcard yang flashcard edukasi terkait dengan gambar-gambar emosi itu sudah bisa dikenalkan kepada anak. Atau ketika misalnya anak mengalami suatu hal tertentu, biasanya orang tua cuma ngomongnya ya anaknya lagi tantrum. Nah, kita perlu mendeskripsikan nih tantrumnya itu tantrum yang seperti apa. Oh, anaknya lagi marah ya, adik marah ya, misalnya tadi gak boleh main ya, misalnya kayak gitu. Itu langkah pertama untuk mengenalkan emosi pada anak. Jadi kita yang menjadi translator lah, translator gitu. Jadi lihat bagaimana perilaku anak ini dan emosi anak ini apa sih sebenarnya gitu. Itu langkah awal yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu.
2: Sehingga nanti kita bisa tahu kalau dia begitu dia harus ngapain ya.
3: Betul, kalau lagi marah kan bukan hanya udah diem gitu, gitu ya, tapi disalurkan rasa amarahnya ini atau disalurkan rasa sedihnya ini.
2: Si anak harus tahu bahwa ini dia lagi marah atau lagi sedih atau lagi, kalau sekarang istilahnya juga lagi ngereok gitu.
3: Ngereok, ngereok, betul, ngereok.
2: Oh, no, istilahnya kok sampai ngereok gitu loh. Iya, ya itu belum, itu kosakata itu masuk nggak di istilah psikologi itu ngereok. Itu sebenarnya apa sih ngereok? Itu sebenarnya lebih ke tantrum
3: ya. Tantrum sih sebenarnya gitu.
2: Iya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya buat yang tadi bertanya akun Mbak atau Ibu Rosi, Rosia Amr. Nah, berikutnya ini pertanyaan tadi melanjutkan yang lewat WhatsApp tadi yang terkait dengan isu attachment, sebaiknya kita sembuhkan dalam keluarga atau di pondokan tadi. Ada lanjutannya ini. Emosinya itu anaknya tidak labil, suka pukul-pukul dan suka mengambil barang-barang orang lain. Nah, sebaiknya anak itu di pondokan idealnya usia berapa? Wah, ini pertanyaan ke Ustazah ini.
3: Kalau sudah ada isu tadi memukul diri sendiri ya, memukul diri sendiri kemudian mengambil barang orang lain gitu ya, ini perlu menjadi sign ya, mungkin untuk mencari bantuan ke profesional gitu, untuk mendapatkan ini kira-kira sumber masalah utamanya dari mana gitu, supaya nanti penanganannya lebih tepat. Jangan-jangan kalau di pondokan kan ternyata masih ada perilaku itu gitu ya, dan itu mungkin lebih membahayakan karena tidak terawasi langsung mungkin oleh orang tua gitu, apalagi di pondok kan banyak sekali ya orang gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu mungkin bukan jadi solusi yang tepat gitu ya. Tapi coba untuk kita gali dulu nih penyebabnya apa, supaya nanti tahu penanganannya yang lebih tepat lebih seperti tepat, apa ya. Nah, kalau terkait usianya ya sebenarnya tidak ada patokan. Yang penting anak tadi sudah bisa mandiri. Mandiri dalam arti oke, bisa mengurus dirinya sendiri pun juga bisa mandiri dalam pengelolaan emosinya gitu. Karena kalau misalnya dia kesulitan juga nih dalam regulasi emosi, bisa aja nanti ditakutkan melakukan tindakan yang baik menyakiti diri atau menyakiti orang lain seperti itu.
2: Jadi memang memang sebetulnya lebih baik dicari akar permasalahannya ini ke orang yang lebih tahu, ke profesional, atau mungkin bisa di sebaiknya ke psikolog ya memang ya.
3: Kalau terkait masalah emosional ya ke psikolog.
2: Ya, ngomong-ngomong ini di RSI Aisyah sendiri sekarang katanya juga ada layanan itu ya.
3: Betul.
2: Ya, gimana ini bisa diceritakan sedikit ya sebelum kita lanjut ngobrol ini tadi?
3: Iya, kebetulan saat ini kami di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang sudah membuka klinik psikologi anak gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ingin berkonsultasi terkait dengan masalah psikologis pada anak gitu, atau ingin cek tumbuh kembang anaknya gitu ya. Jadi sekarang nih orang tua Gen Z nih biasanya yang concern juga terkait dengan tumbuh kembang anak, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan ke psikolog anak. Kemudian tidak hanya itu, kami juga menyediakan layanan tes IQ misalnya, kalau Bapak Ibu butuh untuk anak yang masuk ke perguruan tinggi atau mau masuk ke sekolah, biasanya ada beberapa sekolah yang minta untuk tes IQ, itu juga bisa dilayani nanti di RSI Aisyah Malang. Ataupun tes kesiapan sekolah. Nah, ini mungkin yang masih awam ya gitu ya, orang tua bahwa memang untuk tahu nih anak usia masuk SD biasanya apakah sudah siap atau tidak ya masuk ke sekolah dasar, itu bisa dilakukan tes kesiapan sekolah anak gitu.
2: Itu sudah mulai kapan ada ini untuk anak untuk psikolog ini?
3: Kurang lebih waktu bulan Maret ya sudah dibuka untuk klinik psikologi anak.
2: Wah, ini berarti termasuk layanan yang terbaru ya?
3: Iya betul, yang terbaru.
2: Ya, ya, ya. Gedungnya baru, layanannya tambah lagi nih.
3: Iya benar.
2: Ya tapi memang harus begitu ya, sehingga bisa semakin banyak membantu masyarakat ya, di Kota Malang yang membutuhkan bantuan terkait dengan kesehatan ya, dan ya, hal-hal yang ya yang sering kali kadang-kadang dianggap sepele ya, oleh kita ya, padahal itu seharusnya penting untuk cerita seperti kasus-kasus yang terjadi ini tadi ya.
3: Yeah.
2: Baik, silakan buat yang lain Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ataupun juga bisa lewat kolom komentar ya yang ada di channel YouTube, Facebook maupun Instagram. Nah, sebenarnya gini ya, kalau teknik sederhana ini barangkali ya Mbak Aulia ya, ketika seseorang mungkin ada yang mengalami apa ya kecenderungan untuk melakukan self harm itu tadi atau biasa melakukan itu, apa yang bisa dilakukan ini sebenarnya untuk entah itu untuk diri sendiri supaya tidak melakukan itu, atau kalau orang lain melihat ada temannya atau anaknya atau keluarganya yang seperti itu, apa yang harus dilakukan ini? Cara sederhananya, teknik sederhananya barangkali.
3: Oke, teknik sederhananya untuk pengelolaan emosi gitu ya, kalau lagi intens emosinya gitu ya. Kalau sudah terbiasa melakukan self harm, mungkin yang bisa dilakukan adalah mengubah mediatornya gitu.
2: Mengubah mediatornya.
3: Iya, biasanya kadang-kadang kan yang paling sering banyak ditemukan adalah orang yang melakukan self harm ini biasanya menyakiti diri dengan menggunakan benda tajam. Oke, diganti benda tajamnya ini dengan sesuatu yang tumpul tapi tidak menyakitkan. Contohnya misalnya bisa pakai spidol gitu ya, digambar di bagian tubuh yang biasanya disakiti. Atau misalnya kalau suka mukul-mukul ke tembok, itu bisa diganti media pukulnya kepada sesuatu yang lebih empuk misalnya.
2: Gitu.
3: Jadi itu kan sedikit tidak menyakiti diri ya, walaupun ya masih tetap ada tindakannya gitu. Cuman itu langkah awal yang bisa mungkin lebih dikurangi dengan mengubah tadi mediatornya. Selain itu juga belajar untuk punya strategi regulasi emosi yang sehat. Misalnya dengan belajar untuk teknik pernafasan atau misalnya journaling atau menulis gitu, menulis apa yang dirasakan. Mungkin balik lagi kayak remaja zaman dulu ya, suka nulis diary gitu istilahnya. Itu tuh juga bisa dijadikan salah satu cara untuk mengelola stres gitu. Atau kita punya cara-cara tertentu, misalnya olahraga gitu, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, itu bisa dilakukan juga. Gitu.
2: Jadi itu semua untuk ini ya, menyalurkan apa yang tadi mungkin emosi-emosi yang ada di dalam tubuhnya ya,
3: betul.
2: Termasuk untuk menenangkan diri ya.
3: Betul.
2: Terus peran support system ini dalam pemulihan itu seperti apa ini Mbak Aulia?
3: Iya, jadi kalau support system jelas sangat-sangat mempengaruhi gitu ya Pak ya. Jadi orang-orang sekitar mungkin yang melihat anaknya mengalami self-harm, yang pertama adalah tenangkan diri dulu gitu. Jadi tidak reaktif, tidak terlalu mungkin kaget yang luar biasa. Mungkin kaget ya, saya memahami bahwa itu sesuatu hal yang tidak cukup awam ya gitu ya. Jadi ganjil gitu istilahnya. Jadi perlu waktu untuk mengelola. Tapi yang pasti ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, yang pertama yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat adalah tenangkan diri dulu supaya kita bisa tahu nih langkah selanjutnya apa, dan menawarkan bantuan. Kira-kira mereka butuh apa ya? Apakah butuh didengarkan? Kita butuh bantu mereka untuk ke profesional dan sebagainya gitu.
2: Ya, ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Aulia, sahabat RI. Kita masih punya satu sesi lagi. Silakan buat Anda kembali lagi, kami undang untuk yang ingin bertanya atau ingin bercerita, berkonsultasi, atau mungkin punya pengalaman ya dengan self harm ini, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya, ataupun Anda yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube dan juga Facebook serta Instagram, Anda juga bisa bertanya di situ, tuliskan pertanyaan di sana. Nanti kita akan pilih dua orang yang beruntung, satu dari penanya dan satu dari yang menuliskan komentar di channel YouTube. Komentarnya bisa cukup tulis saja, misalnya Anda menyaksikan di kota mana. Kalau di Malang, di Malangnya di mana? Ya, silakan ditulis. Nanti di akhir acara, insya Allah, kita akan pilihkan dua orang yang beruntung. Satu dari penanya dan satu dari yang sudah berkomentar di channel YouTube, Facebook maupun di Instagram. Saya Zulkifli dan Mbak Aulia akan kembali setelah kita dengarkan beberapa pesan yang berikut ini.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamia demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Sahabat RDI, ngopi on the air.

0: 5 dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
7: ini
6: mereka.
7: Ini bukan sifat orang yang beriman.
6: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang.
9: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Nggak terasa ngobrol kita ini sudah hampir 1 jam ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang juga masih ingin saya tanyakan ini Mbak Aulia ya. Jadi penting ya komunikasi ya antara orang tua kepada anaknya untuk mencegah kecenderungan nanti

0: self harm ini, komunikasi yang seperti apa seharusnya yang bisa dijalani oleh orang tua kepada anaknya ini, Mbak?
1: Praktik pengasuhan parenting atau pola pengasuhan yang positif ya, tentunya yang menjadi hal yang penting untuk dilakukan orang tua terhadap anak. Bagaimana sih contoh prakteknya? Misalnya menghindari kritikan yang berlebihan gitu. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan, boleh kok kita untuk menegur, tapi dengan cara-cara dan kata-kata yang baik gitu ya, dan tidak menyakiti anak gitu. Kemudian misalnya ketika anak melakukan sesuatu, berikan apresiasi, tapi apresiasinya ini kita deskripsikan apa yang dilakukan. Contoh biasanya kan kita, orang tua itu kebanyakan hanya melihat hasil ya, misalnya oh, ya bagus nilai kamu 100 misalnya seperti itu, tapi diubah caranya dengan oh ya adik pinter ya, kemarin belajarnya kerja keras banget ya belajarnya sampai dapat hasil ini gitu. Jadi yang di highlight adalah, atau yang kita tekankan adalah prosesnya, bukan hasilnya, seperti itu gitu. Jadi dan prakteknya lagi adalah tidak permisif, artinya tidak melulu semua keinginan anak itu harus diturutin atau dibiarkan gitu ya. Jadi tetap kita harus mengenalkan batasan, tapi ketika anak melanggar pun tidak dilakukan kritik berlebihan, atau cara kita untuk misalnya menegurnya itu dengan cara yang sehat seperti itu.
0: Jadi kalau kita menemukan atau mendapati teman atau mungkin keluarga kita atau anak kita ya melakukan self harm, apa yang dilakukan pertama? Maksudnya apakah boleh dimarahi atau justru apa yang harus dilakukan nih, mungkin yang sebaiknya ketika kita tahu loh dia kok melakukan seperti ini ya gitu. Yang dilakukan pertama kali harusnya seperti apa ini?
1: Iya, ini mungkin bagi sebagian orang cukup mengagetkan ya ketika tahu ada anggota keluarganya.
0: Bisa jadi langsung marah kan? Kamu ngapain ya? Apakah itu boleh itu langsung dimarahin kayak begitu?
1: Justru kalau misalnya terlalu overreaktif seperti itu, orang yang melakukan self-harm akan merasa, oh ini bukan tempat yang aman untuk aku cerita.
0: Malah bangun tembok dia
1: ya? Bangun tembok gitu. Jadi lebih baik adalah saat menemukan, okay, kita menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian menanyakan kenapa seperti ini, atau lagi ada apa, boleh gak kita sharing gitu, atau kita bercerita atau berdiskusi gitu. Jadi hindari ada overreaktif tadi seperti tadi ya, kaget langsung dimarahin misalnya gitu, atau kok kayak gitu aja sih, kamu sudah nyakitin diri gitu, nggak boleh misalnya gitu, kan semakin bangun tembok ya nanti ya.
0: Semakin nggak mau cerita, semakin nggak terbuka kepada kita ya.
1: Betul.
0: Ya, nah sebenarnya self harm ini bisa pulih nggak sih Mbak Ulia?
1: Self harm ini kan bukan penyakit gitu ya, tapi tadi cara pengelolaan emosi yang kurang sehat. Jadi sebenarnya masih bisa ditangani dan diatasi dengan mengubah tadi pola regulasi emosinya menjadi lebih adaptif.
0: Ya, mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita atau mungkin anak-anak kita atau orang-orang yang kita kenal, ketika kita menemukan kondisi seperti itu, kita bisa melakukan tindakan yang tepat ya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan melakukan hal yang tepat, berarti memang harus dibawa ke ahlinya ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau di RSI Aisyah sendiri sebenarnya itu tiap hari atau gimana itu bukanya untuk konseling bagi mereka yang ingin konsultasi ke Mbak Ulia di sana misalnya?
1: Iya, untuk layanan klinik psikologi sendiri kami buka dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai pukul 12, tapi dengan perjanjian gitu ya. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi, monggo bisa reservasi maksimalnya hamin 1 gitu, supaya bisa dapat jadwal begitu.
0: Di ruangannya yang di mana itu kalau sekarang itu?
1: Iya, kita ada di klinik eksekutif. Jadi nanti monggo misalnya mau untuk konsultasi, menghubungi admin di klinik eksekutif RSI Aisyah Malang.
0: Ini salah satu juga layanan terbaru juga ya, klinik eksekutif ini ya. Kita juga gak sabar ini menunggu nanti gedungnya jadinya. Sekarang sudah berapa persen kira-kira ini ya? 75% lebih ya?
2: 85%
0: Gak bisa 87% gitu ya, naikin sedikit gitu ya. Ya, mudah-mudahan lancar pembangunannya dan semakin banyak membantu saudara-saudara kita di Kota Malang ini ataupun siapa saja membutuhkan ya. Baik yang mengalami masalah kesehatan apa secara fisik maupun kejiwaan tadi ya.
1: Iya, betul. Karena sehat tidak hanya fisik ya, Pak ya. Mental juga perlu sehat.
0: Kalau apa istilahnya itu, kalau mens sana in corpore sano itu apa? Dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa.
1: Yang sehat.
0: itu dua-duanya nggak bisa dipisah ya.
1: Betul.
0: Itu jadi satu kesatuan ya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih banyak Mbak Ulia waktunya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa sahabat RDI, silakan dibagikan ya rekaman ini, atau kalau yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, Anda bisa bagikan, Anda bisa share ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, atau ke WhatsApp group ya, agar semakin banyak yang mengetahui program ini yang hadir setiap hari Selasa jam 1 sampai jam 2 siang. Oh ya, saya harus bacakan ini siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari RSI Asia Malang. Yang pertama saya ucapkan selamat ini buat Ibu Elok ya. Ibu Elok, selamat Anda bisa bisa memperoleh hadiah dari RSI Asia Malang. Silakan hadiahnya bisa diambil di studio Radio Dakwah Islamiyah RDF Malang yang ada di Jalan Kapten Pierre Tendian 1C ya, atau gampangnya tuh yang ada di dekat Masjid Anur Jagalan. Kalau Bu Elok mestinya tahu nih, kayaknya pendengar setia ini ya. Atau kalau yang paling gampang itu masuknya lewat Jalan Nusa Kambangan, itu ada gang, itu di atasnya ada tulisannya Radio Dakwah Islamiyah atau RDF Malang, kalau nggak salah ini ya. Saya ingat saya begitu sih, bisa masuk lewat situ lebih dekat lagi. Dan yang kedua yang berhak untuk mendapatkan hadiah, sebentar saya cek dulu. Oke, buat Mbak atau Ibu ini ya, Rosi AMR yang tadi juga sempat berkomentar di situ dan juga menuliskan dari Malang. Oke, selamat buat Mbak Rosi AMR atau Ibu Rosi AMR. Silakan WhatsApp ke nomor kami ya 081334183554 untuk menuliskan nama yang sesuai KTP dan alamat yang sesuai KTP, sehingga nanti ketika mengambil hadiahnya nanti bisa ditunjukkan alamatnya. Karena kalau yang di channel YouTube kan cuman nama akunnya saja ya, tapi barangkali bisa di WhatsApp sekarang nomor nama lengkap dan juga nomor WhatsApp-nya di 081334183554, alamat maksud saya, nomor alamatnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Aulia.
1: Sama-sama.
0: Salam Pak buat Zul, teman-teman semua yang ada di RSI Aisyah Malang. Dan juga terima kasih Mas Fahmi yang ada di belakangnya Mbak Aulia, tapi nggak kelihatan di kamera ini sekarang. Dan juga terima kasih buat Mas Mansur nih yang ada di belakang saya ini, di belakang tembok saya ini ada ruang operator. Mas Mansur ada di sana, yang juga sudah membuat acara ini bisa terlaksana dengan baik ya. Saya tuh sering lupa untuk menyapa yang ada di balik tembok. Pada di balik tembok ini ada sesuatu ini, ada manusianya ini.
1: Krusial juga ya, Pak ya.
0: Krusial, Bu. Dia ngambek, saya enggak bisa siaran, kita enggak bisa muncul nih gambar kita di sini ini. Ngambek kameranya dia ngarahin ke atas, enggak bisa apa-apa, udah nyerah gitu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak sahabat RDI. Jangan lupa untuk pemenang ya, sekali lagi Anda bisa tuliskan di kirimkan alamat lengkap dan juga nama sesuai nama KTP di 081334183554 dan terus ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara. Jadi saya kualat sama Mas Mansur ini. Katanya kapok rasa nih saya ini ya. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah ikutan di program Ngopi ini. Sekali lagi kita akan bertemu di hari yang sama jam 1 sampai jam 2 setiap hari Selasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa, as-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alas-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Hakim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, Masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa baina shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
4: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang
0: azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep supaya kita tetap semangat, resep supaya kita tetap bahagia, resep supaya kita tetap merasakan kelezatan ibadah dan merasakan hidup meskipun kita sedang sedih.
1: Yang pertama, bahwa sesungguhnya seorang mukmin, seorang muslim, kalau ingin tetap istiqomah, teguh imannya, teguh hatinya, di saat kemudian kesedihan sedang melanda, dia menghadirkan dalam dirinya keyakinan bahwa sesungguhnya dunia ini diciptakan seperti itu. Jadi Allah menciptakan dunia dengan tabiat begitu. Pasti ada yang ketawa dan pasti ada yang menangis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi susah payah. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, sedih ini dirasakan bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Orang beriman pernah merasakan sedih, orang yang tidak beriman juga merasakan sedih. Jangan dikira yang sedih itu cuma orang-orang miskin saja. Enggak, orang kaya juga sedih. Jangan dikira yang merasakan sedih itu cuma orang beriman. Orang musyrik ini juga sedih. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa kita ini sudah ditakdirkan. Takdir Allah. Kita mau menghindar dengan cara apapun, tetap kena. Jadi kalau apa yang sudah dituliskan, itu pasti kena kita. Dan apa yang tidak dituliskan untuk kita, enggak akan kena kita. Ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan ikhtiar amal soleh, ikhtiar-ikhtiar yang diperintahkan syariat. Yang keempat, supaya kesedihan kita tidak terus menerus, kita tidak larut dalam kesedihan, kita bayangkan pahalanya orang yang sabar. Rasulullah katakan, ma yusibul mu'min min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala hasanin, wala adha, wala ghumin, hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang mukmin itu ditimpa satu keletihan. Satu, capek, susah payah dalam hidup. Yang kedua, penyakit. Yang ketiga, kecemasan. Yang keempat, kesedihan. Yang kelima, gangguan dan serta kesempitan hidup. Dan juga duri yang menancap di dalam kaki kita. Kecuali Allah tuliskan sebagai apa? Sebagai bentuk peleburan dosa. Sehingga resep yang kelima, yaitu apa? Kalau kita ingin tetap istiqomah dalam kondisi baik meskipun sedang sedih, maka kita hadirkan keyakinan bahwa ini baik bagi saya. Jadi musibah, sesuatu yang bikin kita sedih, kita hadirkan keyakinan ini baik bagi saya. Meskipun nafsu kita mengatakan apa? Ini tidak enak. Poin yang keenam, kita melihat orang yang musibahnya lebih buruk dari

0: orang yang lebih rendah dari diri kalian. Karena sungguh itu lebih patut bagi kalian supaya kamu tidak memandang remeh nikmat Allah. Ini terhadap urusan dunia saja, ngelihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat, lihat yang atas, karena itu akan menguatkan dan menambah keimanan dan kesolehan kita.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, uhwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب
1: إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang, semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Budi Asyari LC.
3: Selamat datang sahabat Budi. Nah, sahabat Ustaz Jafar. Alhamdulillah masih dihikayat di dalam ayat. Dan kali ini saya ingin menagih janji Ustaz Budi tentang tentang kisah khuluknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izin saya membacakan ayatnya lagi saya. Wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Luar biasa ayat itu ya. Ya, Masya Allah, barakallah. Itu kenapa beliau itu adalah uswatun hasanah buat kita, dan keteladanan beliau itu di puncak keteladanan. Dan puncak keteladanan itu ada pada akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa akhlaknya sangat mulia, itu disepakati oleh semua sahabat beliau. Baik itu keluarga, istri, anak-anak, kemudian kerabat, teman, murid, dan semuanya. Bayangkan ada orang yang semua orang sepakat bahwa dia orang akhlaknya mulia, masih orang baik. Kalau di kita ini kan kadang kita dibilang baik, kadang dibilang nggak baik.
4: Masa sih?
3: Kadang kita bicara itu sebagian orang bilang itu baik, dia orang baik. Tapi sebagian lain mengatakan, ah enggak, orangnya.
4: Masyarakat kita.
3: Tapi ini ada manusia. Ada manusia yang disepakati kebaikan dan akhlaknya mulianya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini disaksikan. Disaksikan betul. Bahkan ketika, saya ingin mulai dari kalimat seorang anak muda. Ini, Masya Allah. Anak muda yang menempel betul ke Nabi SAW, nempel ke Nabi. Jadi anak muda ini hari-harinya bersama Nabi SAW. Dari umur 10 tahun bersama Nabi, diserahkan oleh ibunya sampai beliau wafat. Rasulullah SAW wafat umur 20 tahun. Umurnya anak muda yang 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu beliau mengatakan khadamtu Nabi SAW 10 tahun. Saya itu
4: melayani Rasulullah.
3: Melayani Nabi itu 10 tahun namanya. Jadi yang membawakan sendal, yang membawakan air minum Nabi, yang mengambilkan air wudhu Nabi SAW, itu Anas bin Malik. Yang disuruh-suruh Nabi ke pasar, itu Anas. Anas mengatakan 10 tahun saya bersama beliau sampai Rasul wafat. Kata Anas, Nabi SAW tidak pernah berkata uf pada saya, sekalipun. Jadi gak pernah tuh Nabi membentak, kata kasar, sekalipun tidak pernah. Kata Anas SAW. Bahkan kata Anas, Nabi tidak pernah memarahi saya ketika saya tidak melakukan sesuatu, Nabi gak pernah memarahi. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Atau sebaliknya, ketika saya melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah marah dan mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kata Anas sangat terkesan dengan akhlak Nabi SAW. Kemudian Anas sampai mengatakan Nabi itu orang yang akhlaknya paling baik. Satu, tidak ada sutra. Kain sutra itu kan halus sekali.
4: Halus sekali.
3: Tidak ada kain sutra itu. Sehalus kain sutra itu. Tapi tidak ada yang halusnya melebihi telapak tangan Nabi SAW.
4: Masya Allah.
3: Lembut. Nabi. Beliau megang pedang. Kalau jihad, tetapi lembut. Bahkan Anas mengatakan tidak ada misk ataupun parfum aroma wangi apapun yang aromanya melebihi wanginya keringat Rasulullah SAW.
4: Ya Rasulullah.
3: Ini orang sempurna, penciptaannya dan akhlaknya. Itu kata Anas bin Malik, anak muda yang membersamai Nabi sampai 10 tahun lamanya. Ya. Hal yang sama disampaikan anak muda yang lain, tapi usianya di atas Anas bin Malik. Itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anhuma. Beliau mengatakan kalimat yang ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Kata Abdullah bin Umar, Nabi itu lam yakun fahishan wala mutafahishan. Jadi Nabi itu orangnya tidak tidak kasar lisan, tidak kotor lisan. Jadi Nabi itu orang yang lisannya itu lisannya sangat baik. Akhlaknya mulia, salah satu wujud akhlak mulia itu pada lisan. Nampaknya kita sering mulai kata lisan dari sejak episode 1 ya.
4: Betul, gitu.
3: Karena memang nampaknya karena sangat tercermin akhlak pada lisan.
4: Apakah itu termasuk kenapa Rasul mengatakan bagian dari keselamatan itu amsik alaika lisanak?
3: Betul, tepat sekali. Artinya lisanmu itu akan, kalau bahasa Indonesia apa?
4: Mulutmu harimau.
3: Mulutmu harimau. Itu akan menerkam dirimu. Jadi kalau mau selamat, kata Nabi, amsik alaika lisanak. Kata Nabi, tahan lisanmu. Ini kita ada di zaman yang menahan lisan sulitnya luar biasa.
4: Ya.
3: Jadi Abdullah bin Umar bin Anhumah itu sampai mengatakan Nabi itu lisannya nggak pernah kasar, tidak pernah lisannya itu kotor, jorok, tidak ada. Itu Nabi tidak pernah punya lisan seperti itu. Nabi SAW sejafar itu beliau punya akhlak mulia itu bukan hanya kepada para sahabat laki-laki atau kepada murid-murid yang belajar kepada beliau setiap saat. Bukan hanya kepada mereka. Ada kisah Nabi SAW itu, Nabi punya akhlak pada semua. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, bahkan bukan manusia.
4: Maksudnya dengan hewan?
3: Hewan, tumbuhan, itu. Masya Allah, sebarang. Suatu saat Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan fi aqliha syai. Jadi perempuan itu bahasa nyamannya apa ya? Punya kurang akal. Jadi dalam keadaan apa ya namanya? Dia bukan perempuan yang sempurna akalnya lah, yang punya masalah ya, tidak sehat lah akalnya itu. Agak-agak lah gitu bahasanya. Fi aqliha syai. Suatu saat datang ke Rasulullah SAW, ya, pemimpin besar, seorang nabi, rasul, guru besar, biasa berhadapannya dengan orang-orang hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Auf, Zubair bin Awam. Ya. Tiba-tiba datang perempuan seperti itu, datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, saya ini punya hajat padamu. Saya punya ingin sesuatu darimu. Ingin bicara. Nabi subhanallah, Nabi dengan akhlaknya mengatakan, ibu, cari salah satu pojokan jalan, dimanapun jalan, nanti ibu ke situ, saya akan datang ke ibu. Gitu. Itu tempat lalu-lalang orang, sebenarnya orang lewat situ, kemudian perempuan itu duduk di sebuah pinggir, sebuah gang lah gitu, sebuah jalan, tempat lalu-lalang orang itu, kemudian Nabi datangi, kemudian perempuan itu bicara, menyampaikan keinginannya sampai tuntas didengar dengan baik oleh Nabi SAW.
4: Ya.
3: Itu sebegitu akhlak Nabi SAW tentang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka dari itu Ustaz Ja'far, kalau masalah kesaksian akhlak Nabi, ya kesaksian para sahabat terhadap akhlak Nabi itu banyaknya luar biasa. Ini cuma sebagian contoh. Tapi yang lebih ajaib pada Ustaz Ja'far.
4: Bagaimana Ustaz?
3: Kalau teman, murid, ya kan, apalagi saudara, kerabat, keluarga, kalau mereka bersaksi bahwa kita orang baik tuh kadang-kadang kita masih agak tertuduh. Lah iyalah keluarganya
4: orang dalam,
3: orang ya kan, nah, gitu. Tapi bagaimana kalau yang bersaksi bahwa akhlak itu mulia adalah musuh beliau?
4: Oh, iya, Ustaz. Apa mungkin yang disampaikan di dalam surat Al-An'am, Ustaz?
3: Ayat mana, Ustaz?
4: Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun.
3: Tepat. Surat Al-An'am ya.
4: Al-An'am.
3: Allah berfirman, kami tahu kaum Muhammad sedih gara-gara ucapan mereka. Mereka, pembicaraan mereka itu membuat kamu sedih. Tapi kata Allah, ujian untuk menghibur Nabi, kata Allah, fa'innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka tidak mendustakan dirimu. Tapi orang-orang zalim itu, mereka mendustakan ayat Allah.
4: Masya Allah.
3: Lihat ya. Jadi orang-orang kafir itu tidak mau menerima Islam. Bukan karena mencacat pribadi Nabi SAW.
4: Allah Akbar.
3: Kamu tetap mulia Muhammad.
4: Allah.
3: Akhlakmu tetap tinggi. Allah. Hanya mereka menolak ayat Allah. Ayat ini, Ustaz Jafar, ayat ini disebutkan ada sebab turunnya ayat. Sebab ayat itu Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal ya, ya. Atau Fir'aun hadil umat itu kata Nabi. Itu Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal itu pernah ditanya, dan ini nanti ditanya berkali-kali di kesempatan berbeda-beda, membuktikan bahwa Abu Jahal itu bicaranya jujur. Ini musuh Islam tapi jujur tentang Nabi. Abu Jahal mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah dusta. Enggak, Muhammad tidak pernah bohong. Maka turun ayat ini. Fa'innahum la yukadzibunak. Mereka tidak pernah mendustakan dirimu, wahai Muhammad.
4: Masya Allah.
3: Sampai saat Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, itu memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Abu Jahal itu punya ponakan, Ustaz. Jadi anak ponakan ya, sepupu. Karena dia ibnu khalah, jadi sepupu. Namanya Miswar bin Makhramah,
4: Al-Makhzumi juga,
3: Al-Makhzumi. Nanti Miswar. Ya Miswar bin Makhramah nanti jadi sahabat nanti. Tapi waktu itu dia nanya ke Abu Jahal, paman, tanya tuh paman, sebenarnya bagaimana pendapat tentang Muhammad itu? Abu Jahal mengatakan, saya itu tidak mendustakan Muhammad. Muhammad itu selalu jujur.
4: Masya Allah.
3: Itu kalimat. Muhammad itu selalu jujur. Jadi, itu berulang kali. Di kecamuknya Perang Badar. Perang Badar, di Perang Badar. Betul-betul mau perang. Abu Jahal kan hadir situ kan? Hari kematian dia kan,
4: betul.
3: Ditanya oleh teman-temannya di Quraisy, namanya Akhnas bin Shurayq.
4: Akhnas
3: ditanya oleh Akhnas. Abu Jahal. Akhnas tahu bahwa ini nampaknya rahasia, jadi dia bilang Abu Jahal. Manggilnya Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Nah, Abu Jahal maksudnya. Namanya Abul Hakam. Abul Hakam. Di sini enggak ada orang lain kecuali kita berdua. Coba jujur bicara. Muhammad itu orangnya bagaimana? Itu dari Perang Badar. Kata Abu Jahal mengatakan, Muhammad tidak pernah dusta. Akhlak Nabi itu, bahwa Nabi tidak berbohong, Nabi tidak pernah dusta, itu disaksikan oleh musuh-musuh
4: Islam.
3: Itu orang jujur. Kalau Nabi ceritakan dengan sepupunya tadi, Miswar bin Makhramah itu, Abu Jahal menjelaskan kenapa saya akhirnya memusuhi Muhammad. Itu bukan karena dia bohong tentang pengakuannya, tapi persaingan keluarga besar satu.
4: Oh iya,
3: antara Bani Makhzum dan Bani Hashim, persaingan. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Abu Jahal dari Bani Makhzum, gitu kan? Kalau kata Abu Jahal itu, kami punya kehebatan memberi makan, mereka juga memberi makan orang lain. Oh. Kami memberi minum orang lain, mereka juga memberi minum orang lain.
4: Yeah.
3: Jadi kami bersaing luar biasa.
4: sampai kami itu seperti dua kuda taruhan yang bersaing itu. Sampai tapi ketika suatu hari orang-orang Bani, keluarga Bani Hasyim bilang kami punya nabi, nah itu yang kita bingung.
3: Masa kami punya iblis kan?
4: Itu, oh, jadi sebabnya itu yang disampaikan. Termasuk Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan masuk Islam, radhiyallahu anhu. Tapi sebelum masuk Islam, Abu Sufyan pernah ketemu Kaisar Romawi kan? Nah, dalam Sahih Bukhari disampaikan, nah, ketemu Kaisar Romawi, Heraklius. Dan Heraklius orang cerdas ketika ingin mengetahui siapa siapa Muhammad ini yang isunya sampai ke sana. Apalagi ada surat sampai ke Heraklius, surat dakwah ke Heraklius dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan saat itu dagang ditanya. Ditanya tentang, ini siapa nih orang ngaku dari kotamu mengaku jadi Nabi? Ditanya semua data detailnya, termasuk pertanyaannya. Pernah tidak sebelum dia ngaku jadi Nabi, kalian jumpai dia pembohong? Kata Abu Sufyan, tidak pernah dia bohong. Tidak pernah, pernah tidak dia berkhianat? Kata Heraklius. Kata Abu Sufyan, tidak pernah berkhianat. Ini Masya Allah, akhlak, akhlak Nabi SAW. Waktu Nabi ke Madinah, ada seorang ahli ilmu terhitung, ini ahli ilmu paling tinggi, Yahudi. Ahli kitab. Kitab Taurat itu ahli betul. Nanti masuk Islam juga. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, Yahudi.
3: Yahudi.
4: Dan tokoh besar di Yahudi. Pemimpin besar sekaligus ahli paling ahli agama Yahudi. Abdullah bin Salam begitu Nabi Muhammad baru datang masuk Madinah itu. Itu penasaran, ingin lihat. Dia belum masuk Islam. Karena ilmu. Dia punya mata ilmu. Dia cuma ingin melihat wajah pertama kali. Kalau bahasa orang sekarang first impression. Dia lihat. Lihat kesimpulannya. Lihat kalimatnya. Saya tidak melihat ada, tidak melihat wajah pembohong di orang ini. Kalimat Abdullah bin Salam. Kemudian itu kalimat dia, saya tidak melihat ada wajah kebohongan di orang ini. Dan yang pertama saya dengar kata Abdullah bin Salam adalah kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas afshus salam wasilul arham wa ta'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Ya Allah, itu kalimat Nabi baru masuk Madinah kan? Itu kalimat ibadah termasuk peran-peran sosial untuk bisa masuk surga. Wahai manusia, sebarkan salam. Sambung rahim kalian, silaturahim. Beri makan orang yang tidak mampu makan. Dan sholatlah di malam hari saat orang-orang tidur. Kalian akan masuk surga, surga dengan selamat.
3: Masyaallah.
4: Maka Abdullah bin Salam terkesan nanti masuk Islam.
3: Dua hal yang ditebalkan tadi di tema lisan lagi. Pertama tentang Abdullah bin Salam melihat, aku tidak melihat kebohongan. Bohong itu amalan lisan.
4: Yes, ya.
3: Kemudian urutan ajakan Nabi afsus salam juga.
4: Lisan. Banyak lisan sih. Banyak lisan, nanti kita bahas tentang akhlak Nabi itu, tentang lisan. Tapi kalau Abdullah bin Salam itu yang dilihat cuma wajah, karena dia tidak, belum bicara, belum dialog sama Nabi, tapi dari wajahnya memang pintar. Ahli ilmu itu lihat wajah pun tahu, ya kan? Bilang, wajahnya bukan wajah pendusta. Saya tidak tahu wajah pembohong itu kayak apa modelnya, tapi karena ini alim besar, Abdullah bin Salam itu, radhiyallahu anhu, dia tahu bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Jadi, Ustaz Ja'far, sampai hari ini pun, ya, sampai hari ini pun, sangat banyak para peneliti yang sebenarnya non-muslim, tapi mengakui kehebatan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW.
2: Demikian tadi, butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
5: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-4x30 dengan kode bank 536
6: atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang ketiga, melatih mereka mendengarkan orang lain. Belajar ngajari anak untuk mendengarkan orang lain. Loh, kalau kita gak pernah kemudian ngajak dia ngobrol, gimana dia tahu caranya mendengarkan orang? Yang ada hanyalah minta terus kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan dan mengasah kepribadian mereka. Semakin kaya jiwa anak dan yakin dengan keterampilan, maka semakin kreatif, produktif, dan percaya diri. Ini fungsi ngobrol dengan anak. Kemudian yang kelima, memperkuat daya ingat, memperkaya pengalaman. Jadi anak itu punya pengalaman. Ibu-ibu ngajak ngobrol, misalkan keliling kemana, alun-alun. Ini alun-alun ya nak, alun-alun dulu itu, oh ibu dulu diajak sama bapaknya ibu, wah ceritanya panjang lebar. Itu anak mulai mikir nanti, memperkuat daya ingat mereka. 6. Meringankan beban psikis. Nanti kita bahas ini ya secara khusus. Dari tekanan batin. Pokoknya kalau ibu-ibu, mohon maaf, kalau punya anak SD, anak SMP, SMA, mau curhat kepada ibu, itu sudah hebat. Berarti hebat. Ustaz, tapi dia ceritanya macam, ustaz lah, itu nikmat. Anak mau cerita kepada orang tua, itu nikmat. Saya tadi, meskipun ceritanya kadang, ya mohon maaf ya, kadang anak itu kadang ceritanya aneh-aneh kadang. Wah, saya tadi itu lihat guru saya, bu, misalkan anaknya gitu, cerewet, sudah mulutnya. Nah, itu kan sebenarnya ada unsur hibahnya, tapi dengarkan dulu, nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara itu. Tapi minimal, anak mau mencurahkan apa yang ada di kepalanya, tekanan batin yang sedang dialami, entah tugas yang numpuk di sekolah atau yang lainnya, itu adalah poin penting. Itu fungsi ngobrol. Berikutnya, fungsi ngobrol, dialog mengurangi konflik internal. Orang kalau gak pernah ngobrol sama orang tuanya, itu kalau ada konflik, akhirnya saling mendam, bahaya. Nanti ada penyakitnya secara mental. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengenal jiwa anak. Kenapa? Karena interaksi. Ibu-ibu gak akan kenal dengan anaknya kalau gak pernah ngobrol. Meneng-menengan di oma. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga lesan. Waduh, ya keliru. Anaknya perlu diajak ngobrol. Memecah penghalang rasa takut dan malu. Anak itu kalau diajak ngobrol, nanti dia akan terbiasa untuk tampil. Sehingga dia bisa menata, oh ini malu yang tidak pas ini. Kalau saya harus tampil, ya tampil. Serta kemampuan membangun hubungan sosial. Yang ke-10, mengembangkan hubungan yang harmonis. Ini jelas, ini diantara fungsi utama daripada ngobrol dengan anak. Apa tadi yang ke-10? Yang ke-10, mengembangkan hubungan harmonis. 11, memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah pribadinya. Diajak ngobrol. Anak punya masalah di sekolahnya. Kalau menurutmu bagaimana? Ya, harusnya guru saya enggak ngomong gitu. Nah, harusnya gurumu, tapi kamu harus nasihati gurumu, kamu harus sopan begini. Sehingga dia berpikir cara nyelesain masalah. Enggak setiap hari kalau ada masalah orang tuanya yang disuruh nyelesain, jangan. Kalau masih TK, playgroup ya enggak apa-apa, jenenge arek enggak ngerti. Tapi kalau sudah SD, kalau sudah SMP, SMA apalagi yang harus mulai tertarik cara dia problem solvingnya, maka dia harus belajar seperti itu. Caranya belajar bagaimana? Orang tuanya yang sering ngajak ngobrol. Jangan setiap kali anak punya masalah, kita yang ngasih solusi. Jangan. Diajak mikir dulu, pancing dulu. Kalau menurutmu gimana? Bahkan sesekali perlu anak itu diajak mikir, bukan cuma memecahkan masalah pribadinya, tapi juga memecahkan masalah orang tuanya. Tidak apa-apa. Ketika anak itu sudah mulai diajak bisa diajak berpikir. SMA misalkan diajak, gimana menurutmu ini sekarang toko kita ini lagi sepi nih, gimana? Menurutmu gimana, nak? Oh, kayaknya kalau bisnisnya ini gak begitu, Devi. Itu nanti akan terpola. Dia belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah. Tapi kalau gak pernah ngobrol, Pak, pokoknya teko, kayak duit, teko, kayak duit, teko, duit. Ah, beli ini. Maka apa yang terjadi? Tidak ada belajar dalam memecahkan masalah. Makanya anak yang sering interaksi dengan orang tuanya cenderung akan lebih mudah menghadapi problem hidupnya ketika dia sudah dewasa nanti. Dibandingkan dengan anak yang gak pernah diajak memecahkan masalah. Semuanya solusi ada dari orang tuanya. Itu sangat berpengaruh, ibu-ibu. Nah, inilah fungsi daripada ngobrol dengan anak. Ada 11 ya fungsinya. Jadi kalau bisa, ini betul-betul kita pelajari. Tujuannya apa? Supaya anak itu punya semangat. Karena ada anak yang karena sering gak pernah diajak ngobrol sama orang tuanya, itu kalau mau ketemu orang malah sungkan. Apa kalau bahasa kita? Apa, bu? Istilahnya apa? Jadi malah kalau istilahnya di dalam teori adalah fobia sosial, ada ketakutan sosial sehingga dia merasa takut gitu, mau ngobrol takut, menyampaikan ide takut, menyampaikan pendapat takut. Yang ada apa? Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, ini yang tidak

0: Tidak dibolehkan. Fungsinya ngobrol. Ini adalah seperti itu. Nyambung enggak ini, Bu? Paham ya? Jadi saya tanya berarti ngobrol itu penting enggak berarti sama anak? Penting ya? Penting. Nah, nanti cara ngobrolnya nanti di akhir. Kemudian membebaskannya dari berbagai macam kebiasaan dan tradisi buruk. Orang kalau misalkan anak enggak diajak ngobrol, nanti ngobrolnya sama orang lain itu lebih bahaya lagi. Atau ngobrolnya sama HP. Wis akrab, disentuh dikit langsung. Makanya, kenapa kok anak sekarang lebih senang dengan HP? Karena anak sekarang HP-nya disentuh langsung merespon. Ibunya disentuh, bu, gak respon. Nanti kita bahas ya, apakah HP harus dihilangkan sama sekali? Ya tentu tidak, tapi ada caranya nanti. Baik. Kemudian, poin yang kedua sekarang, kita mulai masuk materi. Persiapan sebelum ngobrol dengan anak, apa yang harus kita siapkan? Manusia, ini penting teorinya Bu. Manusia secara umum membutuhkan pendekatan dan cara masuk untuk menembus jiwanya. Itulah kelebihannya Rasulullah. Rasulullah itu tahu bagaimana cara menembus hati dan jiwa seseorang. Makanya kenapa setiap kali ada orang yang kemudian dialog dengan Nabi, itu pulang itu dengan perasaan yang tenang, nyantai. Kenapa? Karena Rasul tahu entry point-nya di mana. Rasul tahu bagaimana cara menembus hati seseorang dan bagaimana mempengaruhi seseorang. Mempengaruhi seseorang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada persiapan-persiapan psikologis yang harus disiapkan sebelum kita ngobrol sama anak. Kita harus siap-siap dulu, Bu. Jadi ngobrol sama anak itu enggak iso polosan. Enggak bisa melihat anak nakal langsung kita maki-maki, enggak bisa. Enggak bisa kemudian melihat anak enggak ngerjain PR kemudian kita marah-marah, enggak bisa. Enggak bisa. Ada teorinya semuanya. Pertama, panggilan lembut. Ayo belajar, Bu, manggil anaknya. Anakku, gitu kalau ngambil di rumah. Bu, saya tanya, kalau manggil anaknya, wahai anakku, gitu. Iya, Masya Allah. Maksudnya apa, Ibu-Ibu? Ini penting, penting sekali lagi. Menisbahkan kepada orang tua. Artinya apa? Memanggil anak, wahai anakku. Itu mungkin tidak terlalu formal semacam ini ya. Apa kalau biasanya manggil anak-anaknya kan mungkin masing-masing ibu punya cara berbeda-beda. Tapi yang paling penting yaitu apa? Kita tahu betul bahwa Luqman al-Hakim di dalam Al-Quran itu menyebut anaknya dengan sebutan apa? Ya bunai, wahai anakku, laksanakanlah sholat. Luqman al-Hakim itu bisa saja nyuruh mengatakan kepada anaknya, hei nak, ayo sholat, bisa saja. Tapi dengan kita mengatakan, wahai anakku, wahai sayangku misalkan, atau wahai anakku yang cerdas, itu punya pengaruh di kepalanya. Berbeda dengan orang yang memberikan instruksi secara langsung. Hei nak, sholat, itu sangat berbeda. Ingat loh ya Bu, perasaannya anak itu beda dengan perasaan kita. Ojo dipadakno. Saya ulang ya, perasaannya anak berbeda dengan perasaan kita. Luqman al-Hakim ketika memanggil anaknya untuk mengajarkannya sholat atau memerintahkan untuk menegakkan sholat itu dengan sambitan apa? Dengan panggilan apa? Ya bunai, wahai anakku, tegakkanlah sholat, suruhlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah daripada yang mungkar dan bersabarlah. Wasbir alama, bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Artinya apa? Melibatkan. Sehingga ada ikatan batin dengan anak. Oh, iki anakku. Penting ini, Bu. Yang kedua, dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ayo nak, sini nak, makan bersama. Ayo nak, ayo, ayo nak. Gitu. Kemudian yang ketiga, dengan kunyah. Ini panggilan-panggilan lembut. Ini contoh ya. Rasul itu ketika memanggil. Oh, bahasa Arabnya gak keluar. Rasul ketika memanggil saudara daripada Anas bin Malik, itu dia mengatakan apa? Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Jadi dengan kunyah. Kunyah itu panggilan untuk orang yang sudah punya anak biasanya ya. Dinisbahkan kepada anak pertama. Tapi Rasulullah manggil anak kecil dengan sebutan apa? Ya Aba Umar. Kenapa burung Nughairmu, burung kecilmu kenapa? Subhanallah. Itulah diantara kelembutannya Rasulullah. Dengan kunyahnya dipanggil, dengan kehormatan. Ayo anakku yang pintar, ojo. Hei, dul, dal, dul, jangan. Anak dipanggil dul, nanti dari dudal-dudul nanti. Kemudian yang keempat, sebut namanya secara lengkap. Jangan dipanggil dengan sebutan apa? Dipotong. Makanya saya gak terlalu setuju. Kalau punya anak itu jangan dipotong-potong namanya. Kenapa? Satu, nama itu doa. Yang kedua, memang itu apa ya, kalau secara psikologis manggil orang dengan panggilan yang tidak lengkap dengan sebutan nama dengan yang memanggil lengkap itu sangat berbeda pengaruhnya di dalam hatinya. Jadi kalau manggil anaknya, ya wahai Muhammad, nah, gitu, jangan mat, nah, jangan. Cuman kadang kita kebiasaan, ya belajar. Saya juga masih belajar. Jadi apa? Terkadang memang kita lupa bahwa ternyata panggilan yang lengkap dengan sebutan nama yang lengkap itu jauh lebih berpengaruh positif ketimbang kita memanggil dengan potongan. Apalagi namanya siapa misalkan? Namanya Abdurrahman dipanggil Maman. Apalagi dising, apa namanya istilahnya apa? Diminutif istilahnya dalam bahasa Indonesia apa ya, kalau bahkan apa namanya diringkas-ringkas gitu loh, di apa di cut-cut gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti akan bawa pengaruh loh, orang disebut nama langsung. Contoh ya, misalkan ibu ketika diskusi misalkan lobby bisnis, misalkan menyebut rekan bisnis atau calon rekan bisnis dengan sebutan nama lengkap itu sangat berbeda dengan menyebutnya dengan sebutan yang lainnya, sangat berbeda. Itu pengaruhnya sangat berbeda. Makanya Rasul itu selalu menyebut nama sahabatnya dengan sebutan lengkap. Bahkan kalau tidak jelas itu Nabi marah. Saya kasih contoh. Rasul itu pernah kedatangan seorang tamu. Namanya seingat saya adalah Abdullah. Kemudian ngetok siapa di depan? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah. Siapa? Abdullah. Maksudnya Nabi itu Abdullah sopo. Abdullah iku akeh. Artinya apa? Ini menunjukkan kejelasan bahwa orang disebut nama lengkap. Satu, informasi dirinya. Yang kedua, lebih senang dengan lawan bicaranya ketika dia menyebutnya dengan nama lengkap. Beda dengan sebutan mat atau menyebut man atau apalagi dul itu. Baik, ini mudah-mudahan dipahami. Kemudian, ini metode pertama ya, panggilan lembut. Sebelum ngobrol kita harus panggil dia dengan panggilan lembut. Baru nanti isinya ngobrol apa saja tergantung temanya. Yang kedua, metode relaksasi fisik dan psikis. Ini terjadi, ibu-ibu mohon maaf. Kalau ingin memberikan nasihat atau ngajak ngobrol anak yang dalam keadaan sudah tegang sarafnya, karena capek di sekolahnya, atau capek dengan tugasnya, atau lagi habis ribut sama temannya, atau capek secara fisik, habis olahraga dan lain sebagainya, maka caranya apa? Satu, hormati perasaan mereka. Pokoknya kalau sudah fisik dan psikisnya capek, jangan lupa menghormati perasaan mereka. Misal, dia lagi ribut sama gurunya. Gurunya salah. Kamu berhak marah, nak. Enggak apa-apa. Cuman caranya enggak gini. Nah, itu ada caranya. Supaya apa? Ingat loh, Bu. Menghormati perasaan dan menunjukkan penerimaan. Contoh, ketika anak pulang dari kantor. Pulang dari sekolahnya, entah dia SD atau SMP, kan biasa cerita. Aku tadi mukul temanku, mah. Misalkan begitu. Tak pukul sama saya. Sebentar, kenapa? Jangan langsung dimarahi. Kadang ibu-ibu karena sudah ngaji bahwa mukul itu tidak boleh, bawaannya pengen marah. Kamu ini gimana di sekolah kan bikin malu ibu. Jangan, dengarkan dulu. Perkara nanti anak kita yang salah atau anak orang lain yang salah, itu urusan lain. Tapi yang pasti, coba terima dulu perasaannya. Dia ini lagi marah, lagi jengkel. Maka terima dulu. Ini penting loh ibu-ibu. Sungguh Rasulullah adalah sosok yang sangat pandai dalam urusan yang seperti ini. Pernah dengar ya, anak muda yang minta izin zina? Nah, bayangkan coba. Ya Rasulullah, saya mau zina. Kira-kira bu, lek jenengan dipamiti ngono ya, Bu. Hormati perasaannya. Nanti saya jelaskan tentang anak zina, anak yang minta izin zina. Di poin berikutnya ada. Yang kedua, tunjukkan pada anak bahwa kita itu mendengarkan apa yang dia katakan. Biar dia cerita dulu. Entah ceritanya itu nyambung dan gak nyambung dengan urusan hidup kita, gak ada masalah. Kadang-kadang anak cerita dengan dunianya sendiri. Saya tuh begini, anggukkan kepala setiap 3 detik. Itu penting. Ini teori komunikasi ya. Ibu-ibu kalau misalkan ngobrol sama suami, suami cerita yang ibu gak tertarik dengan cerita itu, cobalah tetap tatap matanya. Di antara ini, itu menunjukkan kedekatan. Satu, yang kedua, setiap 3 detik itu anggukkan kepala 3 kali. Meskipun sebenarnya malas dengarnya. Ini penting, Bu. Ini cara menyikapi orang. Rasulullah itu, ada orang ngomong penting, gak penting, beliau tetap memperhatikannya. Beliau tetap. Bahkan pernah satu ketika, beliau itu terganggu dengan cincin yang beliau punya. Jadi ceritanya beliau dikasih cincin oleh salah seorang sahabat lain. Ketika ngobrol dengan sahabat yang lain, sahabat Nabi, ternyata Rasul ketika diajak ngobrol itu sambil ngeliatin cincinnya. Lama-lama Rasul merasa bersalah. Dibuang cincinnya. Loh, ya Rasul kenapa dibuang? Gara-gara ini aku tidak bisa memperhatikan omonganmu. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, ulangi sebagian dari apa yang dia katakan. Ini salah satu bagian agar kita merasa apa? Bahwa dia merasa ceritaku didengar dengan serius. Oh, jadi kamu kenapa? Oh, jadi kamu mukul temanmu. Oh, gitu. Kemudian baru kemudian ketika dia curhat masalah-masalahnya ketika dia merasa tertindas, maka kita ulangi lagi kalimatnya. Ulangi lagi. Oh, kamu tertindas. Kamu merasa dipukul sama teman. Kamu merasa ini bagian daripada membangun komunikasi. Berusaha mengulang apa yang dia ucapkan itu bagian daripada kepedulian dari apa yang dia omongkan. Contoh misalkan dia pensilnya hilang di kelas. Misalnya begitu atau habis ribut sama temannya. Loh, kamu habis ribut sama temanmu. Oh, terus gimana? Ceritanya bagaimana? Jangan marah-marah dulu, Pak. Atau misalkan dia dipanggil orang tua, dipanggil sama sekolahnya. Ini kenapa ini bolosan? Jangan marah dulu. Panggil dulu. Kenapa? Kenapa gitu? Biasakan begitu. Memang ini butuh manajemen emosi yang bagus. Tapi ya inilah teorinya. Harus kita belajar untuk seperti ini. Kemudian juga tanggapi dia dan beri nasihat serta saran dan dengarkan pendapatnya. Ini gurumu, dia berhak untuk mendapatkan penghormatan. Misalkan dia ribut sama gurunya. Ini gurumu loh ya, kamu enggak pantas menyakiti gurumu. Begitu, kasih saran yang baik. Bagaimana caranya? Dengan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira. Jadi ditenangkan. Intinya poin yang kedua ini apa? Sebelum ngobrol, berusaha kita sendiri menenangkan jiwa kita sendiri. Dan juga jangan sampai kita mengangkat suara. Tiga, metode iman. Kalau nanti ngobrol, jangan lupa dicampurkan dengan nilai iman di situ. Kalau ngobrol dengan anak, misalkan anak habis nyontoh di bu, misalkan cerita pulang, bu, saya tadi ulangan. Terus gimana ulangannya? Wah, guruku gak tahu, aku nyontoh pakai HP, gak kelihatan. Jangan langsung marah dulu, bu. Tenangkan dulu. Loh, terus gimana? Pura-pura. Ini bukan pura-pura. Ini serius. Oh ya, serius kamu nyentuh. Iya, terus gimana ceritanya? Cerita. Dengarkan dulu. Jangan, meskipun kita tahu ini ada hal yang harus kita benahi nanti. Tapi pelan-pelan dulu. Biarkan dia cerita. Dia mau menceritakan apa yang terjadi di sekolahnya tadi. Itu suatu poin penting. Ingat loh, bu. Di zaman sekarang, anak mau cerita ke orang tuanya. Saya selalu menyebutnya dengan kalimat apa? Privilege. Itu adalah sesuatu yang hebat, luar biasa. Mau cerita kepada temannya, mau cerita tentang apa yang terjadi di sekolah, gak masalah. Perkara nanti dia salah atau tidak, nanti kita benahi pelan-pelan. Tapi minimal ini berarti sudah ada kedekatan. Sehingga apa? Untuk proses komunikasi berikutnya lebih mudah. Nah, sama seperti ini. Bagaimana metode iman? Dengan mencampurkan komunikasi kita dengan meminta ridho untuk Allah, meminta ridho Allah untuk dirinya, berwasiat dengan takwa, dicampur. Jadi setelah selesai dinasihati. Nah, ingat di surat Luqman itu ada, kalau orang berbuat sesuatu itu subhanallah, Allah tahu persis, seberat biji zarah pun tahu. Gurumu enggak tahu, kamu mungkin pintar ketika nyontoh tadi, tapi ingat Allah tahu. Biasakan begitu. Makanya para salafus saleh, jika anak mereka melalaikan urusan syariat, mereka tidak menakut-nakutnya dengan dirinya. Abi marah loh ya, Umi marah loh ya. Biasanya kan gitu ya. Ya sekarang mari kita belajar diganti pelan-pelan. Kadang memang keceplosan Ustaz. Tidak apa-apa, namanya masih belajar. Sama, saya, kita juga sama-sama belajar di sini, Bibu. Jamaah rahimakumullah. Coba kita bangun itu. Allah ngelihat kamu loh ya. Misalkan kita nyuruh anak sholat. Sudah, Bi. Misalkan begitu. Sudah sholat? Oh, sudah. Allah ngelihat kamu loh ya kalau kamu bohong. Sudah selesai. Tidak usah kita korek-korek menjadi intelijen. Benar sholat apa enggak? Tanya temannya. Tenang dulu. Perkara itu nanti mau kita lakukan sebagai bentuk evaluasi, itu urusan lain. Tapi menghadirkan kepercayaan anak. Supaya dia sadar bahwa ternyata, bapakku percaya ya sama saya. Ibuku percaya ya. Padahal aku manggoro loh. Nanti lama-lama dia akan terbangun jiwanya bahwa ini enggak benar. Tapi kalau setiap kali anak itu ngomong, kemudian kita katakan, ah bohong kamu. Akhirnya terpola di kepalanya bahwa apa? Bahwa anak itu adalah pembohong. Sehingga apa? Ngapain juga jujur, bohongin aja sekalian. Kan gitu. Ini yang bahaya. Kemudian metode positif. Ini yang saya sebut tadi. Metode positif seperti yang saya ceritakan tadi. Jangan sampai kita memberikan label jelek kepada anak kita. Ya apa caranya? Kita menyebutnya, hei si keras kepala, sini, keras kepala, bandel kamu, sini. Atau menyebut anaknya dengan kalimat apa? Bodoh, hei dul, bodoh, gini. Makanya itulah, niru kakakmu sing pinter dhewe. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu membekas di kepalanya, bu. Membekas di kepalanya. Jangan dikira enggak bekas loh, itu bekas loh. Dan itu bekasnya susah sekali dihapus. Lama proses menghapusnya. apalagi di usia-usia premium. Jadi usia-usia di mana anak usia-usia masih sangat muda, 0 sampai usia 7 sampai 8 tahun, 10 tahun itu usia-usia yang istimewa itu. Itu merekamnya sangat dahsyat. Ibu ngomong jelek langsung direkam, ibu ngomong baik direkam. Kejadian jelek direkam, kejadian baik direkam, itu anak. Makanya kita harus belajar seperti itu. Mengapa para pendidik tidak membalik kata-katanya dengan kalimat apa? Kamu manusia yang baik, nah, kamu manusia terbaik, akhlakmu itu masya Allah. Iya, anak pinter sih, anak pinter, anak pinter. Padahal aslinya pengen ngamuk, tapi wes apa? Diubah kalimatnya, anak pinter. Kamu itu kan rajin baca, wes anakku rajin baca, masya Allah. Padahal di oma di kokon moco wangele luar biasa. Itu membangun apa? Istilahnya sugesti positif, dan itu punya pengaruh, bu. Punya pengaruh. Jangan dikira enggak ada pengaruhnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Baik itu apa? Baik diksinya, baik redaksinya, baik kemudian intonasinya, baik temponya, semuanya baik. Baik, omongannya baik, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang menyelisih syariat, dan juga yang apa namanya, yang diksinya pun pilihan katanya yang pas, tidak menyakiti dan seterusnya. Inilah persiapan-persiapan sebelum ngobrol. Jadi ada 4 metode yang bisa dilakukan, siapkan betul ini semuanya. Nah, kalau kita sudah punya ilmu ini, maka komunikasinya bisa kita lakukan. Gimana caranya? 1, kenali perbedaan zaman, bu. Nah, ini kita mulai masuk ke objek anak. Kalau tadi kan teorinya ibu-ibu, teori bapak-bapak. Maksudnya apa? Modal kita, senjata kita, slide yang tadi. Sekarang kita mau masuk ke dunia mereka. 1, kenali perbedaan zaman. Bu, mohon maaf, beda zaman kita ini dengan anak kita. Iya apa enggak? Iya. Nih, saya kasih tabelnya. 1, perbedaan antara orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang, dengan anak-anak zaman sekarang. Yang pertama, akses penguasaan informasi. Anak-anak itu lebih cepat. Orang tua masa dulu, proses mengetahui informasinya itu sangat lama. Karena sarananya minim. Internet saja masih baru berapa tahun kita mengenalnya. Iya, Pak Ndak? Iya. Anak-anak kita sekarang, baru lahir umur 2 tahun, harus ngerti cara taltul-taltul. Iya, Pak Ndak? Ibu gak ngerti, bapak gak ngerti. Iya, apa sih karena ini? Anak 2 tahun, dia cuwepet sekali. Paham ya? Jauh lebih berpengetahuan ketimbang kita dengan teknologinya, dengan AI-nya. Maka apa? Maka sadari itu, bu. Ojo rumongso paling pinter dhewe. Gak iso. Zamannya beda. Zamannya berbeda. Gak usah kita ego dengan cara begitu, gak usah. Karena boleh jadi nanti ada informasi yang anak kita lebih pinter ketimbang kita. Ini yang pertama. Yang kedua, akses kemaksiatan lebih mudah dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu mau nonton video, mau nonton kemana, iku wedi-wedin, kanan kiri ana kancane bapakku pondai kanok sepi. Iku pun metu sik wedi-wedin. Zaman sekarang mau apa saja gampang aksesnya. Iya, Pak Ndak? Iya. Coba tantangannya lebih dahsyat mana berarti? Lebih dahsyat anak zaman sekarang. Angel. Zaman dulu mau pergi ke tempat terlarang iku sik wedi kanan kiri delok ana kancane bapak apa ndak. Sekarang bebas wis, bebas. Kemudahan akses, zamannya beda. Kemudian pandangan terhadap aib sosial, nilai-nilai aib-aib sosial. Apa itu? Dulu hal-hal yang menurut kita itu adalah sesuatu yang enggak pantas, enggak normal, dan enggak sopan, zaman sekarang dianggap biasa. Saya pernah tanya ke salah seorang jamaah, bukan jamaah ya, sharing lah tentang ada kakek-kakek yang sudah sepuh itu. Zaman dulu itu subhanallah, kalau ada perempuan yang pakai celana, apa namanya, rok, di sak lutut itu loh, rok sak lutut, itu saja sudah dianggap cewek nakal zaman dulu. Iya, Pak Ndak? Sekarang bagaimana, bu? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ibu-ibu lebih tahu kan, ibu-ibu kan dunia perempuan lebih paham. Itu contoh, jamaah sekalian, itu saja sudah dicap jelek, kisan, wah, rek wedok, gak bener, itu. Mosok metu, goncengan, mbek wong lanang, gak pantas. Anak sapa iku? Oh, tak parane bapak e. Ngono zaman dulu. Sekarang coba. Ada ndak yang seperti itu? Kalau dalam teori sosiologi ada namanya kontrol sosial. Dulu itu, zaman dulu, kecenderungan di sebuah masyarakat sebelah di jagalan sini misalkan. Di jagalan sini itu kalau ngelihat ada anak ndak ngaji, itu orang tuanya dilapori mbek tonggone. Ya anakmu mah gak mlebu ngaji lho ya. Coba sekarang si ono apa ndak sing ngono. Hah? Masa sih melak-melak urusan rumah tangga, urusan dhewe ngono. Loh, zaman dulu begitu, lapor, dilaporno, kon gak ngajine ndi, ndek usah tumar, parani mbek abine. Gepuki pisan. Sekarang subhanallah, itu kontrol sosial. Yang sekarang kontrol sosial ini dalam teori sosiologi itu ternyata sudah mulai hilang. Loh, kalau kontrol sosialnya positif dan hilang, itu eman masyarakatnya. Kalau kontrol sosial yang nilainya negatif hilang, ya sudah biarin aja hilang karena negatif. Tapi kalau yang positif, peduli kepada anaknya tetangga, kule anake misalkan metu mbek wong lanang liya ditakoni, metu mbek sapa kon? Oh, bapakmu gak ro. Oh, gak ro. Ojo-ojo cerita bapak. Loh, tak cerita ana bapakmu. Ayahnya diberitahu, anakmu mari metu lho, hati-hati lho ya. Menit takoni, apa ditakoni mbek bapak, kamu kemana saja gitu. Itu kontrol sosialnya bagus. Nah, sekarang sudah ndak beda. Terjadi pergeseran nilai. Apa yang dulu dianggap aib, kini dianggap hal yang biasa. Maka jangan heran, jangan heran. Paham ya? Dulu misalkan, ya banyaklah contohnya. Baik, alternatif tempat dan pelarian. Coba kita lihat. Zaman dulu mau, misalkan ada anak stres gitu, atau misalkan zaman dulu misalkan pegel atau apa gitu, paling melayunya nang gini kali ini mburi. Mancing apa namanya mancing welut wis mari atau kemana lagi ke enggak ada tempat lain untuk maksiat mau kemana. Tapi sekarang alternatifnya sangat banyak, ada yang kemudian curhatnya di sosmed, ada yang kemudian curhatnya kepada temennya dan ternyata temennya yang melok merusak pisan. Nah, itu banyak sekarang. Kemudian diantaranya pula perbedaan daripada metode pendekatan yang efektif. Kalau zaman dulu satu arah, khutbah, wong tua ngamuk, anak mek nggih-nggih meneh nurut. Saiki orang tua khutbah, anaknya tutup telinga. Mari begitu wong tuane nasihati khutbah, wah wah wah. Misalkan satu arah enggak mendengarkan mereka, dirungono tok. Wis mari dirungono, wis mari bi. Wis, ya wis tak metu sik ya. Ngono. Zaman saiki ngono. Nah, ini metodenya satu, gak iso. Nah, dengan kita tahu pembeda-pembeda ini, kita mencoba mempelajari ini. Oh, jadi padahal, makanya metodologi pendidikan zaman dulu tidak semuanya cocok di zaman sekarang. Masyarakatnya wis beda, generasinya sudah berbeda. Ibu-ibu paksakan pakai cara-cara yang pernah dialami dulu sama kakek nenek kita, gak akan mempan untuk zaman sekarang. Wis ta ladakan. Kenapa? Dunianya berbeda. Mentalitasnya juga berbeda. Zaman biyen iku lek diseneni mbek wong tuwa, iku anggapane apa? Wong tuaku sayang. Tapi zaman saiki lek diseneni wong tuaku gak sayang, orang tuaku gak sayang. Saya mau bunuh diri saja. Bunuh diri nyemplung nang kali ngono. Lho, ini fakta Ibu-ibu. Jamaah sekalian, maka kita harus berhati-hati. Paham ya kira-kira ya? Perbedaannya sangat dahsyat. Baik. Kalau sudah mengenali ini, nanti ini menjadi hal penting. Oh, berarti saiki zamane bedo. Corone kudu bedo, berarti harus akeh belajar tentang masalah komunikasi zaman dengan anak-anak Gen Z yang sekarang. Masa muda sekarang ini Gen Z istilahnya, Bu. Kedua, nah, jok lali, Bu. Istima' wal insot. Apa istima' wal insot ini? Istima' itu mendengar, insot itu memperhatikan dengan baik. Sekarang kita ini lek diajak ngobrol be anak ngrungokno tapi mbek nyekel HP. Bu, iki ngene. Ya, terus siapa? Oh, ya, terus siapa? Ya apa, Mang? Ya apa? Ngono. Ayo jujur. Kalau sing sik ngono ya kudu taubatan nasuha. Ayo kita ubah. Ya belajar enggak apa-apa. Memang kadang ya kita terlalaikan dengan yang benda satu ini tapi kudu belajar. Mau sampai kapan? Kita mau mempercayakan nanti anak kita kepada siapa? Ingat loh ya, kalau sampai orang tua tidak mendengar anaknya dengan baik, nanti dia cari pendengar yang lain. Lalu sing pendengar lain dia curhat kepada guru ngajinya, dinasihati, kamu tidak boleh begini, tidak boleh kurang ajar sama orang tua, aman. Tapi kalau curhat sama teman-teman podo-podo nakale, metu woy, gak popo, aku mbak abiku, mari kere-kerean, metu, gak ngurus anak. Saya ro tak jogo. Lho gak iso ngono. Akhire apa? Rusak anak kita. Rusak. Orang tua tidak boleh hanya menuntut anaknya untuk mendengar. Biasanya kita ini kan sering, ayo dengarkan Abi, dengarkan Umi kan ngono. Sesekali kita perlu mendengar mereka. Mereka kadang perlu didengarkan juga. Perlu apa minta apa gitu. Dengarkan curhatan anak dengan penuh fokus tanpa buru-buru memotong. Kalau anak ngasih penjelasan atas perbuatan yang menurut kita salah, dengarkan sampai tuntas. Dengarkan sampai tuntas. Biarkan dia cerita. Seperti tadi itu. Saya tadi nyuntuh. Saya tadi bolos, Bu. Misalkan cerita anaknya mulai. Saya tadi bolos. Waduh, wani bener bolos ngaku. Bolos saya. Bolos di mana? Cerita, biar cerita dulu. Nanti kemudian baru diarahkan pelan-pelan. Jika anak tidak menemukan pendengar yang baik di rumah, mereka akan mencari di media sosial atau teman-teman yang buruk. Nah, iki wis. Dan banyak anak rusak gara-gara yang seperti ini. Makanya Ibu, jamaah sekalian, jangan serta-merta mengatakan anak saya ini susah diatur, Ustaz. Pertanyaannya, sebelum kita ngambil kesimpulan anak susah diatur, kita sendiri ini sudah bisa mengatur diri kita kalau ngobrol sama mereka apa enggak? Iya, memang butuh latihan, enggak bisa langsung. Terus enggak apa-apa. Dengan ikhtiar kita belajar di sore ini, ikhtiar kita nanti mulai belajar, enggak apa-apa. Enggak ada kata terlambat, Bu. Ada yang mengatakan terlambat, Ustaz, anak saya sudah kadung kena narkoba. Bisa sembuh, istilah. Oh, anak saya sudah kadung merokok, Ustaz. Bisa sembuh. Makanya nanti di poin yang kelima nanti saya jelaskan kenapa kok anak jadi seperti itu. Ini Ibu jamaah sekalian makmum. Jadi seni mendengarkan dan istimak. Mendengarkan, dengarkan, dengarkan, belajar mendengar. Belajar sering-sering mendengar keluhannya anak. Dan kalau anak lagi curhat, jangan umek yang lain dulu. Karena kalau mereka sudah merasa enggak didengar, sekali lagi mereka akan cari pendengar yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah, meluangkan waktu berkualitas secara fisik. Kapan terakhir ngajak keluar anak? Harus ada waktunya, Bu. Harus ada. Ojo bingung ambek apa? Kompor. Jangan metu anak. Ndak apa-apa. Ndak harus mahal kan? Kan muter saja naik sepeda motor kalau yang punya sepeda motor. Kalau ndak ya muter naik beca atau apalah yang paling murah apa. Atau jalan-jalan muter kemana? Alun-alun atau ke pasar apa namanya? Meskipun ada beberapa ustaz merasa ndak nyaman dengan cara begini. Kalau saya lebih condong untuk mengatakan bahwa ajak mereka, enggak apa-apa. Ada sebagian ustaz terlalu kaku mengatakan jangan masa diajak ke pasar malam, jangan loh. Ini bukan masalah ngajak ke pasar, kita mau membangun kedekatan kebersamaan. Kontennya kemana, cari aja yang aman dari fitnah, kan begitu. Bukan kemudian gara-gara situasinya seperti ini kita tidak ngajak mereka keluar, itu salah. Salah. Jadi luangkan waktu ngobrol dengan mereka ke tempat bermain, ya enggak apa-apa wis. Bapak Emil punang ini apa istilahnya? Time zone atau apalah istilahnya itu. Ya wis enggak apa-apa ya apa dulinan. Enggak apa-apa. Sebagian orang malu, gak wis cek metu dhewe. Jangan. Karena itu nanti yang membekas di kepala mereka itu. Orang tua harus menyisihkan waktu, bukan sisa waktu. Ayo sempatkan. Kalau misalkan pasangannya termasuk yang kerja, kan biasanya kalau kerja full time kan Senin sampai Jumat. Nah, weekend kan kosong. Kesempatan. Ayo ada waktu yang cukup panjang weekend. Hari Ahad, hari Sabtu misalkan, keluar sudah keluar. Keluar kemana, jalan kemana, muter kemana, alun-alun atau muter kemana, olahraga pagi. Nikmati, jangan sampai nunggu ketika mereka sudah besar. Ketika mereka tidak pernah kita bangun komunikasinya seperti itu, gak pernah meluangkan waktu. Apa akhirnya? Jaraknya semakin jauh. Jaraknya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kalau anak sudah nyaman di tempat lain, kita gak akan lagi pernah diajak ngobrol lagi sudah. Dan itu penyesalan yang paling dahsyat bagi orang tua. Makanya hal yang paling ditakuti oleh orang tua itu apa sih? Bukan anaknya gak sukses secara finansial, bukan. Yang paling ditakuti ketika mereka sudah tua gak ono sing teko nang omahe. Iya apa enggak? Iku sing paling diwedeni. Lek masalah duit wong tua iku ono gak ono diutang-utangno wis. Gak kepengin ngerepoti anak. Itu orang tua. Gak pengin merepotkan anak. Tapi ketika anak gak pernah datang ke rumahnya, ngungak gak tahu, telepon ya gak tahu. Kan sekarang ada teknologi kan telepon, meskipun gak bisa datang, telepon kan bisa. Itu pun gak pernah. Nah yang lebih buruk lagi, mohon maaf, ketika anaknya telepon, diseneni, lapu sih telepon-teleponnya, lapu-lapu, cepet-cepet. La ilaha illallah. Makanya Ibu kalau punya anak yang ada di mana, yang ada di pondok, komunikasi tetap jalan. Jangan dibuang, wis tak buang Ustaz. Nanti kalau sering tak telepon nanti nangisan. Loh, ini teori dari mana nangisan ini? Lu memang Anda disuruh komunikasi kok. Disuruh komunikasi. Ya memang intensitasnya jangan setiap hari ditelepon, itu berpengaruh. Tapi setidaknya komunikasi, jangan dicoloplas. Saya tawakal kepada Allah, biarkan Allah yang membedidiknya. Loh, ya telponen tekanono entah satu bulan sekali diunga anake, oh sik waras irunge sik siji apa loro. Oh no. Itu penting, bukan terus kemudian ditinggal plus gitu ndak. Gitu. Nah sebagian orang menganggap itu hal yang gak penting. Wah mentalnya lemah. Ada orang tua misalkan mengeluhkan, aku kangen be anakku, tak parani senang pondok. Loh gak usah diparani. Kok tambah gak raya naik mbok-mboken. Loh ya apa sih? Loh memang kudu dibangun berperasaan mbok-mboken. Dan bapak-bapaknya itu perlu. Karena Karena kalau enggak, lah terus anak itu harus dekat sama siapa coba? Kalau bukan sama bapak dan ibunya. Ini teori yang salah kaprah sudah, salah kaprah. Dan celakanya yang ngomong seperti ini orang yang ngerti agama itu masalahnya. Saya kurang setuju dengan cara-cara begitu dan saya termasuk yang mengkritik yang begitu. Ini enggak pernah terjun. Biasanya ngomong seperti ini itu bukan pakar pendidikan atau bukan praktisi pendidikan, enggak terjun langsung ngadepin orang bermasalah itu. Deloke mek kitab tok sabentino. Coba datang suruh seret sekali-kali ke SMA, lihat itu kondisinya kayak apa gitu. Nanti Anda akan tahu situasinya kayak apa gitu. Orang yang enggak pernah terjun dengan masalah pasti ngomongnya seenaknya. Inti lemah ini. Masa ada seorang bapak kangen mbek anak diwara lemah? Ya apa sih? Wes. Nah ini kadang terutama sih enggak tahu ngaji biasanya ngono wis. Wes, naudzubillah. Makanya ibu jangan terpengaruh. Kalau ada orang ngomong gini, kalau misalkan aku kangen, ya kangen wajar, mau diapain? Kangen wajar. Memang jangan setiap hari dijenguk karena nanti membuat dia tidak semakin mandiri. Makanya jangan heran ibu. Ada anak yang kemudian ketika dia pulang dari pondok liarnya luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa seperti dibuang di kono. Maksudnya dibuang. Dan anakmu nakal pondok no yang cek waras. Loh, ya apa sih? Pondok ini bukan rehabilitasi anak-anak cacat, bukan. Ini pondok ini untuk melatih menjadi ulama. Coba bayangkan, yang kita hibahkan untuk urusan agama ini yang paling nakal. Ya apa sih? Kan mestinya dipilih sing paling pinter, sing paling ini ndak anak-anak nakal taruh pondok. Sing pinter-pinter dikon belajar komputer, belajar apa lagi? Belajar kedokteran. Salah kaprah sudah. Salah kaprah. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi masalah nanti, jadi masalah. Ayo sediakan waktu. Bukan sisa waktu. Kita punya PR besar. Yang keempat, ajak mendiskusikan ide kita atau idenya mereka. Bu, ayo diajak ngobrol anaknya. Kalau sudah diajak mikir, ayo. Jangan tabu, langsung menghakimi temperamen anak nakal, langsung ingat. Jangan. Coba lihat, ibu-ibu, coba lihat. Rasulullah tadi itu menceritakan pemuda yang meminta izin berzina. Coba, kalau Rasulullah itu tipenya temperamen, kira-kira dikaplok ke pondok ini. Iya, gak sopan. Loh itu Rasul tengah-tengah kumpul dengan sahabat. Sahabat semuanya sudah jengkel. Gak pantas ngomong kayak gini. Tapi Nabi itu ngerti. Itulah Nabi. Nabi itu ngerti. Iki arek enom. Ono ceritane mesti. Bukan dengan cara yang kekerasan. Subhanallah, bukan dengan cara kekerasan. Ayo diajak dialog. Anak pemuda yang meminta izin berzina itu diajak dialog sama Nabi. Apa kata Nabi? Ketika dia ngobrol dari kejauhan, dipanggil sama Nabi. Sini. Jangan jauh-jauh, sini. Rasul itu kalau ngobrol sama orang dan pengin serius, itu sampai mendekat. Tujuannya apa sih? Ini dalam teori komunikasi, Ibu. Kalau orang mau menjual barang, bisnis. Ini kalau mau negosiasi bisnis. Ini dipakai. Lah iya, teori ini Nabi sing gawe iki wong marketing kabeh. Jamaah pengajian mbuh wis mbonani. Lah iya betul. Ini yang make orang yang ahli dalam bidang marketing. Jadi kenapa sih orang itu kalau orang lagi transaksi mau join bisnis misalkan, kenapa kok duduknya itu mendekat? Ini membangun kedekatan supaya apa? Dia lebih mudah untuk mentransfer informasi berkaitan dengan produk yang mau dia jual kepada orang itu. Loh ini teorinya Rasulullah. Rasul ngajarkan itu bukan cuma sekedar jualan, tapi Rasul ngajarkan untuk mendekati orang itu. Rasul panggil anak muda ini, sini, mendekat sini. Ketika sudah dekat, Rasul ngajak dialog. Diajak ngobrol lagi. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu tadi pengin zina, bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu dizina orang? Oh, tidak mau ya Rasulullah. Bagaimana kalau bibimu? Enggak mau ya Rasulullah. Bagaimana kalau adik perempuanmu atau kakak perempuanmu yang dizina? Enggak mau ya Rasulullah. Enggak mau. Nah, demikian halnya orang yang kamu ajak mau berzina tadi. Kalau kamu zina dengan perempuan, perempuan itu bisa jadi ibunya orang, bisa jadi putrinya orang, bisa jadi saudarinya orang, bisa jadi bibinya orang lain. Sama, mereka juga gak rido kalau kamu zinai. Oh gitu ya Rasulullah. Lalu Rasul pegang dadanya sambil mendoakan. Ya Allah bersihkan hatinya dan bersihkan juga kemaluannya. Subhanallah. Apa kata anak muda ini? Demi Allah, tidak ada perbuatan yang lebih aku benci setelah didoakan Nabi seperti benciku kepada zina. Itu pengaruhnya. Jadi kalau anak misalkan datang, ibu-ibu datang, bu, saya kemarin beli vape, bu. Nah, misalkan gitu, tahu vape, bu ya, rokok elektrik itu. Beli vape, ini aromanya aroma Timur Tengah. Apa kira-kira? Ibu-ibu marah nggak kira-kira? Tenangkan dulu. Ibu jangan emosi dulu. Ini sesuatu yang harus kita apa? selesaikan. Tapi tenang dulu, jangan emosi dulu. Bapak ini langsung ibu tak bilang no bapakmu kamu telepon. Pak, anak kita ini sekarang mulai berani ngerokok di rumah. Ini saya ditawari gini. Entah no no, wah bapak yang ngamuk pisan. Ya wes hajur. Apa yang terjadi? Hari itu bapaknya dibanting sama orang tuanya, besok beli lagi karo wong tuane. Mbuti saya diopo karo wes. Tambah fatal apa ndak? Fatal. Biarkan dulu dia cerita. Gitu. Setelah selesai baru diajak ngobrol. Nah, ini bahaya loh. Ini bahaya. Ini bahaya itu di sini, di sini, di sini. Ceritakan, diajak mikir. Makanya ketika anak muda tadi ketika minta izin berzina dan Rasul meresponnya dengan positif, Rasul meresponnya dengan tenang, itu pengaruhnya dahsyat. Apa hasilnya? Arahan-arahan yang diberikan kepada pemuda itu bersifat yang tersirat. Oleh karena itu dia menerima dengan rela, diajak berpikir logis. Lek misalkan ibumu di sini orang, lek misalkan saudarimu, kemudian putrimu dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemuda itu mencari, menerima bimbingan dan bertobat. Masyarakat ikut serta pertama dengan memarahi dengan cara negatif, kemudian dengan mengikuti pemuda itu, mengakui bahwa dia telah menoleh kepada hal yang semacam hal yang buruk dan memuji hal tersebut secara positif. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini loh. Makanya kita perlu melihat bagaimana fenomena ini berjalan. Paham ya kira-kira ya? Jadi inilah diantara hal yang harus kita renungkan. Tenang dulu, kalau ada masalah tenang dulu. Tenang dulu. Baik, ini yang ke berapa? Yang keempat, ajak mendiskusikan ide. Termasuk juga kalau orang tuanya punya masalah, ajak ngobrol anaknya, enggak apa-apa. Ini gimana ini? Menurut kamu gimana? Menurut kamu bagaimana? Enggak apa-apa. Kalau dia sudah mulai bisa diajak berpikir, usia-usia SMP, SMA atau kuliah, apalagi sudah berumah tangga, diajak mikir menyelesaikan masalah orang tuanya. Kita punya masalah gini gimana? Bapak ini bisnisnya lagi seret gimana? Kuliahmu gimana? Nah, itu diajak mikir supaya dia tahu. Oh, enggak apa-apa, sabar. Sabar aja, Pak. Sabar. Sabar, Pi. Sabar. Nanti anak itu mulai ngerti. Kenapa? Dia merasa diorangkan. Tapi lek gak tahu diajak ngobrol, tahu-tahu ada masalah besar, ngobrol enggak pernah, tahu-tahu dia dengar dari orang lain, orang tuanya punya masalah begini. Sakit hati apa enggak? Loro hati. Kok aku enggak diceritani, aku enggak dianggap anak. Wis lerene dadi anak, ngono mali ngono. Akhirnya ngamuk, jangan. Ajak diskusi. Atau mendiskusikan ide mereka. Mereka punya ide apa? Terima, Bu. Dia punya ide. Anak itu kadang punya ide yang kita enggak kepikir. Misal, bapaknya ingin meluaskan bisnisnya, misal ya, atau bapaknya pengin apa gitu, ingin beli rumah atau apa. Anaknya mungkin bisa jadi punya ide yang lebih cemerlang ketimbang bapaknya. Tapi karena enggak pernah diajak ngobrol, ya kacau. Tapi kalau diajak ngobrol tahu, iya ya ternyata betul ya kamu ya. Rasul saja, Bu. Mohon maaf. Rasul saja itu ngajak diskusi sahabatnya. Nabi loh. Padahal Nabi itu kalau minta solusi langsung dungoe dikasih kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi harus diskusi? Ketika terjadi apa namanya perang perang Khandaq, Parit itu, kan itu idenya sahabat Salman Al-Farisi. Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, kata sahabat Salman, "Ya Rasulullah, kami orang-orang Persia itu kalau ingin menyelamatkan daerah kami, kami biasanya bikin parit." Supaya musuh itu kalau mau masuk ke daerah kami, dia harus turun dulu ke parit. Nanti ketika dia di bawah, kita bisa panah dari atas. Itu siasat kami orang-orang Persia. Kata Nabi, bagus. Diterima sama Nabi. Makanya ketika perang Khandaq itu, orang-orang musyrikin itu benar-benar tidak menduga bahwa Nabi akan menggunakan siasatnya orang Persia. Ini siasatnya orang Persia, bukan siasatnya orang Arab. Begitu jamaah. Lu diajak diskusi, diajak ngobrol, ya apa menurut kamu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, apa jawabannya? Apakah langsung mimpi, langsung dia nyiapkan pisau, anaknya datang, "Il, sini Il." Seret. Apa langsung begitu? Enggak, jamaah. Diajak ngobrol. Loh ini wahyu loh ini. Perintahnya langsung dari Allah Ta'ala. Diajak ngobrol. Bagaimana menurutmu hai anakku? Bagaimana menurutmu hai anakku? Apa kata Ismail? Karena anaknya beriman dengan baik, apa kata Ismail? Dia mengatakan, Nabi Allah Ismail alaihissalam mengatakan, "If alma tu'mar." Kamu kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah, sesungguhnya kamu akan dapati aku menjadi hambamu yang hamba Allah yang soleh, yang sabar. Lu sampai seperti itu jamaah. Maka kalau kita memikirkan hal ini, maka insya Allah kita akan beruntung. Kita akan beruntung, kita akan selamat dunia akhirat insya Allah. Tapi kalau kita gak memikirkan ini, ya sulit. Kita egois saja, tidak pernah mendiskusikan apapun kepada anak kita. Apalagi pilih-pilih diskusinya. Dipilih anaknya sing nomor siji to, atau anak yang paling akhir saja. Anak nomor siji, nomor loro, nomor telu, papat, nomor enam, nomor pitu. Gak ono sing diajak ngobrol. Ini juga masalah. Gak oleh kok ono. Itu menimbulkan kecemburuan sosial yang besar. Di dalam rumah tangga. Yang kelima, ketika anak mulai membangkang. Ustaz, saya sudah praktekkan, tapi anak saya bangkang, Ustaz. Saya nanya, Bu, kalau anak bangkang itu, anak itu termasuk anak yang baik atau anak yang buruk? Kesimpulan kita biasanya. Bu, jujur, kalau ada anak bangkang, itu baik atau buruk? Biasanya kita akan menyimpulkan buruk. Padahal, anak bangkang itu ada teorinya. Saat anak mulai membangkang, untuk menunjukkan kedewasaannya biasanya. Dia mulai bangkang, sama orang tuanya sudah dinasihati sejak kecil. Kamu tidak boleh merokok loh ya. Kalau pilih-pilih teman, jangan sampai dipengaruhi sama yang tidak benar. Kalau waktu yang sholat, sholat, begitu dan seterusnya. Orang tua sudah men-treatment itu, atau men-treatment dengan cara begitu. Tapi ternyata ketika kumpul sama teman-temannya, dia ingin menunjukkan kedewasaannya. Jangan lupa, bangkang itu karena egonya lagi naik. Umur-umur seperti itu memang kecenderungannya menampakkan apa? Pingin kletok dewasa, ketok tue, ketok apa? Cek ketok wis dewasa gitu. Sehingga apa? Kadang dia melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya belum pantas dilakukan karena dia berpikir dengan begitu dia merasa sudah dewasa. Apa contohnya? Niru wong tua atau meniru orang tua, biasanya rokokan atau misalkan apalagi karena pengaruh temannya dan lain sebagainya. Bangkang, menunjukkan kedewasaan, dia sudah merasa tua. Orang tua disarankan untuk banyak berdoa, lebih sabar. Ojo langsung reaksinya negatif, jangan, Bu. Jangan. Anak kita tiba-tiba bangkang seperti itu tidak lepas daripada apa? Mungkin kita ada salah-salahnya juga. Maka caranya bagaimana? Jangan disikapi dengan kasar. Lu, anakku kok ini teko tak suwen ini tak gepuk ini. Jangan. Tidak mengubah. Sudahlah, percaya sama saya. 1000% tidak akan berubah itu anak. Yang bisa mengubah mereka, kalau mereka sudah pada tataran anak bisa diajak mikir, dialog. Kenapa kok kamu lakukan ini, Nak? Dengan cara yang lembut. Meskipun pengen ngaplok asli ya. Tapi apa? Sabar. Teori kaplok, teori pukul, teori itu teori lama. Wis gak bisa dipakai lagi ke anak kita zaman sekarang. Enggak bisa, Bu, enggak bisa. Sentuh hatinya. Pakai cara Nabi. Cara Nabi itu selalu konsisten akan menyelesaikan masalah.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
2: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang, pokoknya yang ke bawah. Ke bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
3: Ya, poinnya sih gini buat gue ya. Memang ini bahayanya penasaran. Penasaran. Gini, kita ini anggaplah ya, misalkan nih, kita di atas nih, udah. Cuma kalau kita dengernya di bawah, apaan tuh ya, Lid? Itu ada suara ini. Eh, kita lihat yuk. Paling itu dulu nih.
2: Betul.
3: Ini dia tahu nih, ini salah. Dia tahu dah nih, ya kan? Cuma penasaran itulah yang akhirnya membuat kita bergerak jadi ingin mendekati ya, apapun, ya kan? Itu kan kalau acaranya outdoor, tapi kalau di mesra kan juga saat, ya kan?
2: Juga.
3: Ini apaan nih? Gue klik ah, dia klik, ya kan? Klik atau gue ini lah, masuklah kita,
2: masuk
3: lah gitu.
2: Awalnya sih agak-agak gitu ya,
3: lama-lama
2: asik gitu,
3: lama-lama kecanduan.
2: Betul, itu kan bagian dari strateginya iblis.
3: Strategi iblis.
2: Lu buat oke nggak apa-apa, lu ngeliat di pertama. Tapi lu ikut lihat dulu, lu ikutin dulu.
3: Hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
2: Iya,
3: awalnya penasaran,
2: betul.
3: Atau awalnya pengen coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya. Akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
2: Oke,
3: ya kan?
2: Kita boldnya di situ ya.
3: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan, ya namanya itu namanya anak-anak muda sedang mencari identitas.
2: Nah,
3: masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka ya, tidak punya pegangan. Mereka ibarat kuda itu enggak ada tali kekangnya. Mungkin jadi enggak bisa ditarik tuh kuda.
2: Ya, meski diingatkan bahwa jangan ke sana ternyata karena tanpa iman bisa begitu ya, Teh.
3: Betul,
2: begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran, Teh.
3: Ya,
2: itu selalu ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat itu sampai penasaran, ya, baru dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong saat.
3: Betul.
2: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu. Atau juga salah satunya ya kita kan nggak, kalau zaman hal ini saudara kita nggak luput dari dosa kesalahan itu, berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu kan. Berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat, kembali untuk taubatannya itu capek. Harus kuat atau gimana saat itu?
3: Iya iya.
2: Dipahami.
3: Makanya tadi kan kenapa dikunci. Kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat. Ya, kan? Nah kenapa wahyu itu ketika Sis semuanya mengajarkan suhuf yang dia pegang itu kan siapapun yang belajarnya serius kemudian mendapatkan hidayah Allah itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh, karena dia juga sudah mengingatkan itu bahwa kalau di bawah sana itu kemaksiatan itu yang sana. Nah itu kalau buat orang beriman cukup nih peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran lihat dulu lah apa sih gitu. Oh kita juga paling nggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan.
0: Pesan ayat walau kuntu faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Ini kaidah. Kaidah dalam menasihati, kaidah dalam bermuamalah, kaidah dalam bergaul. Apa kata Allah Ta'ala? Ini Allah mengingatkan Rasulullah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau kamu bersikap keras dan hatimu kasar, mereka akan menjauh dari dakwahmu. Mereka menjauh dari sekitarmu, wahai Rasulullah. Lu nabi lu diiling. Jadi jangan berharap kasarnya.

Apa mana kalau ada rencana orang tua mau keluar negeri selama 2 bulan, wah itu sujud syukur, mereka akan syukuran di rumah, alhamdulillah, sojok balik pisan mereka. Jika anak membangkang lalu kita hadapi dengan fadzon, kasar, baik secara disable suara maupun secara pilihan kata, anak tidak akan tunduk, justru tambah semakin kabur, tambah gak direken. Sekarang orang pakai teori lama kepada anaknya zaman sekarang, gak bisa, sudahlah, saya sudah ulang berkali-kali kalimat itu, tidak akan pernah bisa. Yang bisa itu teorinya Rasulullah, itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah mengecewakan, pasti berhasil. Nabi mengatakan, walaupun tafad dan ghalidul qalbi, wahai Rasulullah, kalau kamu bersikap keras, artinya apa? Lek nasihati uang, kalau ingin menyentuh hati orang, kalau ingin membuat orang lain berubah jadi lebih baik, jangan sekali-kali menggunakan metode kasar, tidak akan mengubah keadaan. Nabi diiling nombi Allah Ta'ala. Nah ini ibu, jamaah sekalian. Taib ini, dan sebagai penutup, apa yang enggak boleh? Kalau tadi sudah 5 poin penting metodologi komunikasinya, 2 yang enggak boleh kita lakukan. Yang pertama, suaranya berteriak, ngegas, enggak boleh. Kenapa? 1, dilarang dalam Islam. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kita meninggikan suara melebihi suara Nabi. Suara melengking seperti suara keledai, surat Luqman, surat Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kamu angkat suara kalian melebihi suara rata-rata Rasulullah. Ini Rasul mengatakan dalam Quran surat Luqman ayat 19 bahwa suara yang paling jelek itu la sawtul hamir, yaitu suaranya himar, suaranya keledai, melengking, jerat-jerit. Ojok bu, memang kadang kita kepancing ya, tapi begitu kita sadar, segera perbaiki. Saya sering sampaikan kan di kajian-kajian sebelumnya, kalau kita keceplosan, kadang kita namanya manusia, jenengnya lagi emosi, terus kemudian kamu ini kadang meninggi suara kita, tapi begitu kita sadar, segera perbaiki, karena kalau enggak itu membekas sampai lama. Caranya memperbaiki bagaimana Ustaz? Kalau kita melengkingnya itu selama 5 menit, teriak-teriaknya, marah-marahnya selama 5 menit, maka kita lebihkan kelembutan kita selama 10 menit. Artinya apa? Durasinya diperpanjang. Yang kedua, dampak kerusakan otak pada anak. Ada riset ilmiah menunjukkan 1 kali, ini anak ya, anak yang baru lahir itu dikasih kurang lebih sekitar 1 triliun sel otak. 1 bentakan atau 1 teriakan keras orang tua dapat menghancurkan 10.000 sel otak. Ini yang sering saya katakan. Ketika anak sering dimarahi, sering diteriaki, sering kemudian dididik dengan cara intonasi yang tinggi, itu kecenderungannya kurang pinter di sekolah. Guduk gara-gara anaknya bodoh, bukan. Tapi gara-gara apa? Sel otaknya banyak yang mati. Eman. Terutama anak di bawah usia 5 tahun. Makanya kata orang-orang tua dulu, lek duwe anak di usia 5 tahun itu di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun itu mesti capek lambe. Iya apa ndak? Iya. Ojo ngene talanan. Nah, menit dibaleni meneh. Ojo sampe menit 5 menit dibaleni meneh. Ya wis ngono iku nyene. Capek lambe apa keselambe. Nah, istilahnya kan keselambe. Jangan seperti ini, mandek. Kita lengah dikit, penekan maneh. Ya wis ngono iku nyene. Nah, ini. Melalui pemindahan otak bagian korteks pusat berpikir, anak yang sering diteriaki tampak hitam seperti hangus. Nanti ibu-ibu bisa searching ya. Analisanya secara medis saya enggak sempat screenshotkan otak yang sudah sering dimarahi kayak apa. Yang berikutnya sebagai penutup ini, disalahartikan oleh anak. Anak itu enggak ngerti, Bu, enggak ngerti. Kita itu pengennya aku iki ngamuk, Nak, karena sayang be awakmu. Cek awakmu enggak nakal, enggak apa namanya, enggak males. Maksud kita begitu, responnya anak, orang tuaku musuh ambe aku. Beda apa enggak? Ah, di situ itulah. Karena gak ngerti anak itu. Anak gak ngerti. Kemudian diantara dampak buruknya, keteladanan jaminan surga. Khadijah, malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah dan menjanjikan istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Karena selama di dunia Khadijah tidak pernah menaikkan suaranya kepada suami. Bu, mangkane lek nasihati bojone ojo ngegas. Engko lek sel otake bojone jenengan iku mati kabeh, sampean sing bingung. Wayane dijalui duit, Pak, njaluk duwe tolak. Apa, Bu? Lho lek bojone jenengan koyo ngono apa ya? Apa gak tambah ngelu jenengan?

Iki normalnya gak dikei Ustaz, maunya pas ngono kan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, diksi yang jelek. Nek ngomong juga nyelekit nang anak. Tapi keceplosan Ustaz, wis istighfar bu. Jenenge menungso kadang kepleset. Tapi begitu sadar langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah saya salah ya Allah. Ngono. Memang kudu akrab be istighfar awake dhewe. Meskipun orang tua berbicara dengan disable suara rendah atau tidak berteriak, komunikasi tetap dikategorikan kasar jika mengandung kalimat yang menyakiti hati. Masih yo lembut, wahai anakku, kamu itu bodoh. Masih yo lembut, tetap loro hati anake ya Panda. Ibu saja dibilang gitu kan marah toh? Suaminya ngomong, wahai istriku, kamu itu cantik tapi bodoh. Lembut, kira-kira tersinggung apa enggak? Nah, tersinggung lah. Sama anak kita juga sama punya perasaan. Mencaci maki, memberikan cap buruk hingga mengeluarkan kalimat penyesalan. Aduh, nyesel. Mama punya anak kayak kamu itu nyesel. Lek iso tak balekno, tak balekno. Engko lek dibales mbek anake tambah getun. Aku ya nyesel duwe mama kaya. Iso ngono pindah nang tonggo aku mama. Lek dikono tambah loro ati jenengan. Kemudian yang berikutnya, kisah teguran Rasulullah kepada seorang ibu. Ini sebagai penutup. Ada seseorang ibu ya, menggendong bayi Ummu Fadl. Dan bayi tersebut mengencingi Rasulullah SAW. Ibu itu refleks. Lu, ya apa sih? Kan kadang kita ini kalau ngelihat anak kita salah, langsung kita respon reaktif. Kamu ini gimana? Nggak boleh nak kayak gitu. Kadang gitu. Nabi itu nggak seneng kalau kayak gitu. Kenapa? Satu, ini anak kecil, bayi lah digendong. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kalimat ini loh, Bu. Ingat kalimatnya Nabi ini. Najisnya air kencing ini bisa aku bersihkan dengan gampang. Najis air kencing dibersihkan, diguyur air sampai hilang najisnya, selesai. Atau ganti baju, selesai. Tapi kata-kata kasar dan kagetnya anak ini itu sulit dihapus dalam waktu yang singkat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita renungkan kalimat ini. Membangun komunikasi yang efektif menuntut orang tua untuk memahami perbedaan tentang zaman dan tidak bersikap seperti CCTV 24 jam. Yang mengekang anak dengan mendengar secara tulus, meluangkan waktu bersama serta rutin mengajak diskusi, bahkan melibatkan mereka dalam memikirkan problem kehidupan bersama, anak akan merasa dihargai, ikut. Nah, ikatan emosionalnya pun terjalin. Dan kedekatan inilah yang menjadikan benteng utama anak dari kerasnya arus negatif di dunia luar. Maka jangan tanya Ustaz, apakah saya harus melepas handphone dari anak saya? Lebih baik diajari anak selamat tekok gini. Ya apa carane? Diajari, ini tidak boleh, ini boleh nak. Ini tidak boleh, ini boleh nak. Karena kalau kita bawaannya harus ngancam terus, nanti tidak dapat di rumah, dapatnya di luar rumah. Iyo lek sing didudukno sing apik, lek sing elek kita ndak tahu. Wallahu alam, semoga Allah mudahkan kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
2: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang pokoknya yang ke bawah, di bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
3: Ya, poinnya segini lihat buat gua ya. Memang ini bahayanya penasaran.
4: Penasaran.
3: Gini, kita ini anggaplah ya, misalkan nih, kita di atas nih, udah. Cuma kalau kita dengernya di bawah, apaan tuh ya, lihat. Itu ada suara ini. Ya. Kita lihat yuk. Paling itu dulu nih.
2: Betul.
3: Ya, ini dia tahu nih, ini salah. Dia tahu dah nih, ya kan. Cuma penasaran itulah yang akhirnya membuat kita bergerak jadi ingin mendekati.
2: Iya.
3: Apapun. Ya kan, itu kan kalau acaranya outdoor, tapi kalau di mes kan juga saat. Ya kan?
2: Penasaran juga.
3: Ini apaan nih? Ah, gua klik ah.
4: Dia klik.
3: Ya kan klik atau gua inilah.
4: Betul.
3: Masuklah kita.
4: Masuk.
3: Lah gitu.
4: Awalnya kan sih agak-agak gitu ya.
3: Iya,
4: gitu. Lama-lama
3: asik
4: ya, gitu.
3: Lama-lama
4: kan
3: kecanduan.
4: Betul. Ya. Itu kan bagian dari strateginya iblis.
3: Strategi iblis.
4: Lu buat oke, enggak apa-apa. Lu ngeliat di pertama, tapi lu ikut lihat dulu. Ya. Lu ikutin dulu.
3: Iya, hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
4: Iya,
3: betul. Awalnya penasaran.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Atau awalnya pengen coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
2: Oke.
3: Ya kan?
2: Kita boldnya di situ ya.
3: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan, ya namanya anak. Itu namanya anak-anak muda sedang mencari identitas.
2: Iya.
3: Nah, masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka tidak punya pegangan, mereka ibarat kuda itu enggak ada tali kekangnya. Jadi enggak bisa ditarik tuh kuda.
2: Meski diingatkan bahwa jangan ke sana, ternyata karena tanpa iman bisa begitu ya teh.
3: Betul.
2: Begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran.
3: Ya.
2: Itu selalu gitu ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat tuh sampai penasaran ya, baru betul. Dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini. Agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab gitu. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong, Sat.
3: Betul.
2: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu. Betul. Atau juga salah satunya ya kita kan enggak, kalau zaman hari ini Sat, kita enggak luput dari dosa, kesalahan itu. Berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu, Sat. Berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat. Kembali untuk taubatannya tuh harus kuat atau gimana saat itu?
3: Iya. Makanya tadi kan kenapa kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat.
2: Oke.
3: Ya kan? Nah, kenapa wahyu itu ketika Sith maunya mengajarkan suhuf yang dia pegang, itu kan siapapun yang belajarnya serius kemudian mendapatkan hidayah Allah, itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah, pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh, karena dia juga sudah mengingatkan itu bahwa kalau di bawah sana itu kemaksiatan, lu jangan sana.
2: Ya.
3: Nah itu kalau buat orang beriman cukup sudah peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran lihat dulu lah, apa sih gitu. Oh kita juga paling nggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan kita, itu bahaya. Jadi orang seperti kalimat ya, singkat saya kalimat Umar bin Abdul Aziz ya, rahimallahu umroan alima qadra nafsi. Allah itu menyayangi, merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
2: Ini menarik justru kalimat ini saat.
3: Kadar diri.
2: Justru kalimat ini menarik saat. Jadi bayangan anak saat ketika sudah jelas ada hak dan batil, sudah jelas bahwa batil akan diperbesar dulu. Berarti memang yang di sini yang hak itu saat, dia harus punya kemampuan terus menganalisa kadar dia itu seperti apa sehingga kalau dia harus membangkitkan rasa penasarannya sambil diukur rasa kadarnya dia, kalau tanpa itu ya nanti penasaran itu malah membuat dia menjadi terjerembab, dan itu harus punya pegangan hidup itu.
3: Betul. Kan kalau sekarang gini kan itu yang sis dan anak turunnya yang baik kan harus mendakwai dong.
2: Benar.
3: Ya? Gak boleh tinggal diam tuh kan. Cuma masalahnya orang mendakwai itu kan juga harus sadar diri.
2: Iya. Yeah.
3: Dia harus tahu kadar diri yeah. tadi tuh. Jangan sampai ente niatnya ingin mendekat.
2: Malah ke bawah.
3: Iya benar. Itu. Kalau gini semangatnya dakwah, saya harus berdakwah tuh. Ini harus diperbaiki sistem yang ada. Ternyata benar. Ke bawah sistem.
2: Iya.
3: Ini kalau kita tidak masuk, ini korupsi negara luar biasa ikut korupsi. Kan gitu kan? Betul. Jadi orang rahimallahu imra'an 'alima qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
2: Iya.
5: Makanya ada istilahnya tuh saat tuh dulu tuh ada pada dengar.
3: Itu.
5: Berbaur bukan melebur. Gitu. Ya berbaur tapi jangan melebur, jadi pakai dia dong. Gitu.
2: Iya benar ya. Karena hari ini kan model mencoba masuk ke dalam ruang-ruang begitu dalam rangka niat dakwah gitu. Kalau dalam keadaan kesendirian ya agak rentan itu bayangannya, suasananya jadi rentan gitu. Walaupun ya itu hari ini menjadi salah satu konsep orang dakwah saat dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip mungkin tanda kutip dianggap rusak.
3: Tahu kadar diri yang penting.
2: Ya.
3: Tahu kadar dirinya.
2: Tahu
3: gitu
2: aja.
3: Jadi bukan cuma gini. Ah. Ini kalau bukan kita betul. Cuma Anda tahu nggak diri Anda sendiri. Ya, betul. Jangan-jangan begitu Anda masuk Anda apa? Membaur.
5: Melebur.
3: Malah melebur. Kalau di bahasa Arab tuh disebutnya sebagai yakhtalitun walakin yatamayazun. Gitu, Jang.
2: Oke.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu. Secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor.

الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari Miumi Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
4: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Bapak ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberi kenikmatan menunaikan sholat maghrib berjamaah dan juga untuk menunaikan ketaatan-ketaatan. Semoga amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini tergolong yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Malam ini kita membahas tentang uang dalam Islam, alat tukar atau komoditas. Nah, tema ini kita kaji sebab ada kecenderungan dalam ekonomi modern itu. Apa kecenderungannya? Uang tidak lagi dipandang hanya sebagai alat tukar yang digunakan untuk transaksi, tetapi sudah menjadi barang dagangan. Ya, saya punya uang 1 juta, saya belikan dolar, dolar saya simpan, nanti kemudian saya jual lagi, saya beli lagi, dan seterusnya. Jadi uang bisa menghasilkan uang tanpa aktivitas real. Dengan selisih harga antara uang rupiah dengan dolar, antara rupiah dengan real dan sebagainya, seseorang bisa mendapatkan keuntungan. Dan dia tidak melakukan aktivitas real dengan uang yang dimilikinya itu untuk aktivitas-aktivitas dagang misalnya, atau aktivitas yang terkait dengan jasa, atau juga yang berhubungan dengan tenaga kerja. Karena uang 1 juta tadi, saya belikan uang, kemudian uang saya simpan. Beda kalau uang 1 juta tadi, saya belikan bahan baku, kemudian saya melakukan aktivitas produktif, saya berproduksi, yang mungkin juga akan memperkerjakan orang untuk membuatnya, kemudian saya jual. Jadi dengan 1 juta itu bisa melibatkan banyak pihak dalam transaksi real. Tetapi dalam transaksi keuangan tidak demikian. Karenanya maka yang terjadi dewasa ini bahwa spekulasi finansial itu sangat besar. Jadi sektor finansial bahkan menguasai sektor real, bahkan hutang menjadi industri untuk zaman sekarang. Kalau dulu utang itu sebagai akad tolong-menolong, digunakan untuk membantu pihak lain yang tidak mampu atau kekurangan, tapi sekarang menjadi bagian dari industri. Digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan. Padahal praktek seperti ini keluar dari koridor syar'i, ya, masuk dalam kategori ribawi, dan yang demikian berpotensi hilangnya keberkahan. Kalau dulu dalam ilmu ekonomi, fungsi uang itu apa? Satu, sebagai alat tukar. Dua, sebagai penyimpan nilai. Kemudian sebagai satuan hitung. Itu yang kita pelajari di dalam kajian-kajian ekonomi. Tapi tadi ekonomi modern menjadikan uang itu sebagai komoditas. Apa yang dimaksud dengan uang sebagai alat tukar? Aslinya begitu. Bahwa uang itu merupakan perantara pertukaran barang dan jasa. Saya punya uang, saya tukarkan dengan barang melalui transaksi jual-beli. Beli beras, beli bayar jasa kesehatan, ataupun juga transfer pembayaran dalam transaksi-transaksi yang real. Nah, dengan uang transaksi semakin efisien, semakin mudah, dan menjadi lebih terukur. Beda dulu ketika transaksi menggunakan cara barter, agak kesulitan karena kebutuhan orang tidak sama. Kebutuhan orang itu tidak bisa diprediksi. Agak sulit mencari orang yang membutuhkan barang yang saya miliki untuk kemudian dipertukarkan. Nah, jadi uang sebagai alat tukar. Nah, posisi uang sebagai alat tukar ini secara syar'i juga diakui. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, artinya Al-Quran mendorong transaksi bisnis, transaksi jual-beli. Nah, dengan transaksi jual-beli itu kemudian uang berfungsi sebagai medianya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Nah, artinya dalam jual-beli itu ada laba. Dalam praktek riba itu juga ada tambahan. Ya, karena riba dan laba itu juga punya arti yang sama, ada tambahannya. Hanya saja kalau laba dalam jual-beli itu terkait dengan transaksi real, menggerakkan pemilik bahan baku, menggerakkan produsen, menggerakkan konsumen, bahkan menggerakkan logistik. Nah, tetapi kalau tambahan dalam riba tidak demikian. Karena faktor waktu, maka seseorang akan mendapatkan imbalan lebih banyak daripada yang diutangkan pada pihak lain. Nah, berikutnya, uang itu sebagai penyimpan nilai. Uang disimpan untuk keperluan masa depan atau untuk kebutuhan jangka panjang. Ya, kita pun punya tabungan. Kalau secara syar'i tak masalah menabung itu. Boleh menabung, boleh menyimpan seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian menanam dan panen itu selama 7 tahun. Ya. Apa yang kamu hasilkan, fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi. Yang kamu panen biarkan di tangkainya. Simpan di lumbung. Illa qalila mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang dikonsumsi. Jadi boleh menabung itu. Menyimpan emas pun juga demikian. Tapi perlu berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak memahami makna tabungan, makna simpanan, bisa berdampak pada status kanzun atau timbunan. Dan itu diancam oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 34. Tabungan boleh. Tapi kalau sampai menimbun, tidak diperkenankan. Kemudian satuan hitung, ya, uang menjadi standar penilaian harga barang. Ini berapa harganya ditentukan dengan uang. Ini berapa harganya ditentukan dengan uang. Berapa biaya jasanya ditentukan oleh dengan uang. Nah, ini kalau secara ekonomi uang punya fungsi itu sebagai alat tukar, penyimpan nilai dan juga satuan hitung. Yang kalau dalam konsep Islam juga diakui manfaat-manfaat seperti fungsi seperti ini. Yang jadi persoalan ketika menjadi komoditas, ya. Nah, dalam pandangan para ulama, pertama kita diperkenalkan dengan dinar dan dirham, emas mata uang emas dan perak. Yang sebetulnya mata uang emas dan perak ini sudah dipraktekkan oleh dunia pada saat itu, bahkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Masyarakat Mekah itu dalam transaksinya sudah menggunakan dinar dan dirham. Ada tradisi dagang musim panas dan musim dingin, ya. Di ila fi Quraisy ila fi mrihlatas syita'i was-saif, dagang dari Mekah menuju Syam, dagang dari Mekah menuju Yaman ataupun juga menuju Persia dan juga Ethiopia. Masyarakat pedagang Mekah pada saat itu menggunakan dinar dan dirham. Dinar mata uang Romawi, dirham mata uang Persia. Ya, digunakan sebagai alat tukar. Dan itu kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pandangan para ulama, status dinar dan dirham atau uang itu sebagai apa? Sebagai hakim, sebagai penengah di antara seluruh harta. Maksudnya tadi, ya, penengah antara mempertemukan antara produsen dan konsumen sebagai alat tukar dan sebagainya. Nah, di dalam Islam, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang itu punya aturan-aturan khusus, ya, terkait dengan cara memperolehnya, cara membelanjakannya dan juga cara mentransaksikannya. Kalau tidak, bisa terjebak pada praktek riba. Terkait dengan fikih uang itu ada yang kaitannya dengan fikih riba, ada kaitannya dengan fikih zakat, ada juga yang berhubungan dengan fikih sorf. Sorf itu tukar-menukar uang. Uang dengan uang itu ada, kalau dipertukarkan secara fikihnya itu ada aturannya. Ya, tidak bisa sembarangan saya tukar uang dolar, saya tukar uang rupiah atau real, tetapi harus ada kaedah-kaedah syar'inya di dalam transaksi sorf. Ya, harus tunai kalau mata uang itu dipertukarkan. Nah, kalau di zaman sekarang, fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ruang, boleh ada selisih waktu 2 hari dalam transaksi keuangan itu, tukar-menukar uang, masih dianggap tunai. Ya, ada selisih 2 hari masih dianggap tunai. Tapi kalau melihat teks hadisnya, disebutkan yadan biyadin, nakdan, ya, tunai pada hari itu. Cuma zaman sekarang ada kalanya agak susah ketika transaksi dalam jumlah yang besar, ya, dalam jumlah yang besar yang mungkin tidak bisa dilakukan dalam 1 hari, ya, menghendaki dilakukan dalam waktu 2 hari dan sebagainya. Selanjutnya, dalam aspek tazkiyah, uang itu bukan sebagai tujuan hidup. Nah, kalau masyarakat kebanyakan, untuk apa kamu kerja? Untuk cari duit. Untuk apa kamu sekolah? Untuk cari duit. Untuk apa kamu berbisnis? Untuk cari duit. Jadi, cari duit itu dianggap sebagai tujuan. Sementara kalau secara syar'i, uang itu bukan tujuan. Uang itu sarana dan media. Uang tidak akan memberi manfaat kalau tidak digunakan. Kalau uang itu kita simpan, ya nggak akan memberi manfaat bagi kita. Bahkan tingkat kepuasan terhadap uang itu akan menurun semakin lama uang itu kita simpan. Coba, kita saat pertama kali mendapatkan uang, dapat 10 juta, itu tingkat puasnya itu sangat luar biasa tinggi. Bahkan syukurnya itu kenceng sekali, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ketika uang itu lama disimpan, rasa syukurnya sudah hilang itu. Bahkan kayaknya enggak pernah alhamdulillah menyebut alhamdulillah di rekening saya ada 10 juta. Kayaknya enggak begitu. Jadi bersyukurnya ketika mendapatkan. Ya. Kemudian uang sebagai alat tukar ini juga secara fikih diakui, ya. Nah, tadi ya, tapi dalam hal apa? Untuk perdagangan-perdagangan yang real tadi itu. Bukan perdagangan uang. Ya, tapi perdagangan real. Tadi saya ilustrasikan uang 1 juta kalau kita gunakan untuk jual beli, misalnya kita dagang dengan modal 1 juta, itu bisa melibatkan banyak pihak. Ya, tadi ya pemilik bahan baku, pemilik kemudian produsen, konsumen terlibat banyak pihak. Tapi kalau 1 juta itu kita belikan uang dolar dan uang dolar kita simpan, enggak ada yang terlibat itu. Ya. Aktivitas produksi juga tidak jalan, aktivitas jual beli juga tidak jalan. Nah, tapi diakui

utama. Makanya para ulama itu menolak menjadikan uang itu sebagai objek keuntungan tanpa aktivitas real. Contohnya, saya hutangkan, kemudian saya minta tambahan. Artinya, ada tambahan uang meskipun tidak ada bisnis yang real. Ya. Orang yang hutang 1 juta pada saya tadi, ya, harus mengembalikan lebih dari itu. 1 juta dikembalikan, kemudian dengan tambahan yang disepakati atau dijanjikan bersama. Sehingga kita kutip pendapat para ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah mengatakan, dinar dan dirham tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai alat pertukaran. Yang dimaksud dengan dinar dan dirham tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, artinya kita punya uang itu bukan untuk punya uang, tapi punya uang itu untuk digunakan. Punya uang itu bukan untuk disimpan, tapi uang itu kita gunakan untuk melakukan transaksi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya. Larangan memperdagangkan uang demi uang. Nah, sebetulnya transaksi tukar menukar uang atau dagang bisnis uang itu tidak dilarang. Boleh kita melakukan transaksi jual beli mata uang itu. Cuma kemudian dilihat apa? Dilihat transaksinya. Yang kedua, dilihat motif dan tujuannya. Kalau dilihat dari transaksinya bagaimana? Akad yang digunakan akad apa? Kalau secara fikih tadi sudah saya sebutkan, ada namanya akad sharf. Tukar menukar uang dengan uang. Kalau mata uangnya sejenis, rupiah saya tukar dengan rupiah, seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Idul Fitri. Ya, rupiah tukar dengan rupiah, 100 ribu ditukar dengan pecahan 5 ribuan atau 10 ribuan. Nah, itu secara fikihnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Jumlahnya sama. Kemudian jumlahnya sama. Terus dilakukan secara tunai. Saya pernah menjelang Idul Fitri ke sebuah bank syariah. Saya mau tukar uang dari pecahan 100 ribu ke pecahan 5 ribuan. Saya sodorkan beberapa lembar ratusan ribu. Oleh customer-nya itu mengatakan, oleh pihak banknya itu, LCS-nya disampaikan, mohon maaf Pak, kami belum bisa melayani sekarang karena kami tidak punya persediaan uang pecahan hari ini. Insya Allah besok Bapak datang lagi ke sini bawa uang ratusan ribuannya untuk kami tukar. Dia paham memang enggak boleh kalau tidak tunai itu. Nah, kalau mata uangnya berbeda, boleh tidak sama karena satu ditukar dengan sekarang berapa? 17.000. Satu. Angka 1 itu sama dengan 17.000. Ya. Boleh beda kalau mata uangnya tidak sejenis, tapi dilakukannya tunai. Ya, dilakukannya tunai. Nah, ini kalau secara akad. Kalau secara tujuan bagaimana? Tujuannya Anda beli uang itu atau tukar uang itu untuk apa? Untuk saya simpan, nanti saya jual lagi, cari selisihnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini menganggap uang sebagai komoditas. Tapi kalau tujuannya untuk apa tukar uang? Oh, ini mau saya gunakan haji. Berangkat haji. Saya gunakan untuk wisata ke luar negeri. Saya gunakan untuk impor barang. Saya gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, seperti itu enggak jadi masalah. Boleh. Nah, tadi dilihat dari akadnya, kemudian dilihat dari tujuannya. Tapi kalau tujuannya beli uang untuk disimpan, nanti dijual, kemudian disimpan, beli lagi, dijual lagi, itu tandanya menjadikan uang sebagai komoditas. Apa bahayanya ketika menjadi komoditas? Maka tujuan keadilan pertukaran itu akan rusak. Ya. Akan rusak, artinya uang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya digunakan. Ya. Itu bahayanya komodifikasi uang. Kemudian juga tidak dibolehkan penimbunan uang.

0: Tadi sudah ayatnya saya singgung, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Maka kemudian ada kewajiban minimal, kalau ada orang menimbun harus dikenakan zakatnya. Zakat itu sebetulnya mendorong investasi. Kalau ungkapan Umar bin Khattab, ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kulaha shadaqah. Investasikan harta anak yatim itu termasuk hartamu agar tidak habis dimakan oleh zakat. Kalau orangnya sadar zakat, ya, kalau orangnya sadar zakat. Saya punya uang misalnya sekarang kalau menggunakan standar nisab 85 gram emas 14 karat, saya misalnya 100 juta sudah mencapai nisab. Kalau menggunakan 24 karat itu mungkin nisabnya sampai 250-260 juta baru mencapai nisab. Taruhlah nisabnya 260. Ketika saya punya uang 400 juta itu sudah mencapai nisab. Kalau saya simpan saja, tidak saya gunakan untuk aktivitas produktif, saya tabung saja. Nah, itu ada aturan. Bila sudah berlaku satu tahun, haul ada kewajiban zakat. 400 juta kalau didiamkan, tahun pertama kena zakat 2,5%. Tahun kedua terkena 2,5%. Tahun ketiga 2,5%. Terus begitu. Lama-kelamaan bagaimana? Uang itu akan berkurang. Sampai kalau dibuat kurva itu menurun, kemudian di bawah nisab. Sehingga kemudian agar tidak terjadi seperti itu bagaimana? Ittajiru, investasikan untuk modal bisnis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, zakat itu juga sebagai kewajiban minimal bagi orang yang punya tabungan mencapai nisab agar status tabungannya tidak disebut sebagai kanzun, sebagai barang timbunan. Itu versi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, di dalam Islam uang itu harus terikat dengan sektor real. Ya tadi ya, kalau saya gunakan untuk membeli baju, membeli makanan, ini terkait dengan sektor real. Kalau saya kemudian investasikan untuk memproduksi produk-produk tertentu, itu terkait dengan sektor real. Dan memang itu yang didorong. Makanya ada sebuah hadis yang sahih itu, ada seseorang yang mendapatkan berkah di dalam hidupnya karena dia sangat paham dengan alokasi harta dan kekayaannya. Ketika panen dia bilang, sepertiga saya gunakan untuk konsumsi keluarga, sepertiga saya gunakan untuk sedekah, dan sepertiga saya kembalikan ke sawah, saya investasikan. Ini terkait dengan sektor real semua. Nah, sehingga kaum muslimin itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, uangnya selalu produktif dengan menggunakan skema-skema yang syar'i di dalam pengelolaan uang, apakah menggunakan skema musyaraka, mudoroba, ataukah barang yang real. Nah, secara kaidah fikih, orang boleh mendapatkan keuntungan bila disertai dengan resiko. Saya jualan, itu ada resikonya. Risiko ketika kulaan, risiko pengiriman barang, risiko menjualnya. Bisa jadi tidak laku. Karena ada peluang risiko seperti itu, maka boleh mendapatkan keuntungan yang disebut dengan laba. Al-kharaju bidhamani. Beda dengan riba. Riba itu uang 1 juta saya hutangkan, nanti harus kembali, kemudian ada tambahan lagi. Ada tambahannya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, secara fikih uang itu boleh mendapatkan profit kalau memang digunakan untuk usaha real dan juga berhadapan dengan risiko. Selanjutnya, keadilan distribusi harta. Terkait dengan harta itu, ada kaedah, dan ini kaitannya dengan ayat Quran juga, surat Al-Hasyr ayat 7. Apa Allah berfirman, kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai uang itu hanya beredar di kalangan elit ekonomi saja. Biasanya transaksi-transaksi keuangan, ya, ekonomi transaksi-transaksi keuangan itu, hadirin, melibatkan orang-orang yang punya duit, ya, melibatkan orang-orang yang punya duit. Ya, terjadi kemudian akumulasi harta pada kalangan elit tertentu. Memang orang kalau jual beli uang, dia bisa dapat uang banyak. Tapi yang kerja siapa? Yang kerja uangnya, bukan fisik dia, ya. Nah, uangnya pun ketika bekerja tidak menghadapi resiko. Nah, itu yang bermasalah. Nah, jadi keadilan distribusi di dalam Islam itu ada zakat. Kenapa kok ada zakat? Karena dalam hidup ada fenomena orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadinya dengan mendayagunakan sumber dayanya. Ada orang kerja tapi hasilnya enggak cukup. Ada orang bisnis jual beli tapi juga hasilnya enggak mencukupi. Maka kemudian ada zakat untuk distribusi kekayaan. Begitu juga ada wakaf yang sering saya istilahkan begini. Kenapa ada wakaf? Karena ada kebutuhan masyarakat itu yang tidak mungkin dipenuhi secara mandiri, meskipun dia orangnya kaya. Ya, meskipun uangnya banyak, ada jenis kebutuhan yang sulit dipenuhi sendiri, sehingga perlu kepemilikan bersama. Ya, contohnya, karena saya Muslim, saya butuh sholat berjamaah. Bahkan fadilahnya sangat tinggi itu. Kan enggak mungkin semua orang bikin masjid sendiri-sendiri. Ya, saya butuh sholat Jumat. Ya. Apalagi saya mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, untuk sholat Jumat syaratnya harus 40 orang jamaahnya. Apa kemudian tiap orang bikin masjid sendiri-sendiri? Susah. Maka saya perlu butuh apa? Butuh masjid wakaf. Ya, yang dibiayai oleh masyarakat, menjadi milik masyarakat. Begitu juga meskipun orang kaya, kalau sudah meninggal butuh kuburan. Ya, butuh kuburan. Dan tidak mungkin kemudian dikubur di rumah masing-masing. Apalagi kalau rumahnya apartemen, susah lagi nguburnya. Enggak ada tempat. Maka kemudian butuh kuburan wakaf. Jadi kalau kemudian para pegiat wakaf itu mengatakan enggak penting wakaf itu pada apa namanya madrasah, masjid dan kuburan, dianggap tidak terlalu penting lagi. Kata siapa? Masih penting dan masih relevan. Selama dibutuhkan oleh masyarakat, ini dipenuhi oleh wakaf yang merupakan transfer kepemilikan dari individu kepada masyarakat. Kemudian ada sedekah. Terus kemudian ya, harta itu tidak hanya fungsi material, tetapi di dalam harta ada fungsi sosialnya. Ya, artinya apa? Dalam hartamu ada hak pihak lain yang harus diberikan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, terkait dengan inflasi, pelemahan nilai uang dan lain sebagainya. Ini di antara sebabnya itu ketika peredaran uang itu lebih besar di sektor keuangan. Ya, tidak mengalir pada apa namanya aktivitas ekonomi yang real. Ketika ada ekonomi real, bergerak ekonomi itu. Ya, alhamdulillah, kita juga harus bersyukur juga dari satu sisi, ya, bersyukur. Meskipun banyak yang mengkritik MBG dan lain sebagainya, itu mengalirkan uang itu. Ya, mengalirkan uang. Ya, walaupun ada juga yang tidak puas karena jatah bagiannya dialihkan. Tapi itu kemudian menggerakkan juga di bawah. Nah, cuma kemudian agak persoalan ketika kemudian MBG ini nanti kemudian dikuasai oleh orang-orang kaya. Ini agak bermasalah. Tapi pada hakikatnya ketika uang itu mengalir dalam aktivitas-aktivitas real, itu bisa bergerak ekonomi itu. Jadi cukup menggerakkan ekonomi sebetulnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kaidah fundamental fikih muamalah tentang uang. Apa kaidah fundamentalnya? Uang tidak boleh menghasilkan keuntungan dari dirinya sendiri tanpa aktivitas real. Ya, contohnya tadi, uang bisa menghasilkan dengan aktivitas real, saya beli barang, saya jual dengan menambahkan laba. Nah, itu kemudian menghasilkan keuntungan melalui real. Tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa transaksi real. Apa tadi? Menghutangkan uang kepada orang, ya. Nah, kemudian minta tambahan. Jadi uang tidak boleh berkembang sendiri tanpa aktivitas real. Artinya, alhamdulillah. Artinya keuntungan itu lahir melalui apa? Ada perdagangan real, pertukaran real, dan juga pertukaran barang atau jasa. Kemudian ada investasi produktif, ya, bukan dari uang menghasilkan uang semata. Ya, nah di sini kemudian ada investasi sektor real, ada akad-akad dan transaksi seperti musyarakah, mudoroba, perdagangan dan lain sebagainya. Nah ini kemudian melatih manusia untuk mencari harta secara halal dan bertanggung jawab. Ya, makanya di antara pembeda antara keuangan syariah dengan konvensional itu adalah kalau konvensional yang kerja itu duitnya. Kalau syariah yang kerja itu orangnya. Ya, orangnya bekerja. Nah, uangnya boleh menghasilkan tapi harus menanggung risiko, ada peluang risikonya. Kemudian riba tidak dianggap sebagai sumber pendapatan. Kalau menghasilkan uang dari riba, kalau orang Indonesia mengistilahkan dengan pendapatan non halal, ya tidak boleh digunakan oleh penerimanya, pemiliknya. Yang kalau kemudian diperoleh lembaga bisnis tidak dianggap sebagai pendapatan. Nah, sehingga ada fatwa tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, riba itu secara sosial, nah itu akan melahirkan ketamakan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman mengeluhkan tentang saudaranya punya hutang karena rentenir. Hutangnya 23 juta. Nah, tiap bulan itu harus membayar sekitar 1 juta sekian itu. Tapi itu bukan membayar pokoknya, membayar bunganya. Ya, membayar bunganya. Yang 23 juta masih tetap utuh. Ya, tetap utuh. Ya. Nah, itu uang melahirkan apa? Melahirkan uang. Maunya uangnya tetap melahirkan. Kalau dibilangi uang yang meninggal, enggak mau. Ya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, riba dilarang karena uang berubah fungsi dari alat tukar menjadi komoditas eksploitasi pihak lain. Pernah ada seorang mahasiswi saya waktu itu, biasanya itu kalau ada pengalaman, ada seorang khotib khutbah temanya tentang riba, tahun depan tidak dipasang lagi sebagai khotibnya. Artinya kan pengaruh praktek riba sangat sangat kuat. Nah, ada konsep welasan itu riba 10%. Ada rolasan, telulasan dan sebagainya. Nah, biasanya ya dalam beberapa kasus itu ada orang kehilangan rumah, kemudian kehilangan lahan. Tapi pemilik modal finansial selalu nambah rumah, nambah lahan. Ya, nama rumah nambah lahan. Tapi itu riba. Dihasilkan dari eksploitasi pada pihak lain. Kemudian juga tidak boleh menghasilkan keuntungan melalui maisir. Maisir itu judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Tinggalkan judi, tinggalkan khomer, dan juga tinggalkan judi. Nah, kalau dulu pada masa pada masa-masa jahiliyah itu ada ungkapan begini, aina aisarul jazuri, Aisar, sinnya dibaca panjang. Aina Aisarul Jazuri, mana pelaku judi? Kalau sudah ada yang begitu, mana pelaku judi? Maka 10 orang ngumpul, beli seekor onta, nanti diundi siapa yang dapat, dia onta itu miliknya. Sementara yang lain harus membayar, melunasinya. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab ini diceritakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Pada masa Umar bin Khattab ada praktek judi dengan media ayam. Ada dua orang yang mengadu ayam. Umar bin Khattab marah dan kemudian mau menyembelih ayamnya tadi itu. Medianya mau disembelih. Tapi ada orang Ansor, tidak disebut apakah dia pelaku sabung ayamnya atau bukan. Si orang Ansor bilang, ataqtulu, ya, ataqtulu apa istilahnya? Ataqtulu makhlukan yusabbihu lillah, apakah kamu membunuh makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Hebat, luar biasa. Di tempat judi ada yang dalil begitu. Nah, medianya berubah dari media onta, kemudian berubah media ayam, kemudian medianya uang, nah sekarang medianya online. Ya. Sehingga kemudian perubahan wasilah, sarana atau media tidak mengubah hakikat. Kalau judi ya tetap judi. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maisir dilarang. Kenapa demikian? Karena di situ berusaha uang melahirkan uang. Ya, uang melahirkan uang, bukan melalui aktivitas riya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kaidah-kaidah fundamental terkait dengan uang, tidak boleh menghasilkan uang dengan sendirinya tanpa aktivitas real. Walaupun Islam itu tidak menghalangi adanya keuntungan, boleh untung. Bahkan kalau caranya benar, untung boleh lebih dari 100% itu. Tidak dilarang. Kalau memang caranya benar, akadnya benar. Tapi kalau caranya salah, akadnya salah, praktek riba misalnya, jangankan banyak, kecil saja tidak dibolehkan. Yang sisa-sisa saja tidak dibolehkan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan uang di dalam Islam itu sebagai alat, sebagai media, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaiannya.

0: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RBFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
2: Dikhawatirkan mereka masih membawa perilaku jahiliyah yang suka meratap. Ketika keimanan sudah tertanam kuat, keimanan sudah dilihat oleh Nabi, itu sudah betul-betul tertanam di dalam jiwa para sahabatnya, Nabi mengatakan ziarahlah. Tapi Nabi tetap mengingatkan, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik. Ya. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang berziarah kubur tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik serta menahan lisannya dari ucapan buruk. Kata-kata hajar, kata-kata yang tidak baik itu ya kata-kata yang ya seperti apa namanya mengungkapkan apa protes terhadap Allah, terhadap takdir Allah, ya, atau dia menyumpahi dirinya. Kenapa kok tidak saya? Saya seharusnya mati, bla bla bla bla, dan kata-kata yang tidak pantas. Poin yang ke-9, hendaknya kaum wanita menghindari ziarah kubur. Ijtinabun nisa li ziaratil kubur. Ziarah kubur ini, ikhwani fillah, bagi kaum wanita tidak dianjurkan, tidak seperti laki-laki. Ya. Dan ada khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait hukum ziarah kubur bagi wanita. Maka banyak ulama mengatakan tidak dianjurkan wanita untuk ziarah kubur. Li'anna dha'fahunna wa inkisarahun. Ya, karena wanita ini lemah, mudah inkisar, ya, patah hati, bukan patah hati ya, ya lemah, jiwanya lemah, sehingga dikhawatirkan ketika mereka datang ke kuburan melihat makam ayahnya, suaminya, anaknya, mereka tidak mampu menahan diri untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik. Dan juga mereka dikhawatirkan tidak mampu menahan al-jazak, sikap tidak sabarnya. Ini yang dikhawatirkan. Sebagaimana juga keluarnya mereka untuk ziarah kubur dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Walihada fassawat. Maka itulah yang benar. Ya, ini afwan, yang pegang buku terjemahan agak kurang tepat atau agak ada sedikit perbedaan. Ya, kalau begitu di dalam teks Arabnya, lihada fassawat. Yang benar, fasawab yang benar, wanita hendaknya menghindari ziarah kubur. Kalau di sini, maka itulah selayaknya kaum wanita yang menghindari. Kata-kata fasawab yang benar ini penting. Kenapa? Ini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Ya. Karena sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tidak sering. Mereka-mereka yang memperbolehkan wanita ziarah kubur,

alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang wanita di makam, di kuburan, yang kemudian ketika itu Nabi mengingatkannya untuk bersabar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini di makam, Nabi menyuruh untuk bersabar. Lalu kata wanita ini apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, atau kama qala. Minggiro, kalau bahasa kasarnya. Ilaika anni, pergi, karena kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ketika wanita ini mengusir, mengatakan ilaika anni, pergilah engkau, dia tidak tahu itu Rasulullah SAW. Ya, karena dia menghadap kuburan. Lalu diberitahu, orang datang. Eh, kamu tahu tadi yang menyampaikan? Tidak tahu. Rasulullah kaget dia. Ya, kaget, akhirnya dia mengikuti Nabi, mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta maaf. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Kata Nabi SAW apa? Innama sabr inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu ketika awal mula terjadinya musibah. Ya. Ini diantara dalil yang dipakai oleh ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur dengan catatan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan haram berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la'anallah zawaratil kubur. Ya. Allah melaknat para wanita yang biasa berziarah kubur. Ini menjadikan dalil. Namun dalil ini ada catatan di dalam sanadnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini ikhwani fillah, juga mereka yang membolehkan itu mengatakan hadis ini melaknat zuwar. Zuwar itu yang sering, yang mondar-mandir, bukan yang datang sesekali. Ala kulli hal sebaiknya dihindari. Ya. Tapi kalaupun ada wanita yang ziarah, maka mereka punya landasan. Punya landasan. Dengan catatan tidak membuka aurat, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu mengontrol dirinya. Mampu menjaga dirinya. Tapi seperti kata Syekh Fassawab, ya, sebaiknya dihindari, dan Syekh lebih menguatkan pendapat yang tidak sebaiknya wanita untuk menghindar dari ziarah kubur. Kemudian tidak mendirikan masjid di atas kubur. Ini jelas. Ya, sangat gamblang hadis-hadisnya. Tidak mendirikan masjid di atas kuburan. Jadi kalau ada kubur, jangan dibangun masjid. Jangan memasukkan kuburan di dalam masjid. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana kata Syekh, kama yahduth fi kathiri minal buldan al-islamiyah. Sebagaimana yang kita jumpai di kebanyakan negeri Islam, mereka membangun masjid-masjid dan kubah-kubah di atas kubur orang-orang saleh. Perbuatan ini merupakan jalan menuju syirik. Ya. Jalan menuju syirik. Ya, ini bukan kesyirikan. Kecuali kalau kemudian diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang syirik. Tapi jalan menuju syirik adalah perbuatan membangun kubur. Dibangun kuburan. Orang-orang ikhwani fillah yang awam melihat seperti itu, mereka menganggap orang ini punya keistimewaan. Akhirnya apa yang terjadi? Berdoa minta kepada si mayit. Ngalap berkah di kuburannya, ngusap-ngusap. Allahu Akbar. Yang tidak pernah diturunkan syariatnya oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan ini min akhtar dara'i syirik,

0: jalan kesyirikan yang paling berbahaya. Yang kemudian mereka mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah selain kepada Allah, dan menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal sebagai perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'an wa ma'ana ma'anna hadza min asyirik. Kalau sudah minta kepada mayit, kalau sudah minta hajatnya kepada mayit, maka ini bukan lagi jalan menuju syirik, tapi sudah termasuk kesyirikan. Ya. Ketika seorang memohon rezekinya, memohon ampunan, memohon keberkahan hidup, memohon keselamatan, bukan kepada manusia, tapi memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Maka jangan pernah, ikhwani fillah, jangan pernah berdoa dengan memanggil nama selain Allah. Ya. Demi Allah, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan manusia-manusia mengajarkan doa kepada selain Allah, apapun alasannya. Antum bisa baca Quran. Di dalam Quran itu isinya, di antara isinya apa? Doa. Bagaimana Allah mengajarkan doa kepada kita?
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah, dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Antum bisa baca Quran. Di dalam Quran itu isinya, di antara isinya apa? Doa. Bagaimana Allah mengajarkan doa kepada kita? Allah ajarkan kepada kita manggil siapa? Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Buka buku-buku hadis, kumpulan doa silakan. Bagaimana Nabi mengajarkan doa kepada kita? Allahu Akbar. Kemudian muncul manusia-manusia. Anda panggil, dan apa itu maksudnya ketika Anda manggil tokoh itu? Maksudnya Anda berdoa kepada Allah. Ya Rajul, kenapa Anda palingkan dari apa yang diajarkan oleh Nabi? Quran ini sudah sangat jelas. Dan bagaimana Quran mengajarkan? Rabbana Allahumma, ditambah-tambahkan. Lalu ketika kita mengajarkan seperti Nabi Wahabi, oh jahat Anda ini, jahat Anda ini. Anda ingin mengajarkan orang untuk ke kuburan daripada ke masjid. Punya hajat ke masjid, sholat, sujud, minta sama Allah, taubat. Jangan, akhirnya sekarang yang terlihat apa? Wallahi ikhwan, kalau ada acara di kuburan lebih ramai daripada di masjid. Wallahi, apakah itu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya akhi, wadih. Apakah ilmu tidak lebih mulia? Anda betul lihat itu. Kalau sudah acara-acara dikumpul, wah, full. Tapi orang kadang-kadang balau ke masjid. Allahumma ya akhi. Akibat dari apa? Menyisi sunnah Rasulullah SAW. Kuburan dibangun, diagung-agungkan. Akhirnya muncul. Karena ini fulus juga. Makam-makam palsu. Duit pak. Ikut duit itu. Fulus. Ya akhirnya. Dekatkan manusia. Dekatkan manusia kepada Allah. Agungkan Allah. Wajib na'am menghormati, memuliakan orang saleh. Tapi bukan kemudian minta kepada mereka, menggantungkan hati kepada mereka. Sampai yang lebih kejam, salat di depannya foto orang saleh. Loh, dahsyat itu. Ya itu mulai. Ya. Nabi ketika salat itu ada gambar, disuruh minggir. Ini malah taruh di depannya dia. Dari mana? Fitnatul kubur. Jadi ini yang kemudian kita ingatkan. Ziarah kubur silahkan pak, dianjurkan. Bahkan lebih baik Anda ziarah kubur daripada tempat-tempat maksiat. Anda ingat mati. Ya. Tapi ingat, jangan kemudian ziarah kubur lalu kita merasa bahwa kalau di kuburan doa saya ini lebih dikabulkan. Ya Allah. Akhirnya apa? Dan itu keyakinan pak yang banyak diyakini. Akhirnya apa? Wallahi ikhwan, apa dampaknya apa? Orang lebih banyak ke kubur daripada ke masjid. Padahal Nabi yang mengatakan apa? Ahabbul biqa. Nabi yang mengatakan sebaik-baik tempat masjid. Tapi mereka katakan sebaik-baik tempat kuburannya para wali. Ya. Nanti dibantah. Oh, ada kitabnya. Ya, oke. Coba dikaji. Saya katakan seperti saya ulang. Kalau setiap ucapan, kalau kita mau mencari ucapan orang yang membolehkan, yo ono, saya katakan yang nikah tanpa wali pun ada ulama yang mengatakan kalau mau cari-cari. Tapi kan perlu dikaji. Apakah ini pendapat mayoritas? Apakah ini pendapat dari ulama yang mewakili dari satu mazhab? Berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Jadi ajarkan keluarga kita. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajarkan kepada kita doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Abaikan semua ajaran yang memalingkan kita untuk menyebut nama Allah. Agama kita bukan seperti agama di luar Islam yang menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. ini yang perlu kita perhatikan. Ikhwan fillah azzalallahu wa iyyakum, maka mendirikan kuburan, masjid di atas kuburan, ya. Dan masjid sama kuburan itu terpisah. Dampaknya seperti yang kita lihat, kalau sudah dimasukkan di kubur, Pak, orang-orang apalagi yang tidak berilmu itu luar biasa. Sangat gampang. Sangat gampang terfitnah. Sangat gampang terfitnah. Mereka menganggap, wah, iki wong hebat iki. Lek wong hebat. Ya, akhi, coba antum lihat, kadang-kadang akhi, orang bisa lebih lama duduk di kuburan daripada duduk di masjid, Pak. Antum lihat orang-orang itu, Pak. Lebih lama duduk di kubur, di masjid tak betah. Hilang. Ya, kecuali nunggu jajan, baru nunggu. Ya, nunggu jajan nunggu suwi. Kalau jajan cepat tuh, tapi di kuburan, Pak. Antum bisa lihat ya, akhi. Antum bisa lihat. Ya. Bahkan lebih khusyuk. Takut, Pak. Wallahi ana syahadtu. Kita lihat sendiri, Pak, di salah satu tempat. Ya. Orang masuk ke kubur itu sampai drong berangkat. Ya, berangkat. Dan ketika keluar mereka tidak berani membelakangi gini. Mundur, tidak berani mundur gini, Pak. Gini. Wallahi ana syahadtu. Bukan perkara. Dari mana? Dari seperti ini, Pak. Dari mulai cerita-cerita, kemudian dibangun, dibuatkan kubah. Orang-orang awam mayat, Rifa. Perbuatan yang tidak mereka lakukan ketika masuk masjid. Walaupun masuk masjid tidak perlu berangkat. Tapi kehusyuannya lebih khusyuk di sana daripada di rumah Allah. Hilang. Pengagungan kepada Allah itu sudah mulai pudar. Tidak sadar. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak perlu, yang harus kita ingatkan. Ya. Kemudian tidak boleh sholat dengan menghadap kubur. Ya. Tidak boleh sholat menghadap kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal kubur, wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadap kubur. Kecuali ada pembatas, ya. Tidak melihat kuburannya maka diperbolehkan, tapi langsung sholat menghadap kubur tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan darurat, kata Syekh. Ya, keadaan darurat katanya keadaan di mana tidak ada tempat lagi. Kemudian tidak duduk di atas kubur, menyemen dan mendirikan bangunan di atasnya. Ini semua termasuk perkara yang dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duduk di atas kubur dapat menyakiti jenazah. Sedangkan menyemen serta mendirikan bangunan di atasnya dapat menjadi pintu bagi sikap ghulu. Maka itu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan. Dan ini nasnya ada. Naha sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yubna alaihi wa yuqat alaihi. Atau kama qala sallallahu. Naha, Nabi melarang kuburan disemen, kuburan dibangun, dan dilarang juga untuk menduduki kuburan. Namun sangat disayangkan fenomena seperti ini banyak kita jumpai di kebanyakan negeri Islam. Yang membuat kita sedih itu, Pak, tokoh-tokoh orang-orang yang justru mendorong orang untuk menyelisih ini, Pak. Ketika nas sudah jelas dilarang, walaupun hukumnya kita juga harus tahu hukumnya, walaupun ulama mengatakan makruh, ya, mengatakan makruh, tetap makruh itu dilarang, ditinggalkan, bukan makruh, dipromosikan. Dipromosikan, bukan malah dihiasi seolah-olah itu yang terbaik. Ini apa? Dan kenapa banyak orang ikut? Karena mohon maaf, masyarakat kita ini masyarakat yang masih primitif. Lah, ojo primitif. Ya. Masyarakat yang ada istilahnya. Jadi mereka memegang teguh kalau ada orang yang ditokohkan, ya sudah itu seperti Nabi sudah. katanya taklid, mukallid, taklid, taklidnya taklid sudah, dan yang ditokohkan sudah, memanfaatkan sudah, memanfaatkan. Nabi SAW melarang, Nabi SAW melarang. Kemudian tidak menulis sesuatu pada kubur, ini makruh, tidak sampai pada derajat haram tidak menulis sesuatu. Maka ya ikhwan fillah, kuburan yang terbaik kuburan yang kosong.
9: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
11: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
10: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
11: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
10: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
12: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Kemudian, tidak menulis sesuatu pada kubur, ini makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Tidak menulis sesuatu. Maka ya ikhwan fillah, kuburan yang terbaik kuburan yang kosong. Kosong dalam pengertian hanya diberi gato nisan, kemudian disunahkan, dianjurkan untuk diangkat tanahnya. Ya, artinya dibuat punuk untuk mengetahui itu kuburan. Tidak boleh menulis sesuatu pada kubur seperti nama orang meninggal, almarhum fulan dan sebagainya, sebab Nabi SAW melarang menulis sesuatu pada kubur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Ibnu Majah. Dan para ulama mengatakan hukumnya makruh, ya, dibenci perbuatan yang jika ditinggalkan itu lebih baik, lebih utama. Kemudian berhati-hati agar tidak menginjak kubur. Berhati-hati agar tidak menginjak kubur. Khawadifillah, kita melihat Pak, ada orang setelah ziarah kemudian duduk di atas kuburan orang. Duduk. Ya. Ada yang menginjak. Ini termasuk hal yang dilarang. Wajib atas para pengiring jenazah atau orang yang berziarah kubur untuk berhati-hati agar tidak menginjak kuburan. Sebab hal itu termasuk perkara yang dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi 'ala jamra aw sayfin aw akhsif na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi 'ala qabri muslim." Aku berjalan di atas bara atau berjalan di atas pedang yang tajam, atau aku harus mengikat sandal di kakiku, itu lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Maka jangan injak di atas kuburannya. Nabi SAW juga bersabda, seorang dari kalian duduk di atas bara hingga terbakar pakaiannya, lalu menjarar ke kulitnya, lebih baik daripada ia duduk, dalam riwayat yang lain, menginjak di atas kuburan. Maka hati-hati ikhwani fillah, ketika kita mengantar jenazah, ketika kita mendoakan, ketika kita ziarah kubur, maka jangan menginjak-injak kuburan. Itulah mengapa tempat makam yang terbaik itu adalah makam yang memang menyisihkan jalan. Ada jalan untuk orang berjalan. Kecuali memang tidak mungkin kecuali harus menginjak, maka ini yang disebut dengan ya kondisi yang terpaksa. Umpamanya orang bawa jenazah, dia tidak mungkin mau lompat, mau menghindar, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, kuburannya sudah penuh umpamanya, dia harus menginjak, maka boleh menginjak. Tapi ketika tidak ada keterpaksaan, ada jalan tanpa menginjak kuburan, maka wajib kita menghindar. Ini jangan diremehkan, karena kita tahu bagaimana Nabi SAW mengatakan, seseorang dari kalian duduk di atas bara hingga terbakar itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan atau menginjak-injak. Kemudian nah, memberi kabar duka, tafsirul kafir bin nar, ya, tafsir itu memberi kabar gembira kepada orang kafir dengan neraka. Kapan? Jika seorang muslim melewati kuburan orang kafir seperti Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, ya, hendaknya yubashiruhu, dia memberi kabar gembira dengan neraka. Jadi kalau diterjemahkan kabar duka lah, tafsir itu kabar gembira. Tapi kata-kata kabar gembira di sini sebagai bukan untuk betul-betul kata-kata yang menunjukkan kegembiraan lah. Nabi SAW bersabda, "Haitsuma mararta biqabrin kafir fabashirhu binnar." Jika engkau melewati kubur orang kafir, maka sampaikan kabar gembira dengan neraka. Yani dengan mengucapkan apa? Abshir binnar ya kafir. Abshir binnar ya kafir. Ya. Untuk apa ikhwan fillah kata-kata itu? Hah? Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, Pak. Lekon seperti orang kafir neraka, Pak. Jadi bukan untuk guyonan atau apalah, untuk mengingatkan kita. Maka jangan kufur kepada Allah. Sebagaimana kalau kita ziarah kubur orang muslim, kita mendoakan dia untuk mengingatkan kita akan akhirat, untuk mendoakan saudara-saudara kita. Maka perkataan ini pun jangan dibuat ejekan. Umpamanya lewat kuburan orang kafir, ayo, ngapain kata-kata, abshir binar lah. Kata-kata benar itu juga peringatan. Jangan sampai kita kufur seperti mereka kufur kepada Allah. Dan ketika kita mengatakan abshir binar, itu juga kita ingatkan betapa mahalnya hidayah. Coba seandainya kita tidak diberi hidayah iman Islam oleh Allah, mati dalam seperti mereka, apa yang terjadi? Ya. Jadi ikhwan, masuk ke kuburan itu jangan dibuat softoh, jangan dibuat kuyuh. Dan memang sayang sekali lagi, wallahi ikhwan, hati kita ini sudah keras, Pak. Walaupun tidak kerasnya seperti orang kafir, tidak. Buktinya apa? Tidak bisa kita menangis masuk kuburan lah iso. Takkan softo, guyonan. Softo, guyonan. Dan kadang-kadang guyonannya guyonin mau mati gitu. Orang mati loh, di softoi. Iki mau ngini-ngini, iyo iki rojalin, wah kakak. Nama kita sudah tercatat di mana? Di surga Firdos, dorong rasa takuti. Itu yang saya katakan, hati kita ini agak kebal. Ya. Tidak ada kematian itu. Kalau dulu kata Imam Hasan al-Basri, kita ini kalau menggiring orang mati, satu sampai yang lain tidak saling mengenal, karena masing-masing memikirkan. Jadi berpikir, merenung, ya apa kalau saya yang saat ini sedang ditandu. Kemudian, nah kita tuntaskan, seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Maka tidak boleh seorang wanita berkabung atas kematian ihdadul mar'ah fawqa thalath kecuali suaminya. Kalau yang lain dia boleh 3 hari, kerabatnya, anaknya, tapi kalau kematian kecuali siapa? Suaminya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi selama 4 bulan 10 hari yang namanya ihdad, diterjemahkan berkabung ihdad, melaksanakan ihdad itu dia tidak boleh tinggal di luar rumah suaminya. Artinya kalau dia menetap bermalam, dia wajib bermalam di tempat suaminya. Tidak boleh pindah, Pak. Kecuali ada kondisi yang memaksa dia memindah. Umpamanya apa? Keluarga suaminya mengusir dia atau bertengkar dan selain, boleh. Tapi tidak, ketika tidak ada alasan, tidak boleh. Alasan sumpek, kabeh wong mati sumpek. Ya. Demi Allah, ikuti sunnahnya Nabi. Tidak usah cari alasan, Pak. Kadang orang bilang, saya kalau di sini sumpek. Loh, yun iki namanya ujian. Ledak sumpek, yun bojomu urip. Mati. Kecuali hal-hal yang memaksa. Tinggal. Bolehkah wanita keluar? Boleh di siang hari kalau ada hajat. Hajat itu kebutuhan, bukan keterpaksaan. Kebutuhan. Ya. Diperbolehkan. Dia ke rumah sakit, dia kontrol, dia ke sana. Atau ada yang kasus, dia harus ke sekolah anaknya karena tidak ada yang membantu, dia harus, tidak diperbolehkan. Tapi tetap tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan pakaian yang menarik perhatian. Yang terpenting, yang paling wajib, dia bermalam di rumah suaminya, tidak boleh bermalam di tempat yang lain. Itu ihdan. Dan itu hanya boleh bagi suami 4 bulan 10 hari, di luar suami jangan. Artinya kalau anak kemudian dia berkabung sampai seminggu tidak diperbolehkan. Kalau dia mau berkabung cukup 3 hari. Yang terakhir, boleh mengeluarkan jenazah dari kuburnya. Diperbolehkan mengeluarkan jenazah setelah dikuburkan jika hal tersebut membawa maslahat. Seperti menjaga jasad dari binatang buas, hewan melata dan yang lainnya. Dalilnya adalah kisah Jabir ketika ia mengeluarkan jasad ayahnya dari kuburnya yang dikuburkan bersama jenazah yang lain. Kemudian ia menguburkannya di tempat lain. Jabir bercerita tentang ayahnya, kami pun berangkat ke medan jihad, lalu ayahku menjadi orang yang pertama terbunuh. Setelah itu dikuburkan bersamanya jenazah yang lain di dalam kuburnya. Kemudian jiwaku merasa tidak tenang membiarkan bersama jenazah lain dalam kuburnya. Oleh sebab itu aku pun mengeluarkan jenazahnya setelah 6 bulan. Dalam lafaz lain disebutkan, maka aku memindahkannya ke kubur yang lain. Hanya ini tentu dibatasi dengan adanya maslahat yang jelas yang mengharuskan dikeluarkannya jenazah dari kuburnya. Ya. Misalnya keraguan tentang sebab kematian jenazah, kesamaran atas sebuah tindak kriminal dan lain sebagainya. Maka kemudian sebagai penutup, hendaknya seorang muslim perlu mengamalkan setiap perkara yang kami sebutkan dalam pasal ini serta menjauhi segala bentuk penyimpangan dan perbuatan bid'ah. Wallahu musta'an. Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah kita bertambah ilmu,
2: bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
16: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Yaqulu ibnu Adam mali mali Adam mali mali.
6: Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait.
7: Anak Adam, yaitu manusia, mengatakan hartaku, hartaku. Ya, bangga-banggakan harta. Hartaku, hartaku, hartaku, hartaku. Lalu dikatakan kepada dia,
8: dia adalah hartamu, melainkan ada tiga.
7: Yang pertama-tama adalah yang kamu makan, habis. Kita mau beli makan model apapun, semahal apapun, habis jadi kotoran. Yang kedua adalah yang kamu pakai,
8: maka akan rusak.
7: Baju beli mahal, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu,
8: rusak kan?
7: Pada saatnya dia akan rusak. Yang ketiga, yang kamu keluarkan, kamu sedekahkan ya di jalan Allah, maka itulah yang benar-benar milikmu.

Al-ikhlas sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu orang ini ikhlas atau tidak, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah yang bersangkutan. Maka segala hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Apabila ikhlas, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ikhlas, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan pernah berbalas.

0: Karena itu keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam beramal, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa ikhlas dengan apa yang kita infakkan? Kita melatih diri kita. Keikhlasan patut untuk kita latih. Ketika kita berat untuk melaksanakan atau berinfak di jalan Allah, maka kita paksa saat itu juga kita keluarkan. Kemudian kita juga mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita infakkan. Dan lebih lagi masyarakat muslimin, kita tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita lakukan, tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan. Ini cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara melatih diri kita, kita paksa untuk mengeluarkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kemudian tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan dan tidak menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tapi karena kemudian masyarakat muslimin, keikhlasan ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Mintalah kepada Allah al-ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami dengan barokah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai petunjuk kami, sebagai cahaya kami, sebagai hidayah yang membawa kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran kalau kami lupa. Berilah kami pelajaran dengan Al-Quran kalau kami tidak mengerti. Berilah kami rezeki, ya Allah, ngaji Quran, baca Quran siang malam, mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran argumentasi yang membela kami, ya Allah. Jangan kau jadikan argumentasi yang mencelakakan kami.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-41 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, mengikuti syariat Allah adalah tiang keimanan.
2: An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
4: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
5: ini
4: mereka.
5: Ini bukan sifat orang yang beriman.
4: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Termasuk iman kepada hari akhir ini adalah kita mengimani surga dan neraka, serta mengimani segala yang terjadi setelah kematian nanti. Fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan bahkan tentang sakaratul maut. Di sini diterangkan bagaimana keadaan seorang hamba mukmin ketika meninggal dunia, kemudian bagaimana pula seorang hamba yang kafir atau yang fajir yang bergelimang dalam dosa ketika meninggal dunia. Kami para sahabat keluar bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor, dari penduduk Madinah. Tatkala kami telah sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat, dan kami para sahabat duduk di sekitar beliau seakan-akan di kepala kami ada burung. Artinya mereka sangat khusyuk ketika duduk itu. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu yang beliau pergunakan untuk mencongkel atau mencocok-cocok tanah, seakan-akan beliau sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Rasulullah melihat ke arah langit, kemudian melihat ke bumi, mengangkat pandangannya dan merendahkannya lagi. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Istaiidu billahi min adzabil qabri marratain aw thalathan.
2: Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan itu 2 atau 3 kali.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Fatihah.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Baqarah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
2: Katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat.
1: Ujibu da'wata da'i idza da'an.
2: Sungguh kata Allah Ta'ala, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku tersebut.
1: Kenapa sih seseorang itu harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala? Kenapa kita harus berdoa? Karena untuk membedakan kita dengan Allah Ta'ala. Khalik dan makhluk itu kelihatan ketika apa? Perbedaannya akan kelihatan kalau ketika sedang berdoa. Coba kita lihat. Kita akan tahu kalau kita ini seorang makhluk kalau seandainya kita berdoa. Kenapa? Karena memang kita lemah.
2: Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, sering keluh kesah, sambat. Kenapa? Karena kelemahannya. Banyak yang kemudian dia ingin mengharapkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Lemah.
1: Sehingga kalau kita tahu kita ini lemah, maka kita butuh kepada doa itu. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh sesuatu tempat untuk bersandar.
2: Saat kita lemah dengan berbagai macam urusan kehidupan kita, maka kita akan mencari sandaran yang tepat kemana ya. Dan orang yang cerdas sekaligus beriman, maka dia tentu akan bersandar kepada Allah Ta'ala.
1: Dengan apa? Dengan mengharapkan pertolongannya, dengan doa-doanya, dan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ulang sekali lagi untuk kami pribadi dan untuk hadirin sekalian, dan ini merupakan salah satu yang paling baik untuk senantiasa diulang. Para ulama mengatakan al-ilmu huwal khasyyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali duduknya kita di majlis ini, adanya kita di majlis ini, apapun keadaan kita di majlis ini, pembicara ataupun pendengar, maka semua yang kita cari adalah sama, yaitu khasyiatullah. Bagaimana majlis kita ini bisa mengantarkan kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ana a'lamukum billah wa ana akhsyakum min. Aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Oleh sebab itu, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan kepada kita, konsekuensi dari ilmu, konsekuensi dari pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala adalah memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang lain, para ulama mengatakan al-ilmu huwal amal. Ilmu itu adalah amal. Sehingga apabila ilmu yang kita miliki ini belum berbuah amal, maka kita perlu berilmu lagi. Kita perlu mencari ilmu lagi. Karena sementara ini, selama ini, apabila ilmu itu tidak menghasilkan amal, kita belum punya ilmu. Kita sekedar tahu, kita sekedar pernah dengar, kita sekedar pernah baca. Selama itu belum bisa diamalkan, maka kita belum berilmu.
1: Qudwatun nabawiyyah. Hadis pertama dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, peran niat dalam amal.
2: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
3: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719 nolnya 3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izulhak dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Di antara keistimewaan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini dapat menghidupkan hati orang-orang yang lalai.
3: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'uhu وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
8: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
7: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
8: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
7: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
9: Qala Allahu ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insya Allah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah. Saya ingin cerita kisah nyata yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi di dalam salah satu kitabnya tentang seorang menteri. Menteri ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Menteri ini selalu mengatakan al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari sang raja sedang mengiris buah, lalu terkena tangannya dan terluka. Cukup parah lukanya. Lalu sang raja memanggil menteri ini. Barangkali menteri bisa memberikan hiburan. Ternyata sang menteri malah mengatakan al-khiratu fi makhtarahullah. Wahai tuan raja, pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah. Sang raja tersinggung dan sang raja memutuskan menteri ini dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Dan sang menteri tetap mengatakan al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu hari sang raja mengadakan bepergian untuk berburu. Sampai ke satu daerah, sang raja lupa sedang berburu mengejar binatang buruannya, masuk ke daerahnya orang lain, sang raja. Di sana ada suatu kaum Majusi, penyembah api. Dan mereka biasa menangkap orang untuk kemudian dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Sang raja ditangkap. Kemudian sang raja hendak dipersembahkan untuk berhalanya. Dan diperiksa. Harus sempurna, gak boleh ada cacat. Ternyata ketika diperiksa sang raja tangannya cacat. Bekas terkena sayatan pisau itu. Akhirnya gak jadi. Sang raja langsung ingat sang menteri. Subhanallah. Al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Sang raja dibebaskan. Sang raja pulang ke kerajaannya, langsung mengatakan, sang menteri dibebaskan. Ternyata dia benar. Kemudian sang menteri dikeluarkan dari penjara, diberi jabatannya lagi, dan raja mengatakan, wahai menteri, kata-katamu itu benar. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Lalu raja menceritakan kejadian yang dia alami. Kemudian raja bertanya, wahai menteri, ketika kamu masuk penjara, apa yang terbaik? Kata menteri itu, wahai tuan raja, seandainya saya tidak masuk penjara, maka tentu ketika berburu itu, tuan raja mengajak saya. Dan kita sama-sama ditangkap. Ketika tuan raja diperiksa cacat, maka sayalah yang akan menjadi korban. Jadi ternyata, saya masuk penjara adalah yang terbaik. Al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saudara-saudaraku semuanya, mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pilihan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Mungkin menurut kita itu tidak baik. Ya, boleh jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita tidak suka kepada sesuatu ternyata itu baik bagi kita. Boleh jadi kita menginginkan suka sesuatu ternyata enggak baik bagi kita. Jadi pilihan terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, kita prasangka baik kepada Allah dan kita pandai melihat sisi positif dari semua kejadian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perjagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Abdullah Soleh Hadroi.
2: Syafaat itu apa? Asy-syafa'ah. Ya, kalau bahasa kita itu perantara. Jadi syafaat itu perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Jadi kita itu punya perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Itu namanya syafaat. Nah, hari kiamat nanti syafaat itu ada dua macam, ibu-ibu. Jadi nanti hari kiamat syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama itu

al-amma, syafaat yang umum. Syafaat yang umum ini berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk orang-orang yang lainnya, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Ya, jadi syafaat di akhirat ada dua macam. Yang pertama syafaat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua syafaat yang umum untuk nabi, para malaikat, kemudian juga para nabi dan orang-orang soleh. Kita bahas yang pertama dulu, syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nanti ada empat jumlahnya. Jadi yang khusus nabi itu ada empat. Yang pertama yang dikenal dengan asy-syafa'atul udma, syafaat paling agung. Syafaat paling agung. Ya, dan itu juga disebut dengan al-maqamul mahmud. Itu kedudukan yang terpuji. Al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Isra ayat nomor 79. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabhataka rabbuka maqaman mahmuda. Atau juga disebut dengan, kalau ibu habis adzan baca apa ibu-ibu? Selesai adzan baca apa? Salawat dulu kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, terus Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu namanya adalah al-maqam al-mahmud atau juga al-wasilah. Nah, ini khusus nabi. Yang mana diterangkan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, nanti kita dibangkitkan dari kubur lalu kita kumpul di padang mahsyar. Semuanya makhluk dari awal sampai akhir kumpul di padang mahsyar, tidak memakai pakaian telanjang bulat, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan. Jadi kayak bayi baru lahir. Sehingga Ibunda Aisyah ketika Nabi cerita itu, Ibunda Aisyah malu. Ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah. Laki perempuan kumpul telanjang. Kan nanti kita saling melihat auratnya. Jadi Bunda Aisyah takut nanti auratnya dilihat orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, waktu itu orang enggak mikir auratnya orang. Jadi kok kiamat di padang mahsyariku gak ono wong delok aurate wong liya. Itu dahsyat, matahari di atas kepala. Masing-masing orang bermandikan keringat. Yang dipikir itu cuma satu, saya selamat apa enggak itu loh. Wis gak ndelok aurate wong liya. Kemudian saat itu kita berada di padang mahsyar ibu-ibu, jutaan tahun ibu-ibu. Ya, di surat Al-Mutaffifin itu ada ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu manusia berdiri di padang mahsyar, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Coba dihitung ibu-ibu. Lek 100 tahun. Ya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti pirang tahun? Monggo, ngitung-ngitung ayo. Minta bantuan kalkulator karena banyak harus miring ibu-ibu. Kalau tidak miring tidak bisa. Ya, itu 100 tahun kali 1000 tahun. Berarti gimana itu? 365 ya dikali 100 dulu. Dikali lagi 1000. Sama dengan 36 juta setengah. Iya. Berarti kita di sana itu

0: 36 juta setengah tahun. Dadi engko ndek kono iku ibu-ibu nek padang mahsyar jutaan tahun ibu-ibu. Dan itu Allah berada di puncaknya murka. Allah tidak pernah murka seperti itu dan Allah tidak akan pernah murka lagi seperti itu. Itu hari keadilan. Wis dijarno mbek Gusti Allah, matahari di atas kepala satu mil. Dengan masing-masing orang ada yang keringatnya sampai di mata kaki. Ada yang keringat sampai di pusar, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Tapi ada juga orang yang dapat naungannya Allah, dia teduh, dia damai, enggak kena panas. Terus pokoknya luar biasa menakutkan. Sampai setelah kita sekian lama, Allah memberikan ilham kepada kita untuk datang kepada Nabi Adam. Ayo kita datang ke Nabi Adam, nenek moyang kita, kita minta bantuan. Wahai ayah kami, nenek moyang kami, bantu kami. Nabi Adam bilang, saya tidak sanggup. Kamu minta bantuan Nabi Nuh. Kita datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, bantu kami. Nabi Nuh bilang, saya tidak sanggup. Kamu datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Kamu datang ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Kamu datang ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Kamu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita datang ke Rasulullah ibu-ibu. Ya Rasulullah, bantu kami ya Rasulullah. Beri kami syafaat. Apa jawabannya Nabi? Ana laha. Aku akan bantu kamu semuanya. Kamu tak bantu semuanya. Kemudian Nabi sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang dahsyat luar biasa. Oleh Allah dibuka pintu-pintu pujian. Kemudian Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, was'al tu'tah, wasfa' tushafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, dan berilah syafa'at, atau diberi izin untuk memberikan syafa'at. Barulah kita diurusi oleh Allah berkat syafa'atnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita diperhatikan oleh Allah. Dan umatnya Nabi ini, walaupun umat yang terakhir, nanti kiamat dinomor satukan ibu-ibu. Ya, berkat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nomor satu, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, yang khusus Nabi adalah syafaat kepada ahli syurga untuk memasuki syurga. Jadi syafaat kepada ahli syurga untuk memasuki syurga. Jadi nanti kita semuanya ibu-ibu, semoga ahli syurga, ya kita berada di pintunya syurga, kate melbu. Lawange sik nutup ga iso melbu. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta dibukakan. Tolong dibuka pintunya. Yang jaga pintu tanya, siapa anda? Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang menjaga pintu mengatakan, ya, aku diperintahkan tidak membuka bagi siapapun sebelum anda. Lalu pintu surga dibuka berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat-umat yang pertama masuk adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita ibu-ibu, ada ibu-ibu, ada emak-emak masuk surganya bareng Nabi. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada emak-emak masuk surganya bareng Nabi. Bareng Nabi mulbuni. Bahkan dia seakan-akan mau balap Nabi. Ya. Masuknya bareng atau persis di belakangnya Nabi. Siapa dia? Siapa? Ya, tepat sekali. Yaitu janda. Suaminya meninggal, dia punya anak-anak yatim. Dan dia tidak mau nikah lagi. Demi untuk merawat anak yatim. Aku rela tidak nikah lagi, aku rela tidak berdandan, demi untuk merawat anak-anak yatim. Itu disebutkan di dalam hadis, nanti dia masuk surganya itu bareng Nabi, ibu-ibu. Sampai Nabi itu heran, siapa ini? Kok katanya, balap aku, siapa ini? Ternyata dia adalah janda yang rela tidak nikah lagi demi untuk mengasuh anak yatim. Soalnya kalau dia nikah, nanti dia gak bisa fokus. Maka dia kepingin fokus ke arah yatim, seakan bapaknya mati, wis gak apa-apa aku gak nikah mana wis, tak ngerawat arah-arah iki aku. Waduh Masya Allah. Namun itu kata para ulama, kalau tidak dikhawatirkan, fitnah. Ya. Lalu jandanya masih muda, khawatir fitnah, ya tentu lebih afdol, nikah lagi. Baik, itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus pamannya Abu Thalib. Ini riwayatnya sahih, ibu-ibu ya. Riwayatnya itu Bukhari Muslim. Di semua buku sirah itu ada. Jadi Abu Thalib ini pamannya Nabi, luar biasa, bela Nabi mati-matian. Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai mati gak gelem. Sehingga matinya dalam keadaan kafir. Tapi membela Nabi luar biasa. Dengan Nabi itu kasihan. Nabi bilang, ya Allah, tolonglah pamanku ya Allah, tolong ya Allah. Lalu oleh Allah dibilang, kalau kamu mintakan ampun tidak boleh. Cuman karena pamanmu jasanya banyak, ya wis, ya saya beri, kamu izin beri syafaat pamanmu. Lalu azabnya oleh Allah diringankan. Karena mati kafir tidak bisa keluar dari azab, cuman oleh Allah azabnya diringankan berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa azab yang ringan, ibu-ibu? Azab sing ringan kaya apa, ibu-ibu? Iki azab paling ringan di neraka, ibu-ibu. Di mana azabnya? Telapak kakinya dibakar. Telapak kaki etok, ibu-ibu. Nek telapak etok. Tapi apa? Otaknya mendidih. Otaknya meleleh. Dan dia merasa itu adalah azab yang paling berat. Padahal itu azab yang paling ringan. Dan itu khusus orang kafir yang dapat syafaat, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Adapun kalau pamannya Nabi yang satunya, yang kafir, yang ganggu, maka tidak ada keringanan. Siapa dia? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba, diadab sekeluarga. Baik, ini riwayatnya Bukhari Muslim ya. Dan kita kalau bicara agama itu pakai dalil, bukan pakai perasaan. Kemudian yang keempat, yang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat beliau kepada sebagian umatnya untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi Allah memberi izin kepada Nabi untuk memasukkan sebagian dari umatnya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung melbu nang surga. Gak ada diperhitungkan, gak ada diazab. Itu berkat syafaatnya Nabi. Baik, itu empat yang khusus Nabi.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Abdullah Hadromi, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم

0: آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: راديو دعوة إسلامية media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
4: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم
1: راديو دعوة أهل السنة والجماعة
7: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
8: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
7: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
8: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
7: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Inspirasi RDFM bersama Ustaz Isa Soleh Kude MPD.
9: Maka wanita muslimah seharusnya menjadi wanita-wanita yang siap meninggalkan dunianya demi menjaga agamanya, menjaga akidahnya. Tapi kita gak sampai ke situ kok. Gak sampai harus meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan cukup kesenangan-kesenangan yang melanggar aturan Allah. Itu saja. Gak sampai harus meninggalkan rumah seperti para sahabat. Selain Sumayyah yang terbunuh, wanita-wanita zaman Nabi, mereka harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ibu sekalian, hijrah di masa lalu itu mudah atau susah? Ya. Insya Allah sebagian sudah umroh ya. Pernah lihat padang pasir? Sekali-kali turun di padang pasir, jalan. Hijrahnya mereka melewati padang pasir. Tidak ada pesawat yang menampung, tidak ada kapal laut yang membawa mereka, apalagi bis ber-AC. Lah, mereka hijrah demi apa? Cari apa di Madinah? Di situ ada kekayaan? Tidak. Cari aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan orang-orang musyrik yang mengusik akidah mereka. Sekali lagi, mereka mengamankan akidah walaupun demi meninggalkan dunia. Berangkat, berhijrah. Dan itu hijrah yang paling berat, Bu.
11: setelah hijrah dari kekufuran menuju keimanan, Allah uji untuk berhijrah dari rumah tempat tinggal mereka menuju tempat yang asing bagi mereka. Allahu Akbar. Berat apa tidak ujiannya? Berat. Kita enggak sampai, Bu. Alhamdulillah. Hijrah kita itu cuma dari rumah ke masjid. Ya, hijrah itu artinya apa? At-tarku, meninggalkan. Hijrah kita itu dari rumah ke masjid. Iku pun sik malas. Ya haula wala quwata illa billah. Ya. Ono pengajian malas, ya. Padahal tinggal berjalan. Apalagi sekarang ada kendaraan, ya. Tidak dengan anu, ya. Saya tidak mengatakan pengajian apa? Mar'ah Sakinah, ya. Iya. Kalau ini insyaallah tidak ada yang malas. Saya ngomong di luar sana. Saya tidak ngomong di sini. Itu hijrah kita. Hijrah kita itu apa sih? Meninggalkan kemaksiatan. Hijrah kita itu meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Hijrah kita itu meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat-tempat ilmu. Itu hijrah sekarang ini. Dan itu tidak terlalu berat. Asal mau. Dan pertama memaksa diri. Tidak sampai hijrah kita, Bu, sampai hijrah dari negeri satu ke negeri yang lain. Karena apa? Allah memberikan kita tempat yang aman. Alhamdulillah. Maka nikmat keamanan seperti ini kita syukuri. Nikmat kita bisa aman, nyaman, beragama itu kita syukuri.
12: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
13: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
14: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربه

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
3: mereka.
2: Ini
3: bukan sifat orang yang beriman.
2: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Alif lam mim. Tanzil al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwa al-haqq